0: dipanggil setelah dilakukan verifikasi mana yang bagus harganya, yang bagus hewannya. Enggel ditenderkan, menang 2 atau 3, katakan ke mereka, setiap jamaah kami beli, kami minta fee 3% untuk masjid. Enak kan? Beli rumahnya situ tanah kosong, taruh di sana. Ada 2 vendor hewan. Jamaah yang beli, langsung masjid dapat 3%. Jamaah yang mau bawa pulang atau bawa ke kampung untuk disembelih atau disembelihnya di rumahnya, terserah, tapi masjid sudah dapat. Ini halal-halal. Kemudian, jamaah yang ingin di masjid, silahkan. Ya, tentu akadnya pihak orang-orang panitia masjid, mereka akan kerja, membeli, seterusnya, mencacah. Dibuatkan akadnya apa? Memberikan kuasa untuk melakukan penyembelihan saja, setelah itu terserah dia diambil semuanya, atau penyembelihan dan terus pencacahan dan terus pendistribusian, dan setelah diambil oleh yang pekurban berapa yang dia inginkan. Dibuatkanlah akadnya. Dan ini berbayar boleh, tidak ada masalah. Bayar, mereka kan kerja ini. Mana yang kerja tidak mau terima upah, ambil upahnya, masukin ke masjid. Jadi kas masjid. Itu operasional masjid. Yang mau ngambil seluruhnya, tidak ada masalah, haknya dia. Yang mau sebagian disumbangkan ke masjid, tidak ada masalah juga. Jadi tidak ada tuh yang, itu kalau yang sendiri. Kalau yang bertujuh sapinya, tidak bisa dia, kamu minta daging mana? Paha 2. 1 paha atas dengan kaki bawah. Tidak bisa, ini kan 4 orang bertujuh, enak aja itu. 1/4 Anda ambil, berarti hilang hak 6 orang. Harusnya 1 paha, 4 itu dibagi 7 kan ya? Anda ambil sendirian 1. Ya, harusnya karena ini milik mereka bertujuh, setiap bagian bagi 7. Mau khas dalam, khas luar dagingnya, mau hati, mau limpa, usus, dan semuanya, paha, semuanya dibagi 7. Tapi kalau mereka bertujuh saling ridho, tidak ada masalah. Jelas? Dan tidak ada panitia boleh mengambil sebagai upah. Sebagian masjid, panitianya sembelih dulu 1 kambing, mereka masak, mereka makan. Kan Nabi sunnahnya makan langsung. Iya, tapi Nabi kurbannya, bukan kurban orang. Kalau Anda ini kurban orang, Anda sembelih. Ya, dan tidak tahu ini kurban siapa. Main sembelih, main makan. Iya, kalau dia ribu, kalau dia enggak ribu, bayar itu lagi kambing. Ya, maka panitia ingin untuk panitia makan, ada salah satu yang berkurban dari panitia, atau beli kambing sendiri untuk dimakan, atau beli daging untuk dimakan, agar itu tidak menjadi upah dari kerja Anda. Jelas? Tidak boleh dagingnya diberikan kepada upah, sebagai upah. Kalau tadi Anda ambilkan, oh saya sudah kerja, tidak dikasih uang juga, daging juga enggak, pelit banget kalian. Lah tadi Anda enggak minta upah. Ya upah enggak, dagingnya aja, itu upah itu. Malah enggak boleh kalau upahnya dari daging kurban. Kalau upahnya dari uang, boleh, enggak ada masalah. Profesional. Ya. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Wala nu'ti jazara syai'an." Kita tidak berikan kepada tukang sembelih bagian dagingnya. Tapi kalau diberikan sebagai, bukan sebagai upah, bukan dia yang minta, kita berikan sebagai hadiah sebagian daging, tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta, saya palanya buat saya ya, kata tukang jagalnya. Saya enggak boleh bayar, tapi kepalanya buat saya. Itu bayaran itu, Mas. Dan itu dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib. Wa nu'tiha min indina. Kita berikan untuk tukang jagal dan yang potong-potong adalah dari kita sendiri, bukan dari hewannya. Semoga bermanfaat bagi antum. Kalau di sini tidak ada dilakukan seperti itu, alhamdulillah. Gampang usahanya seperti tadi saya katakan. Pergi antum ke pasar hewan. Di mana pasar hewan di sini? Tidak ada pasar hewan di sini. Tidak ada. Ya, udah berarti gimana antum mau kurban enggak ada pasar hewan? Ah, terus sembunyinya di mana? Kenapa enggak di rumah antum? Dari tadi saya katakan ke masjid, ke masjid, ke masjid. Emang masjid tempat penyembelihan. Selama ini seperti itu, beli sendiri bawa ke masjid. Ini lebih parah, akhi. Masjid tidak ada sejarahnya masjid tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan biasanya di pasar hewan. Ya. Rumah potong hewan. Jakarta Selatan RPH-nya mana? Tangsel ada berapa kilo dari sini? Ah. Itu kilo cuman. Antum bawa ke masjid, subhanallah. Saya pikir RPH-nya 30 kilo dari sini. Kalau 30 kilo, sembunyi kalau di rumah antum. RPH-nya ada, sembunyi di RPH. Karena di situ dilihat kesehatan. Karena tidak sah, kata Nabi, walal marid. Tidak sah hewan sakit. Kalau di RPH, dicek enggak kesehatannya? Aman. Penuhi syarat dan rukunnya. Karena Anda beli dari pedagang musiman, wallahu alam, mereka pun enggak tahu sehat enggak sehatnya. Jelas. Dan standar pemotongannya bersih, higienis, sehingga dagingnya tidak bawa penyakit kepada tetangga-tetangga itu. Kalau potong di masjid tidak ada pemeriksaan kesehatan. Ya, ternyata dagingnya mengandung bakteri dan virus macam-macam. Antum bagi-bagian kepada fakir miskin. Itu antum bagi penyakit kepada fakir miskin. Nah, ya. Memang di masjid disediakan dokter hewan? Tidak. Di sini juga, potong di sini. Nah, itu RPH, Mas. Tahun ini, tahun kemarin. Di bagian mana yang terpotong? Di parkiran itu. Sekarang parkirnya di mana? Di atas darahnya. Seberangnya ada kali. Jadi darahnya jatuh ke kali, kotorannya buang ke kali. Hah?
1: Bikin lubang. Oh, apa itu?
0: Walaki RPH ya, akhir. Dicek semuanya aman, sehat, dan bagus. Kecuali yang seperti masjid tadi. Dari awal dia mengumpulkan dana, kemudian motong. Nah, itu dia harus menyediakan seluruhnya, RPH-nya dan seterusnya. RPH-nya. Tempat pemotongan yang higienis, pembuangan limbah, pemotongan, kemudian menyediakan dokter hewannya. Kan repot jadinya. Sudah difasilitasi oleh negara, alhamdulillah. Oh, nanti di RPH tidak ada ibadahnya. Di masjid memang ibadahnya bukan menyembelih. Di masjid berzikir kepada Allah, membesarkan nama Allah Azza wa Jal. Ya, seperti itu, Ikhwan. Fadl, yang punya pertanyaan silakan.
1: Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya-jawab.
2: Untuk pertanyaan pertama kita ambil dari pertanyaan yang sudah masuk ke nomor hotline. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Tafadhol ya Ustadz.
0: Korbannya berapa? Satu ekor atau dua ekor jadinya?
2: Di sini tidak dijelaskan Ustadz.
0: Ya, kalau Anda berkurban untuk diri Anda, berkurban untuk ayah ibu sudah meninggal, kakek nenek, kurban juga lima kambing, umpamanya paskan tujuh, satu sapi beli. Boleh. Tapi kalau cuma satu ekor, Anda emang enggak perlu pahala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua domba dan beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini sembelihan untukku, untuk keluargaku dan siapa dari umatku yang tidak menyembelih. Termasuk umat Nabi yang sudah meninggal dan masih hidup. Boleh kalau pahalanya doang. Jadi kalau korbannya pentinglah untuk Anda. Kalau mampu satu ekor Anda cukup satu ekor kepala keluarga, dia niatkan untuk dirinya, keluarganya, dan para pendahulunya, kakek, nenek, moyangnya, yang dia ketahui, yang dia tidak ketahui, dapat pahalanya semuanya. Jelas. Dia mengkhususkan untuk yang sudah meninggal, tidak dianjurkan, karena Anda juga butuh. Wabillahi taufik.
2: Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ana praktisi sembelih halal, sering bantu kawan sembelih akikah. Tetapi akikah sekarang banyak yang terjadi penambahan daging frozen untuk memenuhi target jumlah box yang dijual. Misal daging murni kambing sembelih cuma 1,5 kilo, kalau 50 box itu minimal 3 kilo, jadi 1,5 kilonya itu daging frozen. Pertanyaannya yang pertama, hukum penambahan daging frozen itu bagaimana? Dan yang kedua, untuk perbuatan saya membantu.
0: Kambing cuma 1,5 dagingnya. Iya. Yang daging cuma 1,5 kilo satu ekor kambing. Itu kambing umur berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Kambing 1 tahun syaratnya. Yang 6 bulan domba. Kalau domba 6 bulan. Kalau kambing sama dengan korban, yaitu 1 tahun kalau kambing. Genap 1 tahun. Kalau domba genap 6 bulan. Itu cuma 1,5 kilo dagingnya. Masya Allah, seekor ayam aja beratnya ini 1 kilo kan ya. Iya, walaupun dipisah, ayam umpamanya 1 kilo, itu jadi dagingnya berapa? Ayam 1 kilo dulu. Ini 0,4, berarti 2 kilo. Jadi susutnya kan cuma 40% kan, cuma 60% kan. Kalau ini kambing, domba 6 bulan berapa kilo beratnya? Domba 9 kilo itu enak dilihat, kurus atau gemuk itu? Kurus sehingga tulangnya tidak ada sumsumnya. Tidak cukup, syaratnya adalah tulangnya ada tidak kurus sehingga tidak layunki. Al-hazilu layunki, itu tidak sah. Baik kurban maupun akikah, yaitu kurus sehingga dalam tulangnya enggak ada sumsumnya. Ya, itu standar gemukannya. Jadi kalau yang itu berapa kilo tuh? Kalau yang dagingnya ada sumsumnya berapa kilo minimal? 15 kilo. Ini kalau dia di si tukang akek, kalau yang punya akekah lihat dombanya, kira-kira mau enggak dia? Saya maafin, dari tadi saya maafin, enggak ada masalah. Ikhlas enggak dia kalau 1,5 kilo enggak masuk akal lah. Ini tukang akekah. Semoga Allah mengampuni dosanya dan dosa kita dan berikan hidayah kepada kita dan mereka. Anda mau bisnis tidak ada masalah. Tapi menipu haram hukumnya. Menipu bukan dari bagian dari bisnis. Ya, Anda berarti tukang akekah ini, rasyas ini, penipu ini. Mungkin si yang tukang akekah yang berakekah enggak tahu, tapi Allah tahu. Dia akan cari berapa orang sudah akekah ke dia, nanti di akhirat dia bayarkan sisa kekurangannya. Pakai pahalanya kalau ada. Ya, Anda yang Anda tanyakan, saya sebagai tukang sembelih boleh apa tidak? Jangan. Kalau menolong dalam kemaksiatan. Kecuali Anda tidak tahu trik tipuannya. Allahumma. Lanjut.
2: Baik Ustaz, untuk selanjutnya di sini ada panitia dari penyembelihan hewan kurban ingin meminta nasihat dari antum Ustaz, bagaimana caranya agar kami bisa ikhtiar dalam perihal menjadi panitia hewan kurban agar nantinya kami mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Tadi kan panjang saya berbicara itu. Begitu mekanisme yang benar. Ada yang mau ditanyakan khusus tentang tadi? Kalau pertanyaan ini sepertinya mengulang yang saya sampaikan tadi.
2: Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
0: Ya.
2: Jika dalam
0: saya ulangi lagi lah. Jangan Anda repot-repot ya, hanya memberikan mengimbau kaum muslimin untuk yang masuk bulan Zulhijjah, silahkan berkorban, belilah hewan, ya, bawa ke tempat RPH, potong di sana, atau beli di sana, atau terserah. Gitu, jangan antum sibukkan diri. Kalau ada yang umpamanya, enggak, kami di masjid aja. Boleh, tapi berbayar. Nah, cuman kami kekurangan tenaga dokter hewan. Nanti ternyata hewan muda sehat, kami kena sakit juga kalau dagingnya mengandung virus. Kan nanti dimasak, dimakan bersama. Kamu juga rugi, menang rugi. Ya, itu dianjurkan. Allahumma rabbik, lanjut.
2: Izin bertanya Ustaz, jika dalam satu keluarga suami sudah berkurban, apakah istri yang sebagai ibu rumah tangga atau tidak punya penghasilan namun ada tabungan yang cukup untuk beli satu hewan kurban, apakah kondisi seperti sebaiknya si istri berkurban juga dengan uang tabungannya atau mencukupkan dengan kurban suaminya? Mohon penjelasannya, syukran jazakallahu khairan.
0: Allahumma'alaikum. Mungkin pertanyaannya, apakah lebih bagus dia bersedekah saja dengan uang itu, tidak berkurban yang si istri? Karena suami sudah berkurban. Jawabannya tidak. Berkurban jauh lebih afdal daripada bersedekah dengan uang kurban itu. Karena kurban yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah penyembelihannya, iraqatud dima. La yaqbalu la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan terima daging dan darahnya, tapi ketakwaan kalian. Ya. Karena itu kalau Anda beli daging, Anda sedekahkan ke fakir miskin, ya, daripada tadi 1,5 kilo harga hewan 4 juta. Anda beli daging kambing dapat berapa 4 juta itu? Hah? 4 juta. Berapa daging kambing per kilo? 160 ribu. 3 juta bagi 160 ribu. 20 kilo. Coba Bapak. Kan hewan kurban 3 juta. Ya. Kalau tadi nyembeli udah capek, udah banyak, cuman dapat 1,5 kilo. Kalau 3 juta Anda beli daging kambing. Pilihlah daging yang paling bagus. Dapat berapa kilo? Nah, tadi kalau rata-rata dapat 20 kilo. Kita katakan 15 kilo. Berarti 10 kali lipat kan ya? Mana lebih baik? Kurban atau beli daging sedekah kambing, sedekah daging. Para ulama sepakat kurban lebih baik pada saat hari-hari kurban. Di luar hari kurban, ya sedekah daging yang lebih baik. Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Anda beli, kemudian Anda sembelihkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jelas. Lanjut.
2: Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, kalau kita niat berkurban dari bulan Zulhijjah tahun yang lalu dengan cara menabung setiap hari 10 ribu, apakah diperbolehkan? Syukran jazakallahu khairan.
0: Boleh, tapi bila ada keperluan, pakai aja itu uang. Lalu niatnya, Ustaz, semoga Allah beri pahala niatnya kalau tidak jadi nantinya. Karena niat itu tidak dianggap. Anda sekarang nanti jam 12 niat mau niat sholat zuhur apa tidak?
2: Niat.
0: Di masjid atau di mana?
2: Masjid.
0: Masjid. Sudah sah niatnya ini? Belum dapat pahala, insya Allah Allah beri pahala. Tapi belum sholat Anda namanya. Begitu juga niat kurban itu. Niat kurban itu belum terrealisasi sebelum Anda beli di 1 Zulhijjah atau sampai 13 Zulhijjah dan Anda sembelih. Baru itu yang dianggap niatnya. Belum masuk Zulhijjah, uangnya habis, tidak apa-apa. Sudah niat kebajikan. Ini namanya ham kalau dalam bahasa Arabnya. Nabi mengatakan idza ahamma ahadukum bukhairin. Bila seorang kalian berkeinginan, bahasa Indonesia sama aja, keinginan niat sama aja mereka. Bila salah seorang kalian berkeinginan untuk berbuat baik, Allah tuliskan baginya satu kebajikan. Bila dia lakukan, Allah tuliskan baginya 10 kebajikan. Maka tadi dari Muharram atau setelah berkurban tahun ini, Anda ada keinginan, Allah tuliskan 1 kebajikan. Nanti di 1 Zulhijjah Anda beli hewannya, atau di 10 Zulhijjah Anda beli hewannya, atau di 11 atau di 12 atau 13, Allah tuliskan 10 kali lagi. Tapi tidak ada konsekuensi bila sudah ada keinginan kemudian dana dikumpulkan, ada kebutuhan, enggak, jangan dipakai. Pakai aja. Kecuali kebutuhan yang memang tidak penting. Ya, pengen ganti umpamanya ganti sofa. Kan enggak terlalu penting kan di sofa kan ya. Ya, kecuali kalau sofa Anda sudah enggak layak. Lain halnya. Wallahu a'lam.
2: Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah boleh kita berkurban dengan cara seperti ini? Saya punya uang 2 juta, sedangkan harga kambing 4 juta. Jadi kakak saya mau ikut bayar 2 juta lagi. Apakah bisa satu ekor kambing untuk dua nama? Barakallahu fikum.
0: Dia tidak kurban. Dia ngasih uang hadiah atau ingin kurban juga dia. Kakaknya.
2: Jadi kakak saya mau ikut bayar 2 juta. Mungkin patungan di sini Ustaz ya.
0: Enggak tahu saya. Emang saya kakaknya. Itu makanya saya tanyakan tadi karena saya enggak tahu. Kalau saya kakaknya saya jawab udah. Tergantung kakaknya. Kalau kakaknya niat kurban enggak sah. Tapi kalau kakaknya bilang, "Ya udah, ini saya hadiahkan untuk kamu, Dik. Kakak juga enggak bisa kurban, kamu enggak bisa kurban, mending kakak hadiahin." Kamu berkorban, alhamdulillah. Dapat pahala kakaknya dapat. Pahala apa? Bukan pahala kurban. Pahala membantu adiknya berkorban. Jelas? Alhamdulillah.
2: Baik. Selanjutnya Pak Ustadz, misal dalam satu keluarga ada ibu dan dua anak. Anak yang satu sudah bekerja, yang satu belum. Ibu dan anak pingin berkurban, siapa yang afdol dalam keluarga ini untuk berkurban? Kan katanya satu keluarga, satu hewan kurban dengan niat untuk diri dan keluarganya.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih hadyu, beliau berkurban dua, bukan satu. Pernah menyembelih hadyu, hadyu itu dipotong di hari ke-10, 11, 12, 13 di Mekah. Dihadiahkan dagingnya untuk para fakir miskin Mekah, itu hadyu. Pernah beliau bawa 70 ekor kambing. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Pernah beliau berkurban bawa hadyu 100 ekor unta. Berapa miliar itu? 10 miliaran lebih. Ya, maka enggak ada. Kalau orang kepala keluarganya, ayahnya, suaminya berkurban. Yang lain mau berkurban silahkan, enggak ada masalah. Tapi kalau yang lain enggak ada kemampuan, cukup. Itu artinya, jelas. Bukan terlarang. Jelas?
2: Jelas.
0: Alhamdulillah itu.
2: Baik, selanjutnya bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila masyarakat yang membantu tapi bukan panitia, lalu mereka mengambil daging lebih banyak dari pembagian masyarakat yang lainnya? Apakah boleh kita meniatkan menabung untuk berkurban? Jazakumullah khairan Ustadz.
0: Itu enggak membantu namanya. Mengambil daging, merampas namanya. Kalau anda umpamanya sedang mau menyembelih sendiri, lalu ada tetangga atau siapa yang ikut, anda terus terang aja, ya. Anda silakan bantu, alhamdulillah saya bayar uang nanti ya. Biasa kerja 100 ribu, saya bayar 100-100. Jelas. Oh, kami enggak Pak, kami bantu-bantu doang. Nanti jangan ambil dagingnya ya. Kalau yang saya berikan, bawalah. Ngambil, saya tidak halalkan. Kan nyaman. Wallahualam.
2: Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah berikan Ustadz dan keluarga sehat dan keberkahan.
0: Amin.
2: Ustadz, bolehkah istri berkurban dengan uangnya sendiri atas nama suaminya? Tapi Ustadz tidak sepengetahuan suaminya, karena pernah izin tidak dikasih, disuruh simpan saja. Suami tidak punya uang untuk berkurban, hanya cukup untuk biaya anak sekolah dan biaya sehari-hari. Jazakallah khairan Ustadz pencerahannya.
0: Boleh, tidak ada masalah.
2: Baik, selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di sekolah anak saya diadakan infak untuk membeli hewan kurban. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukran barakallahu fiik.
0: Tidak sah kurban rame-rame. Ini sedekah daging namanya. Kurban tidak dapat mereka pahala kurban. Maka niat guru adalah edukasi, yang terjadi adalah pembodohan. Ya. Pembodohan yang terjadi. Sehingga anak-anak ini paham nanti besarnya, boleh kok satu perusahaan sembelih 5 kambing untuk karyawannya 500 orang. dapat pahala, ngapain saya kurban lagi? Karena dulu diajarin di sekolahnya sama bu gurunya begitu. Satu ekor kambing untuk 100 siswa. Baik.
2: Baik, kemudian bismillah Ustaz.
0: Tapi kalau dikatakan kita akan melakukan sedekah daging, silahkan, lebih baik beli daging yang lebih murah dari tadi kan ya. Mendapat 1,5 kilo. Kalau beli daging dapat 10 kilo. Kita sedekah daging, kita beli daging kan, selesai urusannya. Kumpulkan uang, nanti kita beli daging, kita antar-antarkan ke keluarga yang tidak mampu di antara teman-teman kita di sekolah ini dan orang sekitaran. Ini tidak masalah. Kan lebih untung sedekah daging lebih banyak daripada kurban. Sudah capek kerja dapat 1,5 kilo. Ini kita langsung belanja aja, bisa by phone atau bisa platform, datang sendiri dagingnya lebih banyak. Lanjut.
2: Bismillah, pertanyaan. Kalau panitia ingin dapat daging kurban, ditentukan dari apa Ustadz? Afwan, anak kurang paham tadi.
0: Sama panitia dengan kisah orang bantu-bantu tadi. Kalau panitia ingin dapat imbalan, terus terang. Dari awal, kami ingin dapat imbalan. Daging tidak akan kami ambil. Kalau jemaah mengasih kami daging, alhamdulillah yang berkurban. Kalau tidak ngasih, hak Anda, tidak Anda tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak dianggap tidak sopan dan seterusnya. Itu hak Anda masing-masing. Ya, seperti itu.
2: Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ustadz, jika kita mau berkurban, tapi kita belum diakikah oleh orang tua pada waktu kita lahir, sebaiknya kita akikah dulu atau berkurban? Kemudian, akikah itu apabila kita sudah dewasa, apa bisa kita akikah sendiri? Jazakallah khairan, Ustadz.
0: Allah barik. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas, dua-duanya tidak wajib. Baik akikah maupun kurban. Tidak wajib. Akikah sunnahnya pada hari ke-7 kelahiran, hari ke-14, hari ke-21. Berlalu waktunya jadi sembelihan biasa. Sama juga dengan kurban. Kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13. Berlalu waktunya, Anda sembelih 10 ekor kambing pun, namanya nyembelih biasa, bukan kurban. Tidak ada pahala khusus dari Allah Azza wa Jalla. Itu perbedaannya. Dagingnya mau Anda makan sebagian, mau Anda berikan ke tetangga, ke fakir miskin, semuanya boleh. Baik yang pada hari kurban, pada hari akikah, maupun pada tidak. Anda makan semuanya, kalau untuk sembelihan biasa, boleh. Tapi kalau untuk kurban, sebagian ulama mengatakan, harus dibagikan kepada yang lain walau sedikit daging. Ya.
2: Baik, kemudian. Maka
0: mana yang lebih baik, berkurban atau akikah? Bila waktu telah berlalu, memang ada sebagian diriwayatkan daripada dari tabi'in, mereka berakikah pada umurnya sudah lanjut usia, ada umur 60. Ya. Tapi yang paling baik adalah waktu sekarang. Sekarang Anda mau masuk Zulhijjah, waktu kurban, bukan waktu akikah. Kurban. Nanti ada rezeki lagi di luar kurban, mau akikah mengikuti sebagian asar para tabi'in yang berakikah di umur lanjut, silahkan, tidak ada masalah. Karena bila dua perbuatan yang hampir mirip di waktu yang sama, mana yang lebih afdal dilakukan adalah ibadatus sa'ah yang di waktu itu. Pada saat Anda pakai ihram. Pada saat Anda pakai ihram. Anda mengatakan labbaik Allahumma umratan. lalu Anda bertalbiyah. Mulai dari miqat sampai Anda melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ucapan zikir yang paling dicintai Allah, walaupun dari baca Al-Quran. Pada dasarnya baca Al-Quran adalah ucapan zikir yang paling mulia. Tapi di waktu ini tidak. Ambil kaidah ini dalam semua kehidupan seperti itu. Anda mau masuk kamar mandi, hah? Yang dibaca Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Itu yang paling baik. Anda baca sebentar dulu, saya memurojaah, memurojaah al-buruj dulu. Enggak, bukan itu bacaan masuk kamar mandi. Jelas. Nah, seperti itu juga akikah dan kurban tadi. Ini waktunya kurban, bukan akikah. Dan tidak ada hubungan di antara keduanya, karena akikah itu orang tua yang berkewajiban, yang maaf, yang disunnahkan orang tua. Akikah Anda sendiri, dua hal yang berbeda. Anda pun dua hal kewajiban apa kebajikannya sama. Yang di waktu itu yang lebih baik. Baik, lanjut. Baik, bahkan lanjut. Seperti Anda pada saat ruku dan sujud dilarang baca Al-Quran. Padahal Al-Quran bacaan yang paling mulia. Tapi dilarang pada waktu itu. Pada waktu itu yang terbaik, subhanarabbiyal azimi, ma'azimur rabb, mama sujud. Adapun dalam sujud, subhanarabbiyal a'la. Baca Quran terlarang di waktu itu. Tadbar.
2: Baik, kemudian kapan waktu pembelian hewan kurban yang sesuai syariat? Apakah boleh membeli sebelum 1 Dzulhijjah?
0: Tidak, belinya boleh, tapi penentuannya tidak boleh. Beli apa, kalau orang nanya, ini itu apa yang kurban? Kurban ya, enggak, ini saya baru beli hewan. Ya. Begitu juga bilang ke anak-anak, ayah masya Allah, ayah beli kurban. Enggak, ayah beli hewan, beli kambing. Terus mau dikurbankan nanti, masuk awal Dzulhijjah baru ayah niatkan sebagai hewan kurban. Sekarang beli dulu. Efeknya apa ini? Kalau Anda beli di sebelum Dzulhijjah, mati dia, tidak dapat pahala kurban. Kalau Anda beli di awal Dzulhijjah dan sudah Anda nyatakan niatkan ini sebagai hewan kurban, Anda berikan tanda tadi, dipasang tali di lehernya dari rotan atau dari apa, atau di pilox, ya, maka kalau setelah itu dia mati, Anda pahala kurban sudah dapat. Itu waktunya, ya, maka waktunya yang penting. Fadal.
2: Kemudian, bolehkah kita berkurban dengan kambing betina? Kalau misalnya kita punya kambingnya betina semua.
0: Boleh, tidak masalah.
2: Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apabila sebagian daging kurban dimasak dan dibagikan setelah hari tasyrik, apakah boleh? Jazakallah khair.
0: Boleh, tidak masalah.
2: Kemudian, apakah boleh berkurban dengan berhutang?
0: Tidak boleh.
2: Bolehkah berkurban dengan uang istri?
0: Haram. Uang orang Anda kurbankan. Ya, nanti istri naik haji pakai uang Anda. Diambil uang saya pakainya kurban, saya pakai umrah uang dia dah. Keluarga maling itu semuanya. Istri maling uang suami, suami maling uang istri.
2: Subhanallah. Kemudian Ustaz, bolehkah wanita memotong hewan kurbannya sendiri?
0: Aisyah radhiyallahu taala menyembelih sendiri pakai batu. Boleh menyembelih pakai batu?
2: Boleh.
0: Anda bisa beli batu sekarang Anda kan ya? Iya. Bisa batu. Boleh, tidak ada masalah. Kalau yang penting tajam. Lanjut.
2: Lalu apabila punya rezeki lebih untuk kurban 2 ekor kambing, sebaiknya atas nama suami dan orang tua atau 2 ekor tersebut untuk nama suami dan istri.
0: Untuk nama Anda saja dan nama keluarga Anda cukup semuanya masuk.
2: Kemudian, apakah ada ketentuan pembagian daging dibagikan ke keluarga atau ke orang miskin? Misalnya hanya 1 kilo atau 500 gram atau berapa, Ustaz?
0: Ya, 1,5 kilo tadi. 1 kilo buat fakir miskin, mana lagi untuk Anda? Allah mengatakan, fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Makan dan berikan makan dari daging itu orang yang sulit, atau sedekahkan juga. Maka para ulama mengatakan sebaiknya dibagi 3. 1/3 untuk Anda makan, 1/3 bagikan ke fakir miskin, 1/3 ke tetangga-tetangga yang walaupun dia tidak fakir miskin. Anda beli tadi di pasar, Anda cacah di pasar, Anda bawa pulang, semuanya Anda makan, boleh. Asal hanya 1 potong Anda beri ke tetangga, ya, 1 potong. 3 potong lah, sedih dia dapat 1 potong. Ya, sah kurban Anda. Yang dinilai kan adalah penyembelihannya, bukan dagingnya. Baik. Di awal Islam, kuntu nahaitukum an idkharil luhum min ajli ad-daffa fadkhiruha. Di awal Islam, Rasulullah melarang para sahabat menyembelih dagingnya disimpan lebih dari 3 hari. Karena Rasulullah melihat di waktu itu kota Madinah banyak para orang-orang Muslim yang hijrah kota Madinah, yang mereka tentu enggak punya profesi apa-apa, pekerjaan di sana, enggak bawa harta, banyak fakir miskin. Maka Rasulullah melarang disimpan dalam waktu panjang. Lebih tidak boleh lebih 3 hari, harus habis. Adapun sekarang silahkan mau disimpan 1 tahun boleh, boleh. Ya, Anda sembelih sapi 1 ekor kurban sendirian, lalu kalau sapi berapa kilo dapat dagingnya? Beratnya 200 kilo. Dapat 50 kilo. 80 kilo. Berikan ke fakir miskin 1 kilo, diahkan ke tetangga-tetangga 2 kilo, sisanya 75 kilo makan dah 1 tahun. Nah, di masa dahulu, tipis-tipisin dijemur jadi dendeng. Kalau masa sekarang, ambil taruh di frozen, makan setiap hari daging boleh. Dapat pahala kurban? Dapat. Ya, fadl.
2: Baik, dikarenakan pertanyaan cukup banyak, jadi untuk pertanyaan yang ini, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di salah satu yayasan, dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, sudah ada donasi untuk biaya khusus panitia. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Boleh, tapi dia tidak dapat pahala kurban. Dia dapat pahala membantu orang berkurban. Ya, sebaiknya donatur ini kurban juga, donasi juga. Rugi dia nanti. Karena pahala membantu orang kurban berbeda dengan pahala dia berkurban. Ya, itu arahan kepada donatur. Dia sudah berbuat baik, tapi ternyata di sisi Allah, dia tidak mendapatkan yang paling sempurna. Itu akan merugikan dia. Padahal biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Mungkin lebih dapat 2 ekor. Berapa biaya operasional biasanya? 700.
2: 1 juta.
0: 1 juta. 1 sapi itu padahal. Itu kan banyak biayanya. Bisa 4 sapi dan bisa dia kurban 1. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari syariatnya, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah sesuai yang Allah inginkan, mendapatkan yang paling banyak. Wallahu wali taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 IDFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kami muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Erwan Ditarmi JMA Fidallah Ta'ala dengan pembahasan fikih kurban. Telah kita ikuti bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami simak dari simak para pendengar rahimakumullah, kajian tadi mengantar kita sekarang pada pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murattal dan jeda-jeda hidayah. Murattal yang kita dengarkan dari qori Syekh Idris Abkar di Surah Al-Hajj. Kita akan kembali nanti pada pukul 9.30 lebih kurang untuk mengikuti acara berikutnya. Insyaallah taala nanti akan ada kajian live seperti biasa bersama Ustaz Syamsur Rizal Abu Fawdan Habibullah taala, kajian secara langsung dari studio Radio Hidayah yang akan menyampaikan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Kamu semua dan semua rahimakumullah, telah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki. Apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah. Hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama, yang menderita tidak akan lama, yang bahagia, yang senang tidak akan selama-lamanya.

0: permainan dan senda gurau. Gurur, menipu. Yang hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat. Andai kata mereka mengetahui, saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat, alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi. Dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu. Atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di atas langit dan Allah bersemayam di atas aras.
3: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
2: Ini akidah wahai kaum muslimin. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan dan sudah diterima oleh para sahabat. Sahabat telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya. Bahkan sudah dibukukan oleh para ulama. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ini imam besar Ahlus Sunnah Al-Jamaah, memiliki satu kitab yang luar biasa, Al-Ulum, yang berjudul adalah Allah Maha Tinggi di Atas. Kenapa Imam Zahabi mengarang kitab ini? Karena beliau sudah menampak, sudah melihat di zaman beliau itu pada abad yang ke-7, 700-an Hijriah, sudah adanya orang-orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di langit. Ternyata ini terus menyambung sampai kita zaman sekarang, masih ada yang mengingkarinya. Iya, bukan orang-orang dikatakan memiliki ilmu agama, ya, ngerti bahasa Arab, pandai baca kitab. Dan inilah yang kita khawatirkan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini, karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga Lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, siapa ini? Para malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man. Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaut. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uff adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu kedua kalinya. Kemudian ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu keempat kalinya. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
8: wahai pencinta-pencinta hidayah. Hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatan. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul.
9: Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal.
8: Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan.

amalkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah, walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita, yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah, sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha illallah. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai ini. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladani. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Shallallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar. Demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian, apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali sorga. Kemudian umrah, lakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari, hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah. Berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat. Baik yang rawatibnya kita lakukan. Sholat malamnya. Sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu. Sholat-sholat kita. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illakum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita. Cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya

lakukan berbuat baik pada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan hari ini kita kembali bersua di udara di gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Untuk edisi hari ini Ikhwat al-Islam, Selasa tanggal 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Mei 2026. Melanjutkan program acara kita di pagi ini, seperti biasa akan kita dengarkan kembali kajian saya langsung dari Studio Radio Hidayah. Sebagaimana pagi tadi telah kami informasikan juga, untuk kajian yang akan kita ikuti bersama guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fawdan Habibullah Ta'ala dalam pembahasan kita pada Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Ustaz, sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, bikhairin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, mudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kamu simin dan simat rahimahni rahimahumullah. Untuk tema hari ini Ustaz akan membahas tentang keutamaan memelihara anaknya yang yatim. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811 75 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 75 45 44. Bagi pemirsa yang menyimak kita lewat streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang disebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Zuna Faliyah Tafadol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuahkan iman dan amal saleh, baik bagi kami yang menyampaikan, begitu pula bagi segenap kaum muslimin yang mendengarkannya. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau, Allah azza wa jalla jadikan kita di antara umat yang akan dipertemukan dan dibersamakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-74 dari kitab Al-Adabil Mufrad atau bab yang ke-65 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya dengan hadis nomor 99. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di bawah judul bab Fadlu Mayya'ulu Yatiman Lahu, suatu bab yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menafkahi dan merawat anaknya yang yatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang berkenaan dengan cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang beliau alami dan yang beliau lakukan. Lalu beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata beliau, ja'atni imra'atun ma'aha banatan. Ma'aha ibnatan laha. Fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'ataytuha faqasamatha bayna banatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banat shay'a fa'ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Aisyah, suatu hari datang kepadaku atau ke rumahku seorang wanita, seorang ibu-ibu membawa dua orang anak perempuannya yang masih kecil. Lalu beliau pun meminta sesuatu kepadaku, sesuatu berupa hajat dan kebutuhan yang memang wanita itu sedang membutuhkannya. Bahkan di hadis yang lain nanti diceritakan bahwa yang dia minta adalah sesuatu yang bisa ia makan dan bisa diberikan sebagai makan kepada dua putri yang sedang bersama dengannya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, saya tidak pula memiliki apa-apa di waktu itu kecuali hanya satu butir kurma saja. Subhanallah. Lalu aku pun memberikan itu kepadanya karena memang hanya itu yang dimiliki oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu itu. Nah, karena kurmanya hanya satu biji saja, maka dibagilah oleh sang ibu itu kepada dua putrinya tadi. Jadi per orang dapat setengah dari satu biji kurma saja. Iya. Kemudian dia pun pergi dan berlalu. Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, berarti peristiwa tadi itu tidak di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti Nabi sedang di luar, entah di Masjid Nabawi, entah dalam urusan yang lain. Yang jelas Nabi tidak di rumah waktu itu. Nah, ketika Nabi pulang ke rumah, maka diceritakanlah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang tadi terjadi. Di lain riwayat yang lain disebutkan nanti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ceritakan ini kepada Nabi, saking takjubnya dia melihat apa yang dilakukan oleh sang ibu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali setelah beliau mendengarkan cerita dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mayyali min hadhihi al-banati syai'a fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang menafkahi, yang mendidik, yang menjaga, yang merawat anak-anak perempuan ini dengan sesuatu, apa yang dia bisa dia berikan, dia didik, dia nafkahi dengan semampu dia, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka anak-anak itu nanti kata Rasul akan menjadi sitran minan nar, akan menjadi penghalang, akan menjadi perisai, atau akan menjadi hijab bagi orang tuanya itu dari api neraka. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebutkan dan yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadis yang mulia ini? Pertama sekali, hadis ini memberikan pelajaran dan memberikan penjelasan kepada kita betapa kasih sayang yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, terbukti dari apa yang beliau lakukan dan yang beliau berikan kepada seorang ibu yang sedang bersama dengan dua orang putrinya yang masih kecil itu. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan apa yang dia miliki, sekalipun barangkali yang dia miliki itu sesuatu yang mungkin tidak berharga bagi orang lain, akan tetapi beliau tidaklah menjadikan kecilnya nominal atau harga itu untuk menghalanginya berbagi dan memberi kepada yang lain. Dan itunya dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai bukti betapa mendalamnya kasih sayangnya terhadap sesama, kepekaan beliau, kepedulian beliau terhadap sesama, bagaimana kasih sayang yang beliau miliki kepada sang ibu sebagai orang tua dan kepada anaknya sebagai anak-anaknya juga. Kalau bukan karena itu, mungkin dia tidak akan berikan. Seperti barangkali yang kita rasakan, kalau bukan karena cinta dan kasih sayang, tentu tidak semudah itu untuk berbagi, apatah lagi di masa-masa sulit. Ini yang pertama. Yang kedua yang mendorong Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan itu adalah karena memang Islam tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu, Islam sangat menghargai dan mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun mungkin hal yang kecil. Bukankah Nabi mengatakan ittaqin nara walau bisyikin tamara? Jagalah dirimu, bentengilah dirimu dari api neraka, sekalipun hanya dengan menginfakkan satu biji kurma saja, atau dengan satu potong, ya satu potong dari satu biji kurma saja. Berikan itu, jangan lecehkan, jangan remehkan itu, karena tidak ada kebaikan yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain yang kita juga sudah sering sebut-sebut ulang-ulang, apa kata Rasul? La tahtakirunna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, sekalipun hanya bertemu dengan saudara dengan pasang wajah ceria. Kan gak butuh modal kan, gak butuh apa-apa. Apalah artinya bermuka manis begitu, nah, begitu istilahnya kalau bahasa orang-orang. Tapi kata agama, jangan remehkan. Sekalipun hanya bertemu dengan saudara, bertemu dengan sahabat, kita pasang muka yang ceria. Subhanallah. Maka lekan itu ikhwani, kita begitu pula hendaknya. Ketika kita tidak bisa memberi hal yang besar, yang berharga, jangan pula menjadikan kita untuk minder, sehingga kita tidak berusaha untuk berbuat, memberi, jangan. Tapi lakukanlah apa yang kita mampu. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kalau memang yang kita punya hanya satu biji kurma saja, ketika orang meminta sesuatu untuk dimakan, berikan. Berikan itu. Sekalipun yang kita punya hanya satu teguk minuman saja, ketika orang meminta untuk minum, kita berikan. Jangan remehkan itu. Baik, ini yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, hadis ini menunjukkan pula kepada kita betapa luar biasanya kasih sayang sang ibu ini kepada dua orang putrinya itu. Dan berusaha dan perjuangan beliau untuk menafkahi mereka di tengah keterbatasannya, di tengah kemiskinan dan kelemahannya. Apapun akan ia lakukan demi anak-anaknya, dan itu sudah menjadi statement dan sudah menjadi komitmen para ibu. Apapun nyawa akan dia pertaruhkan, hidupnya akan dia korbankan demi untuk sang anak. Lihatlah ibu ini, sekalipun dia harus berkeliling sepanjang kampung mencari apa yang bisa dia berikan sebagai makanan kepada anaknya yang lapar, dia lakukan itu. Walaupun itu tidak semudah itu melakukannya, meminta kepada orang untuk disantuni, untuk diberikan sesuatu yang bisa dia makan untuk sang anak, itu bukan hal yang mudah. Berat sekali beban psikisnya ke kita. Akan tetapi lihatlah sang ibu, ketika ia tidak punya jalan lain kecuali harus dia berkeliling meminta kepada orang agar dia bisa memberikan makan kepada anaknya yang masih kecil yang sedang kelaparan, dia akan lakukan itu. Sehingga ketika dia hanya mendapatkan satu biji kurma, dia belah dua, separuh dia berikan kepada si A, separuh dia berikan lagi kepada si B. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang sang ibu kepada anak-anaknya. Di dalam hadis yang lain yang juga kita pernah sebutkan di sini, bahwa peristiwa ini, bahwa sang ibu itu mendapatkan tiga buah kurma. Satu dikasih ke anaknya, yang dua dia bagi ke anaknya dua orang, masing-masing satu biji, yang satunya untuk dia. Ketika ia hendak menyantapnya, kiranya sang anaknya masih melototin kurma yang ada dengan ibunya itu, ya pasti kurang lah, dia cuma dapat satu kan. Nah, dan sang ibu tahu kalau anaknya masih membutuhkan, anaknya masih mau, akhirnya sang ibu tidak jadi memasukkan ke mulutnya, tapi dia belah menjadi dua kurma itu, dia berikan kepada anak perempuannya tersebut. Subhanallah. Ini bukti selanjutnya betapa dalamnya kasih sayang sang ibu, betapa tulusnya kasih sayang orang tua, terutama ibu kepada anak-anaknya. Jangankan tidak makan, jangankan kelaparan, kita sudah katakan tadi, nyawa dan kehidupannya pun siap untuk ia pertaruhkan, asalkan anaknya selamat, asalkan anaknya tidak menderita. Ketahuilah ini wahai para anak. Pahamilah ini wahai para anak. Ketahuilah, Ingatlah ketulusan orang tua. Tidak ada orang yang paling tulus terhadap Anda kecuali orang tua kita, ikhwani. Tidak ada orang yang paling mendalam cinta dan kasih sayangnya kepada kita melebihi sang ibu, melebihi ayah kita. Maka jangan lupakan itu. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla kita diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Apapunlah kekurangan mereka, apapun keterbatasan mereka, apapun kesalahan kita mereka, tidak bisa dijadikan alasan oleh orang seorang anak untuk durhaka ke orang tua. Tidak, tetap berbakti. Kita tidak akan perlu sebab ini karena kita sudah sering kali lewati masalah ini. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah kesederhanaan rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Lihatlah dari penuturan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa di hari itu di saat ada orang yang meminta sesuatu untuk dimakan kepadanya, kiranya beliau tidak pula kalah sulitnya dibandingkan yang meminta. Dia hanya memiliki satu biji kurma saja. Subhanallah. Semua kita sekarang sudah tahu seberapalah besarnya satu biji kurma. Apalah yang bisa dia hilangkan dari kelaparan kita di hari itu. Subhanallah. Subhanallah. Perhatikan. Ini adalah rumah baginda Rasul, orang yang paling mulia sepanjang sejarah dunia. Orang yang dijuluki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Habibur Rahman, Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi posisi itu yang dia miliki di sisi Allah Azza wa Jalla tidak pula akan menghalangi beliau untuk miskin atau untuk hidup apa adanya, tidak. Terbukti rumah tangga beliau pun tidak pula kalah bedanya dengan kesederhanaan, bahkan ya kekurangan dibandingkan yang lain. Nah, menunjukkan ya ikhwani bahwa bertakwa, beriman, rajin ibadah itu bukan pula akan melepaskan kita dari belenggu kemiskinan. Maka kalau kita berhijrah bukan karena dunia. Seperti keluhan sebagian kita-kita yang kita sering kali dengar. Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz. Tapi hidup kok juga susah. Ya kan? Hutang kok juga gak selesai. Ada begitu pertanyaannya. Banyak kan? Seakan-akan hijrah itu akan melepaskan kita dari belenggu kemiskinan. Wallahi tidak ya kawan. Kalau itu yang Anda cari, yang kita cari dengan berhijrah, dengan memperbaiki iman dan amal, dengan rajin menuntut ilmu ajin, pasti kita akan kecewa. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan ketidakjujuran kita di dalam berhijrah. Kalaulah kita cerita tentang keikhlasan, bicara tentang kesolihan, ketakwaan, siapa yang lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Akan tetapi apakah beliau itu hidup dalam berkecukupan sepanjang hari? Tidak juga. Bahkan kita kalau kita dengar cerita hadis yang menyebut tentang itu, penuturan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, malam-malam dia keluar kena lapar. Ya kan, sudah apa bunyinya menggelegar, bunyi cacing di perutnya kena enggak makan kan? Akhirnya pun dia keluar malam-malam. Berpapasan dengan Nabi, kok juga keluar malam-malam. Nabi juga kaget, ngapain nih Umar malam-malam keluar. Umar pun juga kaget, ngapain nih Nabi keluar malam-malam. Akhirnya ketika dia sampaikan, ya Rasul saya keluar gini. Apa yang terjadi? Nabi singkapkan sedikit. Ternyata Nabi sudah mengganjali perutnya dengan beberapa biji batu yang beliau ikatkan untuk menopang tulang punggungnya, karena juga sudah kelaparan berhari-hari. Subhanallah. Subhanallah. Itu baginda Rasul. Itu para salaf kita. Menunjukkan belajar agama, hijrah kepada Islam kepada sunnah, rajin mengaji, memperbaiki iman, bukan untuk melepaskan kita dari belenggu kemiskinan dunia. Tidak. Siapa yang lebih salihah di antara para wanita-wanita yang ada dibandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidak ada. Akan tetapi bagaimana kehidupan beliau, subhanallah. Bagaimana kehidupan beliau? Bahkan di hadis yang lain, Aisyah mengatakan, kami telah melewati 3 kali hilal. 3 kali hilal berarti artinya 3 bulan ya. 3 kali hilal. Dan tidak pernah ada asap di dapur rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking tidak adanya mudah rebus. Tidak ada yang akan dimasak oleh mereka, subhanallah. Suaminya manusia terbaik, istrinya adalah wanita-wanita terbaik. Akan tetapi kehidupan mereka dibaluri oleh keterbatasan, kekurangan dalam urusan keduniaan. Akan tetapi kesederhanaan, keterbatasan, kemiskinan yang kita sebut miskin itu tadi tidak pula menjadi penghalang bagi mereka untuk beribadah dan berbagi dengan sesama. Lihatlah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sekalipun 1 butir kurma itu mungkin itulah yang diharapkan untuk bisa merubah rasa liur di hari itu barangkali ya. Mungkin itu yang hendak beliau suguhkan kepada sang suami ketika nanti dia pulang ke rumah. Akan tetapi karena didahului oleh adanya orang yang membutuhkan hal yang sama, dia berikan. Lalu di mana dengan kita ikhwani? Di mana dengan kita rumah mega, kendaraan mewah, ketika ada orang meminta hanya 1 rupiah, 1.000, 2.000? Bukannya kita memberikan tapi kita katakan, malah kita curhat pula kepada yang memang susah, Pak. Sekarang minyak naik, ini plastik pun jadi mahal sekarang, Pak. Ya kan? Bukannya membantu tapi malah berbalik curhat, subhanallah. Belajar kita kepada Rasulullah, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, jauh di bawah kita strata kehidupan dunia mereka, ya kan? Tapi sama sekali tidak menjadi penghalang dan alasan bagi mereka untuk beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus berbagi dengan sesama, subhanallah. Baik. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwa bagaimana keteladanan yang diberikan oleh baginda Rasul sebagai seorang suami ketika bermuamalah dengan istri. Pertama, apresiasi sang suami ketika sang istri melakukan kebaikan. Sekalipun kecil, kita apresiasi, kita hargai, kita motivasi sebagai seorang suami. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah menceritakan apa yang tadi terjadi kepada Rasul. Di antaranya beliau memberikan 1 biji kurma, padahal hanya itu yang dia punya. Nabi enggak marah. Ya kan? Nabi enggak marah. Bahkan Nabi katakan, barang siapa yang memberikan, yang menafkahi, yang menyantuni wanita seperti itu, memberikan hanya sesuatu saja, maka itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Nabi apresiasi itu. Jadi Nabi apresiasi, Nabi motivasi, dan Nabi mengukuhkan itu, dan Nabi bersabar. Ini yang mesti dicontoh oleh para suami di hari ini. Ya. Bahkan di hadis yang lain, yang disebutkan Imam Muslim rahimahullahu taala, ketika Nabi pulang ke rumahnya lalu dia bertanya kepada Aisyah, apa kata beliau? Hal indakum syai'un? Ada sesuatu yang bisa dimakan, kata Nabi. Ya, Nabi pulang ke rumah, kata Aisyah, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yawmin. Suatu hari Nabi pulang ke rumah, kata Aisyah. Lalu kata Nabi, ada sesuatu. Ada nasi, gitu kan saya kita ya. Ada nasi, kata ada sepotong roti gitu. Kata Nabi, kata Aisyah, kata istri Nabi, fakulna la, enggak ada ya Rasul. Qadarullah, enggak ada ya Rasul. Apa kata Nabi, fa ini idzan saimun. Ya, sudah. Kalau begitu saya puasa aja hari ini. Subhanallah. Coba lihat bagaimana kesabaran baginda Rasul, bagaimana kebaikan Nabi, bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku sang suami. Ah, coba kita. Bisa enggak begitu? Kadang-kadang sudah ada nasinya, sudah ada lauknya, masih juga kena marah-marah di rumah kan? Kalau sempat misalkan, Bang, tadi enggak ada beras lagi, Bang. Tadi ada orang yang minta-minta dikasih. Ya kan? Akhirnya dia enggak bisa masak istrinya. Apa kata suaminya? Kau punya otak enggak gitu kan? Ya udah makanya ke sana gitu kan? Kira-kira gitu ya. Istilahnya begitu. Ah, saking marahnya. Kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Kalau itu untuk yang baik-baik, sudah. Kita apresiasi saja, kita sabar juga. Kalau memang perlu dinasihati, kita nasihati dengan cara yang baik-baik. Ya. Ini yang bisa makanya Nabi katakan khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam bab ini adalah secara zahir kita tidak melihat ada kata anak yatim di dalam hadis ini. Padahal tadi Imam Bukhari menuliskan bab keutamaan menafkahi anaknya yang yatim. Dan tidak ada satupun kata yatim di sini. Enggak ada kan? Apa alaqah? Mal alaqah bin al-hadis wa terjemah? Apa hubungan antara hadis ini dengan judul bab tadi? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Pertama sekali, hadis ini memberikan faedah bahwa barang siapa yang melakukan kepada anak yatim seperti yang dilakukan oleh Aisyah atau oleh sang ibu tadi kepada anaknya, dia sayangi, dia berikan dia nafkahi sekuat kemampuan dia dengan cara apapun yang dia bisa selagi halal, maka orang yang melakukan hal yang seperti itu kepada anak yatim, maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa, akan dibentengi dari siksa api neraka. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang memberikan sesuatu kepada wanita itu dan berbuat baik kepadanya, kepada anak-anak perempuan itu dan berbuat baik kepadanya, maka anak itu nanti akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Nah, jadi fadilah ini bukan hanya untuk orang tua kepada anaknya saja, tapi juga berlaku bagi setiap orang yang berbuat baik kepada anak yatim seperti berbuat baiknya sang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Atau ada di antara kemungkinan lain kenapa hadis ini dibawakan ke dalam judul bab ini, ada kemungkinan bahwa kejadian ini sang ibu yang datang itu dengan dua orang putrinya itu adalah seorang janda dengan anaknya sedang yang berstatuskan yatim. Karena biasanya yang seperti itu adalah seorang istri yang tidak punya suami atau anak-anak yang tidak punya lagi ayah. Dibawa oleh ibunya ke sana kemari, dibawa bekerja, dinafkahi oleh ibunya. Kalau dia masih punya ayah, tentu harusnya ayahnya akan menafkahi. Barangkali secara umum tidak akan sampai seperti itu perjuangan sang istri menafkahi anak kalau dia masih punya suami. Nah, jadi ada kemungkinan ini kisah ini, sang wanita itu adalah seorang janda dengan punya dua orang anak yang sudah berstatuskan yatim. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bab ini. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim itu seperti bapak rahimnya. Bapak rahim ada bapak biologis ya, bapak biologisnya atau bapak kandung lah bahasa kita ya. Nah, jadilah bagi anak yatim itu seperti seorang ayah kandung atau jadikan mereka seperti anak sendiri. Ya. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis dari Abdurrahman ibnu Abza. Beliau mengatakan, qala Daud, berkata Daud, maksudnya adalah Daud alaihi salatu wassalam, itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah engkau bagi anak yatim itu seperti bapak rahimnya atau seperti bapak kandungnya sendiri. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud, ketahuilah sesungguhnya seperti apa yang engkau tanam, seperti itu pula lah yang nanti akan kau panen, akan kau petik. Ma akbahal faqra ba'dal ghani, tidak ada kepakiran yang paling buruk kecuali fakir setelah kaya sebelumnya. Wa aktsaru min dzalika au aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda, tapi yang paling buruk dari itu adalah kembali sesat setelah mendapatkan petunjuk sebelumnya. Ya. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adta, kalau engkau berjanji kepada sahabatmu atau engkau menjanjikan sesuatu kepada sahabatmu, maka tunaikan janjimu itu kepadanya. Fa in la taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawah, karena kalau engkau enggak lakukan itu, kau sudah janjikan nih, besok kita makan bareng ya, nanti aku traktir kamu gitu kan, kita janji. Terus enggak ditunaikan, justru malah kita makan sendiri, atau yang lebih menyakitkan kita malah pergi makan sama orang lain gitu kan, kalau kita janji sama si Pulan. Nah, jangan, kata Nabi, kalau kau sudah janji sesuatu kepada seseorang, kepada saudara engkau, tunaikan itu, berikan kepadanya apa yang kau janjikan itu. Kalau tidak, maka itu akan melahirkan permusuhan antara engkau dengan dirinya. Akan melahirkan permusuhan antara engkau dengan dirinya. Dia katakan pembohong, munafik, kan? Ya kan? Itu kira-kira kan? Dia janji enggak ditepati, habis itu dia pergi sama orang lain lagi kan? Nah, itu bilang pembohong, munafik gitu misalkan. Nah, kenapa? Karena sakit hati, ya kan? Permusuhan. Ya. Kemudian kata Nabi, dan wa ta'awwad billahi min sahibin in zakarta lam tu'inka wa in nasita lam yuzkaruka, dan berlindunglah kepada Allah dari sahabat yang buruk, yang mana ketika engkau ingat dia, dia tidak juga menolong engkau, dan ketika engkau lupa, dia pun tidak pula akan mengingatkan engkau. Ya. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini, yang sebelumnya adalah nasihat Daud alaihi salatu wasallam kepada kaumnya. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini sebagai pelajaran? Pertama sekali, bahwa Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menafikan, tidaklah mengkonter ajaran samawi secara mutlak yang sudah pernah diturunkan sebelumnya. Akan tetapi juga tidak membenarkan semuanya. Ya kan? Sehingga sikap kita adalah terhadap ajaran-ajaran samawi dahulu, kita akan membenarkan, menerima dan mengamalkan hal-hal yang diakui oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya Islam tidak mengakuinya lagi, tidak membenarkannya lagi, maka kita enggak boleh lakukan lagi. Dengan alasan ini kan juga ajaran samawi juga pernah dulu turun di Taurat dan Injil, enggak boleh lagi. Nah, ya kan? Ini yang pertama. Dan itu terbukti bahwa pesannya Daud alaihissalatu wassalam ini masih disampaikan kepada kita. Masih disuruh kita untuk berpegang kepada pesan-pesan mereka itu. Bahkan dalam hadis yang lain, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula illam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara pesan nabi-nabi terdahulu yang masih kita dapati sampai hari ini adalah pesan mereka, kalau kau tak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Sudah paham kira-kira? Nah, jadi orang yang bisa bersuka hati itu karena dia enggak punya rasa malu lagi. Yang ada hanya kemaluannya ada, tapi rasa malu enggak ada, ya kan? Sehingga dia berbuat apapun yang dia mau. Nah, pesan ini bukan pesan Nabi Muhammad saja, tapi itu sudah pesan para nabi dan para rasul dahulu. Jadi kalau kita ingin terselamatkan dari hal tidak bermoral, maka miliki rasa malu. Karena rasa malu itu sangat besar pengaruhnya untuk kita bisa menghindari hal-hal yang tidak wajar. Hal yang tidak patut. Tapi kalau rasa malu sudah hilang, maka terjadilah semua yang akan terjadi. Sekalipun buruk. Ya kan? Sekalipun buruk. Ini contoh. Bahwa Islam tidak mengkonter secara mutlak ajaran yang sudah pernah turun sebelumnya. Tapi sekali lagi saya ulang, tapi tentu tidak juga mengesahkan semuanya. Contoh misalkan puasa sunnah khususnya. Puasa sunnah siapa yang dipuja oleh Rasul? Nabi Daud juga. Sehingga jadi puasa Nabi Daud kan? Kata Nabi SAW, ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud alaihissalatu wassalam. Ya sumu yawman wa iftiru yawman. Puasa, maksudnya puasa sunnah, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah puasa sunnah Daud. Seperti apa pelaksanaannya? Sehari puasa, sehari berbuka. Nah, itu puasa yang paling dicintai oleh Allah di antara puasa sunnah. Dan itu berlaku sekarang kan? Saya mampu silahkan gitu. Bahkan puasa Ramadan itu juga sudah berlaku bagi umat sebelumnya. Allah Ta'ala katakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita disuruh puasa hanya ngikutin apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Berarti puasa Ramadan juga puasa

kandung bagi anak yatim itu, kepeduliannya, rasa tanggung jawabnya, menafkahinya, dan semacamnya. Ah, ini yang pertama. Kemudian bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang akan kita tuai itu sesuai dengan benih apa yang kita tanam. Atau para ulama menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau yang kita tanamkan adalah kebaikan, maka buah yang baik, baik pula akan kita petik nantinya. Tapi kalau yang kita tanam itu adalah biji-biji yang buruk, ya, yang kita semaikan itu adalah bibit-bibit yang buruk, tentu dia tidak akan berbuah. Kalaupun berbuah, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada yang menanamnya. Nah, begitu juga kalau kita nanti tidak baik kepada orang lain, apalagi kepada anak-anak yatim yang memang sudah ditinggalkan pergi oleh ayahnya, maka ingat, kita akan menuai akibat buruk nanti di balik itu. Makanya Allah SWT kecam itu dalam Al-Quranul Karim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Siapa dia? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Itu orang yang mengabaikan, melantarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Dan tidak pula menganjurkan, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan seterusnya. Ini akibat yang akan kita tanggung kalau kita menyemaikan benih-benih yang buruk. Kalau kita tidak memperlakukan mereka dengan baik, maka kita pasti akan menuai akibat yang buruk pula nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwa kita pastikan menjadi seorang mukmin kalau kita berbicara itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau berjanji itu untuk dipenuhi, bukan pencitraan, bukan hanya bualan gitu ya. Karena banyak di antara kita ceritanya bualan saja kan, janji pun juga hanya janji palsu. Iya. Nanti dijanjikan ini, janjikan itu, tapi enggak ada gitu. Bahkan ada juga cerita orang yang sudah diberikan narik lagi, ditarik lagi. Karena suatu ada kepentingan kan? Enggak boleh. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Tapi kalau kita sudah janji, ya tepati janji itu. Kenapa? Pertama sekali, karena kalau kita enggak tepati, itu salah satu tanda di antara tanda kemunafikan. Ayatul munafiqi salasun. Tanda munafik itu ada berapa? Tiga. Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Cerita dusta, berjanji mungkir. Kalau diamanahi dia berkhianat. Nah, dan kita tahu orang munafik ini yang paling klimaksnya tempatnya di mana? Bukan sekedar di neraka tapi di kerahnya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik tulen itu tempatnya dari di kerak api neraka itu. Subhanallah. Maka jangan terbiasa untuk mungkir dalam berjanji. Jangan suka bohong dalam bicara. Jangan suka khianat ketika diberikan amanah. Karena itu adalah karakter munafik yang sangat dikecam oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karakter itu akan memunculkan permusuhan di antara dua belah pihak. Hatta antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara kawan dengan kawan. Pasti. Kalau selalu didustai, kalau selalu ditipu-tipu, kalau selalu dibohong-bohongi, apa yang akan muncul? Permusuhan. Ya kan? Permusuhan, kebencian. Termasuk juga orang tua dan anak. Berapa banyak orang tua dimusuhi oleh anaknya karena anaknya merasa diiming-iming terus. Ya kan, pas sengaja dikerjain gitu misalkan. Teman juga pecah gara-gara apa? Didustai, ditipu-tipu, ya kan, dibohong-bohongi begitu kan? Ada gitu. Subhanallah. Ya, begitulah. Begitulah. Dan Nabi mengatakan, "Fa illam taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawah." Kalau engkau enggak berikan yang kau janjikan itu hanya akan melahirkan permusuhan di antara kalian.
maka berikan itu.

0: kalau nggak mampu beri, jangan suka janji, ya kan? Nah, jangan suka janji. Jadi berjanji untuk ditepati, bicaralah untuk dipertanggungjawabkan. Amanahlah ketika diberi kepercayaan. Ini. Nah, yang menjadi syawad di sini adalah perintah Nabi yang beliau mengambil dari pesan Nabi Daud alaihissalatu wassalam, jadilah bagi anak yatim itu seperti orang tua kandungnya. Kalau laki-laki jadi seperti ayah kandungnya, kalau ibu jadi perempuan jadi seperti ibu kandungnya. Begitulah besarnya hak anak yatim pada kita dan begitu besar kewajiban kita kepada anak-anak yatim yang tidak melakukannya. Nabi katakan sebagai orang yang mendustakan agama di ayat yang Al-Ma'un yang tadi kita bacakan. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin barangkali satu saja. Pertanyaan ya. Satu saja, mohon maaf. Karena agak kurang-kurang. Mufid sikit. Ya, silakan satu pertanyaan dipersilakan kepada ikhwan. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan semoga dari setiap yang dapat kita amalkan, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah. Satu pertanyaan saja, dipersilakan barangkali yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan. Untuk nomor telepon 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Kalau tidak ada telepon, dan ini pertanyaan dari WA, di sini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, jika yang berkurban itu istri dan keluarganya, maka yang termasuk keluarganya istri ini siapa ya Ustaz?
0: Istri dan keluarganya.
1: Istri yang dan keluarganya. Maka yang termasuk keluarganya istri ini siapa aja ya, Ustaz? Mungkin maksudnya seperti itu Ustaz ya.
0: Baik.
1: Qadar Allah yang ini lanjut ya Ustaz. Qadar Allah yang punya uang, qadar Allah yang punya duit itu istrinya sebagai guru Ustaz. Sebab suaminya sejak di PHK tidak punya penghasilan yang cukup untuk biaya bulanan. Hanya ojek pangkalan yang sudah berumur 50 tahun. Jazakallah khairan. Ya.
0: Wajazakallahu khairan atau wajazakillahu khairan. Kalian bertanya adalah perempuan. Baik. Semoga para pendengar sudah mendengarkan tadi pertanyaannya dengan baik sehingga kita enggak perlu ulangi ya. Kalau ditanyakan siapa yang termasuk ke dalam keluarga istri itu secara mutlak ya, secara mutlak. Tentu yang termasuk ke dalam keluarga sang istri ini, pertama sih tentu kedua orang tuanya, ya kan? Kedua orang tuanya, ayahnya, ibunya, itu yang pertama. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, Allah taziru waziratun wizra ukhra, wa alaysa lil insani illa masa'a. Dan kita tidak akan menanggung beban orang lain. Karena seorang hamba itu tidak akan mendapatkan, kata Allah, kecuali dari apa yang memang dia usahakan sendiri. Ini kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Insan ya. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang masalah anak dengan orang tua, Nabi mengatakan al-aulad min kasbikum, anak itu adalah aset kalian. Makanya kita disuruh untuk mendidik anak, menciptakan anak yang soleh dan soleha, karena anak itu adalah mesin pencetak pahala bagi orang tuanya. Ya kan? Nah, ini secara mutlak. Diniatkan atau tidak diniatkan, pasti orang tua akan mendapatkan. Kenapa? Karena orang tua itu punya saham terbesar pada anak itu. Ya kan? Kalau bukan enggak sebab orang tua, kita enggak ada di dunia ini kan? Nah, jadi itu yang akan melengket secara permanen, secara mutlak, itu ayah dan bundanya. Ayah dan bundanya. Kemudian anaknya. Anaknya. Nah, selebih dari itu, berdasarkan ayat hadis itu, yang menjadi secara mutlak itu adalah ayah dan bundanya, ayah dan ibunya. Selebih dari itu, maka itu tidak akan memperoleh pahala secara mutlak dari seorang istri atau seorang perempuan. Terkecuali kalau seandainya memang disertakan di dalam niatnya. Seperti yang Nabi katakan ketika Nabi berkorban, hadza minni, hadza minni, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari umatku juga. Jadi Nabi berkorban, beliau niatkan untuk umatnya juga, menunjukkan bahwa umat ini bisa mendapatkan pahala kurban dari Nabi karena memang Nabi sertakan di dalam niatnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung kepada niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi suami bisa dapat, anak bisa dapat, saudara bisa dapat, kalau seandainya mereka disertakan di dalam niatnya. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Misalkan, ya Allah terimalah ini dan dari keluargaku, keluargaku semuanya gitu. Nah, kalau disertakan dalam niat itu suami, anak, saudara, insyaallah taala mereka akan mendapatkan, karena Nabi katakan wa inna malikul mri'in manawa. Jadi orang tua akan mendapatkan sesuai dia niatkan. Nah, tapi orang tua tadi bedanya, orang tua itu secara mutlak dia niatkan atau tidak dia niatkan, orang tua pasti akan dapat insyaallah taala. Kenapa? Karena anak, kata Nabi, adalah al-auladu min kasbikum. Anak itu adalah aset kalian. Anak itu adalah aset kalian. Nah, kalau ditanyakan kenapa suami tidak mutlak seperti orang tua pula, kan dekat, ya kan? Kan malah ketika si wanita sudah menikah, malah kan dia lebih wajib taat kepada suami daripada orang tua, gitu kan? Nah, kenapa enggak dapat secara mutlak sang suami? Nah, pertama sekali saya katakan, agama ini adalah tauqifiyah. Secara asal agama ini adalah tauqifiyah berdasarkan dalil yang sudah ada. Itu pertama. Nah, dan di dalam bab ini yang ada dalilnya itu hanya orang tua. Suami tidak ada dalil yang menetapkan seperti adanya dalil yang menetapkan orang tua tadi. Makanya saya enggak berani mengatakan itu. Ya kan, karena prinsip awal, prinsip asal agama adalah tauqifiyah. Kita enggak bisa beristidlal atau mengkias-kiaskan secara bebas saja gitu kan. Nah, itu satu. Nah, andaikan tidak ada nas tadi, kita juga tidak bisa katakan itu ke orang tua. Kita bisa mengatakan itu ke orang tua. Tadi kan surah Al-Insan mengatakan, Nabi juga mengatakan ala ulad min kasbikum. Jelas kan? Tapi Nabi enggak mengatakan az-zawju atau az-zawjatu min kasbikum, atau enggak, Nabi enggak katakan itu. Ya kan? Nah, andaikan tidak ada surat Al-Insan tadi, tidak ada hadis yang mengatakan tadi, kita juga tidak akan bisa mengatakan itu tentang orang tua kan? Nah, makanya karena yang ada nasanya orang tua dan orang tua, ayah dan ibu, maka saya hanya katakan itu saja. Ya kan? Ini ilmu saya yang terbatas, ya kan? Nah, nanti kalau ada yang tahu dalilnya, silakan kita berkabar. Ya, tahu sebelah lagi, tahu sebesar, ya kan? Nah, itu satu. Itu satu dulu ya, karena gak ada nas ya. Orang tua ada nas tadi ya, suami, anak tidak ada nas. Yang kedua, karena suami itu justru dia yang punya kewajiban terhadap suami, istri dan anak-anaknya. Dan istri tidak punya kewajiban nafkah itu kepada suami. Tapi bukan boleh tidak boleh. Boleh, tapi bicara kewajiban kan. Wajib tidak. Boleh-boleh saja gitu kan. Maka oleh karena itulah, agama juga membedakan dalam beberapa hal. Dalam konteks ini. Apa bedanya? Pertama, dalam masalah dalam masalah zakat. Ya, zakat ini suami tidak boleh berzakat kepada istri. tapi istri boleh berzakat kepada suami. Kenapa begitu? Karena keadaan suami itu adalah cerminan bagi istri. Dan bab ini, kalau suaminya kaya, misalnya istri masih kaya, enggak mungkin dong gitu suami kaya, istri miskin kan? Hah? Kaya enggak? Nanti seperti kisah Nabi, sahabat kan? Nah, saya enggak sebut nama sahabatnya lah ya, takut nanti salah paham. Dia kan boleh nyuri, kan dia nanya, ya Rasul, suami saya bakhil gitu ya, boleh enggak saya nyolong? Anda tahu kan? Karena boleh, karena enggak layak kan suami punya uang, dia punya harta, istrinya susah. Kata Nabi, curi uangnya. Tapi jangan berlebihan, sebatas kemampuan saya. Walaupun ada batasan, tapi boleh nyuri gitu. Dan hal yang sama enggak boleh dilakukan, ya kan, oleh suami kepada istri gitu kan. Nah, berarti kan dibedakan oleh agama. Kenapa beda itu tadi? Karena suami yang bertanggung jawab, dia punya kewajiban, istri tidak. Ya kan? Maka kalau ada suami kaya, istri miskin, ada colong aja uangnya gitu kan. Tapi itu kebutuhan ya. Ya, itu enggak bercanda, serius kita kan? Serius tapi jangan berlebihan gitu, sesuai kebutuhan. Nah, itu. Nah, jadi kalau zakat, suami tidak boleh berzakat kepada istri karena suami itu adalah simbol, adalah syiarnya istri. Ya kan, kalau suaminya kaya, istri pasti kaya kan itu kan. Nah, kalau tapi sebaliknya bisa terjadi. Ya kan, mungkin kalau suaminya fakir, istri kaya, bisa enggak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Ya kan, mungkin dia istrinya kerja atau mungkin dia dapat anak orang kaya gitu kan. Nah, ada saja. Terus gimana, boleh enggak istri berzakat ke suami yang fakir tadi? Boleh. Kenapa boleh? Karena istri enggak punya kewajiban menafkahi sang suami. Makanya tidak aneh, tidak janggal kalau ada istri kaya, suami miskin. Yang aneh itu suaminya kaya, istri miskin. Itu jangan aneh gitu kan. Itu dia. Maka oleh karena itulah saya katakan juga, kita enggak usah terlalu panjang, dah cukup koordinahnya ya, itu saya sebutnya. Makanya dalam bab ini, ketika saya sibuk kurban, saya katakan tidak serta-merta sang suami langsung dapat pahala. Kecuali kalau istri niatkan kurbannya itu untuk dia dan suami istri, suami dan anak-anaknya. Nah, orang tuanya niat tak niat pasti dapat, karena dia adalah aset orang tuanya. Suami bukan aset dia, dia bukan aset suami. Mereka hanya punya hubungan kewajiban dan hak. Nah, dan tidak serta-merta langsung punya hubungan dalam bab ini. Itulah alasannya kenapa tidak dapat secara mutlak. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Tapi ada rinciannya dikit apa? Niatkanlah untuk suami itu juga. Dan yang paling cantik lagi adalah kasih untuk ke suami, bang kurban bang ini untuk kita. Itu baru yang paling cantik, ya kan? Kurban dia dapat, dia bantu suaminya sudah dapat pahala, masya Allah, berjibunlah pahala-pahalanya insya Allah. Bagi saya sih begitu ya. Ini enggak pembelaan diri ya. Tapi kan bukan menasukkan saya laki-laki, saya harus ngomong itu, bukan itu. Jangan bilang, wah ya kena usah laki-laki enak aja ngomong gitu. Yalah dikompor-kompor isi ya, ngasih uang sama suami. Bukan itu, memang itu rumusnya gitu kan. Nah itu rumusnya. Nah, jadi ibu, kalian yang bertanya tadi, ibu boleh berkurban, suami bisa dapat, gak bisa dapat, tapi niatkanlah kurban untuk keluarga. Sehingga suami masuk, anak masuk. Ada pun orang tua, gak diniatkan pun pasti masuk. Tapi kalau ibu, kalau ini bertanya ibu ya, yang paling baik lagi adalah kasihkan uang sama suami, suruh suaminya kurban, ya kan? Nah, insya Allah semuanya akan dapat. Karena apa yang dikerjakan oleh sang suami juga akan dapat untuk anak dan istrinya. Ibu dapat ziyadah, tambahan-tambahan. Kurban dapat, bersedekah sama suami dapat, ya kan? Menjaga maruah suami juga dapat, gitu kan? Ada banyak hal lagi. Allahu Ta'ala a'lam. So, mungkin ini yang bisa dulu kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf kepada para pendengar dan juga para pemirsa, kalau waktu kurang, tidak ada lagi waktu untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam, sallallahu sallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Suri Dalam Ufad dan Hamidallahu Ta'ala, dari pembahasan yang telah kita dengarkan kuat al-Islam dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Semoga bermanfaat, dan insyaAllah Ta'ala kita kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وليذكر أولو الألباب.
1: Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah, 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga." Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Solat 5 waktu, dari satu solat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang diantara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu. Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.
0: استقيموا واعتدلوا الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya. Dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Nabi SAW telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap sabat di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, tentu sikap, komitmen kepada agama, komitmen kepada akidah, komitmen kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mampu untuk istiqamah, mampu untuk tetap bertahan pada agamanya, akidahnya dan keyakinannya di saat berbagai macam fitnah dan godaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami, ثم استقاموا, kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka, maka ثم استقاموا tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi kamu sekalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, yaitu di akhir hayat mereka, berita gembira agar mereka bergembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ta'ala. Demikian pula ketika para malaikat mengatakan pada mereka, jangan kalian khawatir dan jangan kalian berduka cita, diucapkan di akhir-akhir hayat mereka. Ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, merupakan kebutuhan manusia semenjak dia berusia mukallaf sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu,
ada sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqomah. Kalau mungkin kita bertanya, jika istiqomah merupakan tuntutan dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, mukmin, laki-laki dan wanita, maka apakah langkah-langkah, apakah kiat-kiat yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama telah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa sebab yang dengannya seorang dapat istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka yang pertama adalah hendaknya seorang memperkuat imannya dan mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadikan seorang itu mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bahwa seorang agar dia dapat dan mampu istiqomah di atas jalan yang lurus, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah, dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin di dunia ini. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat. Dia tidak akan gentar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan orang-orang beriman dan yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka salah satu zikir yang paling utama adalah mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang istiqomah di atas kehidupannya atau dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seorang apabila dia ingin untuk istiqomah, hendaknya dia mempelajari tentang kisah para ulama, bahkan sebelum para ulama adalah kisah para anbiya, para rasul, yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat dari umat-umat mereka, demikian pula para pengikut mereka dan ulama-ulama kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian keimanan mereka, tetapi mereka tetap istiqomah. Satu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang bisa kita dapatkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim, tentang perjuangan beliau dalam menegakkan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid, sampai-sampai beliau dilemparkan dalam api, dibakar, tetapi beliau tetap istiqomah. Bahkan pada akhir ucapannya ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka dengan membaca sirah para rasul, sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, yang menunjukkan bagaimana sabatnya mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di atas jalan Allah, akan menjadikan hati kita ingin meniti dan mengikuti pola hidup mereka dan istiqomah mereka, walaupun mendapat tantangan yang besar dalam kehidupan ini. Demikian pula kita melihat kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka disiksa atau sebagian dari mereka disiksa oleh Allah, oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Tapi mereka tetap istiqomah. Kisah Ammar bin Yasir, bahkan kedua orang tuanya, Yasir dan ibunya Sumayyah. Bagaimana mereka bertahan pada iman mereka, pada agama mereka, pada akidah mereka, sampai mereka dibunuh. Ini kisah-kisah demikian akan menjadikan hati mantap, akan menjadikan hati kita tenang. Dan apabila kita bandingkan dengan ujian yang kita peroleh, yang kita dapati,
maka tentu jauh, tidak ada artinya. Jika dibandingkan dengan ujian yang Allah menguji mereka dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang keempat di antara hal atau faktor yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena konsekuensi dari kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, berbagai tantangan kita hadapi, godaan dan fitnah, dan fitnahan-fitnahan kita hadapi, tetapi hadapilah dengan iman yang kuat pada Allah Ta'ala. Hadapilah dan penuh kesabaran. Karena telah dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa inna nasra ma'as sabri. Bahwasanya kemenangan itu adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka tatkala seorang bersabar, dia akan mendapatkan kemenangan. Salah satu sebab kegagalan manusia karena ketidaksabaran mereka. Ketidaksabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan. Dan Allah menguji manusia dengan ada tiga hal yang dengannya seorang wajib bersabar. Yaitu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang tetap sabar dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang tetap bersabar dalam menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini memerlukan kesabaran. Apalagi hidup di zaman seperti ini yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Memerlukan kesabaran. Maka seorang sabar menahan dirinya, insya Allah dia akan selamat. Kemudian sabar di dalam ujian-ujian Allah berupa takdir yang Allah tetapkan pada manusia. Juga memerlukan kesabaran. Kemudian faktor yang lain yang dengannya seorang dapat istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam agamanya dan akidahnya adalah dengan dia mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik dan amal-amal yang soleh. Dia isi kehidupannya dengan amal soleh dan kesibukan-kesibukan yang positif yang memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi umatnya. Ini akan sangat membantu seseorang terhindar dari ujian-ujian, fitnahan dan godaan-godaan itu, yaitu dengan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan kaqita illailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang bertubi-tubi datang merongrong kehidupan seseorang. Yang mana pada saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu sebab utama seorang itu tidak istiqamah dalam akidahnya, dalam imannya, dalam agamanya, yaitu kata beliau pada akhir hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang menyibukkan dirinya dan amal soleh dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, ini akan menjadikan dia istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian juga faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama, agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya, dan di jalan para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum, dan semoga kita termasuk mereka, dan digolongkan dengan mereka. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al mar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita cinta dengan para sahabat, ketika kita cinta pada orang-orang yang soleh, semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka. Nah, di antara sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus adalah dengan dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mendengar,
zat yang maha mengabulkan. Agar dia diberikan ketetapan hatinya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Seorang yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Seorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau mengajarkan kepada kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu? Ketika beliau berada pada giliranmu? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau paling banyak berdoa ketika beliau berada di sisiku. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketetapan hati di atas agama Allah ada sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia dengan sekehendak Allah, dan kita tidak mengetahui tentang akhir dari hayat dan kehidupan kita. Oleh karena itu hendaknya seorang selalu minta pada Allah Ta'ala al-thabat, minta pada Allah Ta'ala istiqamah. Dan dalam doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau selalu membaca, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila kita melihat dan mencermati dua doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah syubhat. Fitnah-fitnah syubhat, hal-hal yang dapat meragukan agama seseorang, yang dapat merusak akidah seseorang, yang dapat menimbulkan keraguan kepada agama Allah. Ini bagian dari syubhat-syubhat. Seperti kekufuran, kemunafikan, dan yang lainnya. Yang merongrong hati seseorang. Kemudian yang kedua, apabila kita mencermati makna dari doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada engkau. Ini adalah sebuah doa yang dengannya seorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah syahwat. Karena kecenderungan hawa nafsu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala agar hatinya dipalingkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala kecenderungannya adalah kepada amalan-amalan kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan, ini merupakan nikmat yang salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepadanya. Dan istiqomah seorang hamba dalam kehidupannya mencakup istiqomah dia dalam tauhid sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tidak ada tawar-menawar. Kalimat la ilaha illallah yang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan seseorang. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, ketika dia akan meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala juga memerlukan istiqamah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kepada kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka tauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah di antara tuntutan-tuntutan yang kita harus istiqomah untuk mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita melihat pula bagaimana pentingnya doa agar seorang tetap istiqomah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mereka minta pada Allah Ta'ala agar jangan dipalingkan hatinya kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Ketika Allah mengaitkan dalam menceritakan tentang doa mereka antara permohonan agar mereka tetap di atas hidayah Allah dan permohonan mereka kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah sampai akhir hayat mereka, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan dia tetap di atas hidayah Allah sampai akhir hayatnya, ini adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi kita. Oleh karena itu janganlah sekali-kali seorang lupa dari berdoa atau lalai dari berdoa. Mintalah pada Allah hidayah, mintalah pada Allah petunjuk, dan mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang benar, di atas kebenaran, di atas hak, di atas tuntunan Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian juga di antara hal-hal yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah. Karena zikir pada Allah Ta'ala, orang yang selalu ingat pada Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, Allah akan memberikan balasan kebaikan baginya. Maka zikrullah salah satu di antara sebab-sebab yang seorang dapat istiqamah dalam kehidupannya. Dan zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua hal. Zikrullah dalam hati yang merupakan pokok daripada zikrullah, yaitu aslul zikri. Yaitu seorang ketika dia berzikir, ketika ingat pada Allah Ta'ala dalam hatinya, yang dapat mencegah dia dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ini merupakan aslul zikri, pokok dari zikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir yang juga tidak kalah maknanya dan juga mempunyai fadilah yang besar adalah berzikir pada Allah dengan lisan. Dan senantiasa bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya, aku qulu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim,

0: Ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir. Menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun
1: nabawiyah. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah. Nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau Safiyyah. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. "Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengedepankan tauhid, amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi, orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagungkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan, yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.

0: Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, Khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
1: Beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab, ini adalah pupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah.
0: Umar gelarnya ada Al-Faruq,
1: artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan Al-Haq dengan batil dengan Umar.
0: Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab, yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar, di antaranya ya Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil-dalil tentang Umar pasti masuk surga, banyak ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atas semua hanyalah seorang Nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang al-ashra al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan masuk surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah ja'ala al-haq 'ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contoh, contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Ibn al-Khattab, wallazi nafsi biyadihi, ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, tidaklah setan melihat engkau menempuh satu jalan illa salaka fajjan ghayra fajjik, kecuali setan akan cari jalan yang lain." Setan akan cari. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini luar biasa ya. Menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar adalah khalifah bukan raja. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar pernah berkata, saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, adapun khalifah dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian. Ya.
2: Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan satu ember atau dua ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfirullahu, kata Nabi semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut jadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air, mengambil air, mengambil air terus sampai orang-orang puas memberi minum kepada unta-untanya sampai unta-untanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan Asyiyah Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Regenerasi. Kata para ulama, tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan, bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat, karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya, sehingga Umar merasa dirinya berkhidmat untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging, dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir, ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya, Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Jadi, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar, sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn al-As, kenapa engkau berani kepada aku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia, tidak ada pilih kasih. Allah, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah, kata Umar, ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibn Abbas di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl. Dan ini surat panjang-panjang, ya. Rakaat pertama, Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin

Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata. Ya. Ketika dia sudah menikam Umar, ditikam dengan tiga tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali ditikam kanan-kiri. Itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang.

Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibn Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya, setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabiz, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabiz. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut. Tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan di saat-saat dia akan meninggal dunia. Dan dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya, utang-utang saya berapa saja? Lunasi, ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diantara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia, ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya, Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa. Meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga, dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut. Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha.

0: lakum.
1: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdul Manaf. Affan menikah dengan Arwa. Ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. Yang kembali juga kepada Abdul Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Kakek Nabi SAW. Al-Bayda adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi pot onta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdul Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi.

sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi padapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya dipilari dengan Zulnurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adhu 'alaiha bin nawajib.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah, kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka, lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk bela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh, malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari, dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad, dijuluki ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman. Dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan, betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman. Maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari pilancam kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhil ayyam min ghairiha lijtima'i ummahatil ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
6: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimus salihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua dalam rangka menuntut ilmu di hari-hari yang spesial ya. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Baik, kaum muslimin, hari ini Selasa siang menjelang sore kita berada di hari yang kedua Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 19 Mei 2026. Baik, sudah bersama Anda guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah taala. Beliau seperti biasa melanjutkan pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'i, kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayahut Taqrib. Dan beliau akan membuka bab yang baru, bab tentang Hajar ya. Dan kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan bab yang baru ini, bab Hajar dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayahut Taqrib, fikih yang bermazhab Syafi'i ya. Baik, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau, guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bi khair. Hayyakumullah wa barakallahu fiik.
1: Naam, fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Langsung saya kita dengarkan, ini dia bab yang baru. Bab tentang Hajar diambil dari fikih mazhab Syafi'i, kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Selamat menimba ilmu syar'i. Langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyam sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Suja, sebuah fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab Hajar, ya. Ini merupakan salah satu di antara langkah syariat untuk menjaga harta-harta manusia. Hajar ini sebenarnya adalah menghalangi ya, seseorang untuk mengelola hartanya karena ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, menghalangi seseorang untuk mengelola hartanya karena ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini beliau rahimahullah mengatakan wal hajru ala sittah. Ya. Wal hajru ala sittah. Hajar itu berlaku kepada enam golongan orang. Yang pertama adalah as-sabi. Ya, ini anak kecil. Kemudian wal majnun, orang gila, was-safiyah, orang yang bodoh, al-mubadziru limalih, yang membazirkan uangnya, yang membuang-buang uangnya. Kemudian yang keempat, wal-muflisul ladhi irtakabathu duyun, yang keempat adalah orang yang bangkrut, yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, wal maridul makhufu alaihi fima zada ala thuluthi. Yang kelima adalah orang yang sakit, yang dikhawatirkan dalam hal berwasiat, menyedekahkan lebih daripada sepertiga hartanya. Ini tentu berkaitan dengan ahli warisnya. Ya, wal maridul ladhi fima zada ala thuluthi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wal abdul ladzi lam yu'dhan lahu fit tijarati. Yang keenam adalah seorang budak yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk memperdagangkan hartanya. Budak yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk memperdagangkan hartanya. Ini enam orang-orang yang terkena hajar di dalam syariat, yang mana mereka, yang enam orang ini, dilarang untuk mengelola hartanya, ya, untuk supaya menjaga harta tersebut. Apakah ini berkaitan dengan orangnya atau kepada harta orang lain? Nah, berikutnya beliau mengatakan, وَتَصَرُّفُ الصَّبِي وَالْمَجْنُونَ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيَهِ. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh as-sabi, anak kecil, kemudian wal majnun, orang gila, kemudian was-safih, orang yang bodoh, ini ghairu sahih, ini tidak sah. Ya. Wa tasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malih. Wa tasarruful muflis, muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malih. Pengelolaan harta orang yang bangkrut adalah sah atas tanggungannya sendiri, asal bukan pembelanjaan harta yang sedang diawasi. Asal bukan pembelanjaan harta yang sedang diawasi. Duna a'yani malih. Wa tasarruful maridu fi ma zada 'ala thuluthi mauqufun 'ala ijazatil warasah min ba'di. Pengelolaan orang yang seseorang yang sakit, ya, dalam jumlah yang besar, lebih dari sepertiga, ini sangat berkaitan dengan izin daripada ahli waris setelahnya. Ya. Kemudian, وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْسْبَعُ بِهِ بَعْدَ إِتْسْقِهِ. وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْسْبَعُ بِهِ بَعْدَ إِتْسْقِهِ. Kemudian perbelanjaan seorang budak tanpa seizin tuannya adalah tidak sah. dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab sendiri. Ya. Nah, maksudnya adalah dia dituntut sesudah merdeka jika dalam pembelanjaannya tadi ada merusak sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajar ya dengan ha kecil, al-hajar secara bahasa adalah al-man'u, artinya mencegah dan menghalangi. Ya, artinya mencegah dan menghalangi. Adapun secara istilah syariat, hajar itu adalah man'ut tasarrufi fil mali, mencegah penggunaan dalam hal harta. Ya, mencegah seseorang untuk mengelola hartanya. Ya, tentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan kita mengetahui salah satu di antara tujuan syariat adalah hifzul mal, menjaga harta. Nah, di antara sarana-sarana yang digunakan oleh syariat untuk menjaga harta adalah dengan sistem hajar. Ada orang-orang yang dicegah, ya, orang-orang yang dihalangi untuk mengelola hartanya sendiri, karena ini dikhawatirkan justru akan merugikan dirinya atau juga merugikan orang lain. Ya, ini merupakan termasuk di antara langkah syariat menjaga harta-harta manusia. Tentang hajar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl." Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya, ya, safih, atau dha'ifan, atau lemah keadaannya, au la yastati'u ayyumilla, atau dia tidak mampu sendiri untuk mengimlakkannya, menulisnya, falyumlil waliyuhu bil 'adl, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Ya, kalimat safih, dha'if, ini adalah termasuk di antara orang-orang yang dihajar pada hartanya, yang mana mereka dilarang untuk mengelola, dilarang untuk membelanjakan hartanya dalam rangka untuk menjaga harta itu sendiri. Karena mereka tidak memahami tentang konsekuensi daripada jual beli ini. Ya. Maka di sini beliau mengatakan rahimahullah, wal hajaru ala sittati ala sittatin. Jadi hajar itu berlaku kepada 6 orang. Ya, yang pertama adalah as-sabi, anak kecil. Ya, karena memang anak kecil dihalangi untuk bisa membelanjakan hartanya. Ini tentu dengan nominal-nominal yang cukup besar. Ya. Karena dia tidak memahami tentang konsekuensi daripada sebuah akad. Ya. Kemudian wal majnun, ini juga orang gila dihalangi, dicegah untuk mengelola hartanya, membelanjakan hartanya. Wassafihul mubadziru limalih. Kemudian yang ketiga adalah as-safih al-mubadzir limalih. Seseorang yang bodoh yang menghambur-hamburkan uangnya. Nah, tiga yang pertama ini adalah pembagian hajar yang pertama, yaitu dalam rangka untuk menjaga harta orang tersebut. Jadi tujuan tiga golongan ini dicegah untuk mengelola hartanya adalah untuk kemaslahatan, ya, orang itu sendiri. Ya, limaslahatil mahjuri alaih. Ini hajar yang pertama. Yang mana anak kecil, kemudian juga orang gila, kemudian orang yang bodoh dihalangi dalam syariat untuk mengelola hartanya, dalam hal ini membelanjakan, ya, mengeluarkan hartanya, ya, dalam bentuk apapun, dalam tujuan adalah untuk menjaga mereka, untuk menjaga yang tiga ini. Ya, karena tiga golongan ini, anak kecil, orang yang bodoh, ya, kemudian yang majnun, orang yang gila, mereka tidak memahami tentang konsekuensi daripada sebuah akad. Bisa jadi nanti ketika mereka melakukan transaksi, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sehingga bisa saja mereka melakukan sebuah transaksi dengan nominal yang cukup besar, justru itu malah mendatangkan kerugian kepada mereka. Nah, dalam rangka untuk menjaga harta mereka ini, maka syariat memberlakukan hajar kepada mereka. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya dengan sendiri. Harus ada walinya yang berperanan di situ. Yang mana peranan daripada walinya ini adalah bisa mengontrol, ya, kemudian juga memantau, dan juga menghalangi dia untuk mengelola hartanya dengan sendiri. Ya, sampai nanti mereka punya kelayakan untuk mengelolanya. Kelayakan ini maksudnya adalah mereka sudah memahami konsekuensi-konsekuensi daripada sebuah transaksi. Ya, mereka paham tentang konsekuensi sebuah akad. Nah, selama mereka belum memahaminya, maka syariat berusaha untuk mencegahnya. Ya, maka wewenang itu pindah kepada walinya. Jadi tentu seorang wali yang amanah terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian yang keempat di sini beliau mengatakan, wal muflis alladhi irtakabat hudduyun. Orang yang muflis, ya, seseorang yang punya harta, yang punya aset, tetapi asetnya kurang daripada hutangnya. Jadi dia punya hutang, punya aset, hutangnya ini melebihi asetnya. Sehingga dia disahkan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut.

transaksi, terutama berkaitan dengan hutang-hutang mereka yang sudah jatuh tempohnya. Kemudian yang kelima, wal marid fi ma zada ala thuluts. Orang yang sakit yang mana dia mengelola hartanya dalam bentuk berwasiat lebih daripada sepertiga. Ini juga bagian hajar yang kedua yang terkait kepada kemaslahatan harta orang lain. Karena seseorang yang sakit ketika dia mewasiatkan ya hartanya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, dan itu diberikannya kalau seandainya lebih daripada sepertiga, ini tidak diperbolehkan. Karena demikian itu akan mengurangi jatah daripada ahli waris yang lain. Seorang ayah ketika dia dalam keadaan sakit, dia melihat mungkin ajalnya sudah dekat, kemudian dia mewasiatkan lebih daripada sepertiga. Nah, kalau seandainya lebih daripada sepertiga untuk dia infakkan ya ke sebuah badan kebajikan, yayasan apapun itu, maka ini dicegah untuk supaya dia tidak melakukannya. Karena tindakan itu bisa merugikan kepada ahli waris yang lainnya, bisa merugikan kepada istrinya, bisa merugikan kepada anak-anaknya, sehingga tindakan ini dicegah. Ini namanya hajar di bagian yang kedua. Ini dia kembali kepada kemaslahatan harta orang-orang yang ada hak di dalam harta tersebut. Dalam hal ini adalah ahli waris. Kemudian wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fi tijarin, yang keenam. Seorang budak yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk memperlanjakan, untuk memperdagangkan hartanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajar terbagi dua dia. Yang pertama adalah untuk kemaslahatan orang yang dicegah, ada tiga golongannya. Yang pertama adalah as-sabi, anak kecil. Kemudian wal-majnun, orang gila. Kemudian yang ketiga as-safih, orang yang bodoh yang menghambur-hamburkan uangnya. Nah, tiga golongan ini dicegah untuk mengelola hartanya dalam kurung hajar dalam rangka untuk menjaga harta mereka. Sedangkan yang kedua adalah hajar untuk kemaslahatan orang lain. Jadi tiga golongan ini ya, dicegah untuk mengelola hartanya dalam rangka untuk menjaga harta orang lain. Yang pertama adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang terlilit hutang. Dia bukan tidak punya harta, seperti yang dikatakan di awal tadi, dia punya harta. Cuman hutangnya itu melebihi daripada asetnya. Sehingga orang yang seperti ini dicegah untuk mengelola hartanya dalam rangka untuk menjaga harta-harta ataupun hak-hak orang yang memberikan hutang kepadanya. Karena kalau seandainya dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan nanti dia akan sengaja menghilangkan hak orang-orang yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah al-marid, orang yang sakit. Yang mana ketika dia sakit, semakin semangatnya dia untuk berinfak, ya, karena dia merasa ini mungkin sakitnya akan membawa dia kepada kematian, sehingga dia berwasiat lebih daripada sepertiga. Ini tidak boleh, dicegah, dihajar. Kenapa demikian? Karena itu akan membahayakan, mengurangkan kepada jatah bahagian daripada ahli warisnya. Seorang ayah ketika dia dalam keadaan sakit, bisa jadi dia menginfakkan, mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga. Nah, apakah itu harus direalisasikan sesuai dengan wasiatnya? Tidak. Karena tidak boleh lebih daripada sepertiga. Karena ini akan mengurangkan kepada bahagian daripada ahli waris yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang memang tidak diizinkan oleh tuannya untuk memperdagangkan hartanya. Ya, ini hajar bahagian yang kedua, yang mana mereka ini dicegah untuk mengelola hartanya dalam rangka menjaga harta-harta orang lain. Sedangkan tiga yang pertama itu adalah untuk menjaga harta mereka sendiri. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menerangkan rahimahullah, wa tasarrufu as-sabiyyi wal majnun was-safih ghairu sahihin. Ya. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh anak kecil, kemudian juga orang gila dan safi, orang yang bodoh, ya, itu tidak dibenarkan secara syariat, tidak sah.
Jadi kalau seandainya seorang anak kecil, dia melakukan transaksi jual-beli.

0: dengan nominal yang cukup banyak. Sudah terjadi, maka dalam keadaan seperti ini, jual beli seperti itu tidak sah. Ya, kenapa demikian? Yang pertama, karena anak kecil itu termasuk kepada orang-orang yang dihajar, orang-orang yang dihalangi untuk menjaga hartanya. Kemudian yang kedua, anak kecil dia tidak memahami konsekuensi daripada sebuah akad, sehingga dikhawatirkan nanti akan menghilangkan haknya. Ya, ditambah dengan dikhawatirkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan-kesempatan dalam kesempitan di situ. Jadi kalaupun seandainya anak kecil ataupun orang gila ya, ataupun orang yang safi ya, yang bodoh, idiot ya, dia melakukan sebuah transaksi jual beli, maka dalam syariat transaksi jual beli yang seperti ini tidak sah. Sehingga kalau tidak sah berarti kalaupun seandainya anak kecil tersebut sudah memberikan uang kepada si penjual karena statusnya pembeli, maka secara otomatis jual belinya akan terhapus dan si penjual harus mengembalikan uang tersebut kepada anak kecil tadi. Juga demikian kepada al-majnun dan juga kepada as-safiyah, ya, orang gila dan orang yang bodoh. Kemudian wa tasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malih. Nah, ini untuk orang yang terlilit hutang. Ya, dia punya aset, ya, dia punya uang, dia punya harta, cuman malangnya hutang-hutangnya itu melebihi daripada asetnya. Nah, apakah hukum ketika orang yang bangkrut ini melakukan sebuah transaksi? Ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malih. Pengelolaan harta orang yang pailit, ya, orang yang bangkrut adalah sah atas tanggungnya sendiri. Ya, atas tanggungnya sendiri. Kalau berkaitan dengan dirinya sendiri, itu diperbolehkan. Bukan perbelanjaan harta yang sedang diawasi. Duna a'yani malih. Nah, ya. Artinya kalau seandainya hutang-hutangnya itu ada yang sudah jatuh tempo. Ya, dan sekarang sebenarnya dia punya uang untuk membayarnya, cuman kurang daripada nominal hutang yang ada. Nah, kemudian dia melakukan sebuah transaksi, yang mana ketika dia melakukan transaksi ini tidak membahayakan kepada hak orang yang memberikan hutang kepadanya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya uang yang dia gunakan itu adalah uang yang diperuntukkan untuk membayar hutang, kemudian dia gunakan untuk yang lain, nah dalam keadaan seperti itu, ini harus diberlakukan hajar kepadanya. Dia tidak boleh untuk mengelolanya. Maka di sini beliau mengatakan duna a'yani malih, bukan membelanjakan harta yang sedang diawasi. Ini terutama kepada hutang-hutang yang sudah jatuh tempohnya. Tapi kalau seandainya masih lama tempohnya, tidak ada masalah untuk dia menggunakan uangnya. Dia belanja, dia membeli sesuatu untuk keperluan-keperluan pribadinya. Ya, makannya, minumnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia mengambil daripada harta yang diawasi, ya, yang mana ini harta digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, nah dalam keadaan seperti ini dia tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun kepada harta tersebut. Baik, kemudian wa tasarruful marid fi ma zada 'ala thuluts mauqufun 'ala ijazatil waratsah min ba'di. Nah, orang yang sakit, ya, ini termasuk di antara orang yang dihajar di dalam syariat, maka ketika dia melakukan sesuatu transaksi, ya, kita katakan wasiatlah, dia mewasiatkan hartanya, tapi ketika dia berwasiat ini lebih daripada sepertiga. Nah, seseorang ketika dia berwasiat terkait hartanya itu boleh, ya, tetapi tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Nah, seseorang yang sakit, kemudian dia melihat bahwasannya sakitnya ini cukup berat, membawa dia kepada kematian, sehingga dia mewasiatkan seluruh hartanya, lebih daripada sepertiga. Nah, bolehkah hal itu? Artinya, bolehkah ahli warisnya melaksanakan wasiatnya? Maka di sini beliau mengatakan, hal ini mauqufun ala ijazatil waratsah min ba'di. Ini sangat terkait dengan izin, ya, daripada ahli waris yang lainnya setelahnya. Artinya kalau seandainya ahli warisnya ridho dengan hal itu, karena ini berdampak kepada kekurangan hartanya. Kekurangan daripada berkurangnya bahagian daripada mereka. Jadi kalau sudah diwasiatkan sepertiga, berarti tersisa 2/3. Sekarang kalau seandainya seseorang yang sakit, kemudian dia mewasiatkan hartanya 2/3, berarti lebih daripada sepertiga. Yang tersisa adalah sepertiga. Karena ini dilaksanakan atau tidak, ini terkait kepada izin boleh atau tidaknya daripada ahli warisnya. Kalau seandainya ahli warisnya membolehkan, taruhlah anak-anaknya, yang mana bolehnya ini daripada mereka berdampak kepada kurangnya jatah daripada warisan mereka, dan mereka sudah memahami hal itu, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah seseorang, dia sakit, ya, kemudian dia mewasiatkan lebih daripada sepertiga tanpa sepengetahuan daripada ahli warisnya. Ini tidak boleh. Kenapa harus diminta persetujuan kepada ahli waris? Karena memang ini merupakan haknya mereka. Karena seseorang ketika meninggal, hartanya itu secara otomatis akan berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Oleh karena ketika dia mewasiatkan lebih daripada sepertiga hartanya, maka boleh atau tidaknya ini sangat berkaitan dengan izin daripada ahli waris. Artinya kalau seandainya ahli waris yang membolehkan, maka dia boleh untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya tidak membolehkan, maka tidak boleh untuk dia untuk direalisasikan wasiat yang sudah dia sebutkan tadi. Karena ini jelas ya di bagian yang kedua tentang kembali kepada kemaslahatan harta orang lain, bukan hartanya dia. Beda dengan tiga kelompok yang pertama, anak kecil, kemudian orang gila dan orang yang bodoh. Ini mereka dicegah untuk mengelola hartanya itu terkait karena kemaslahatan harta mereka sendiri. Tapi kalau seandainya tiga yang berikut, yang pertama tadi dalam muflis, orang yang bangkrut, orang yang terlilit hutang, asetnya ada, hartanya ada, tapi hutangnya melebihi daripada asetnya. Yang kedua adalah orang yang sakit. Ya. Yang mana dia dilarang untuk melakukan apapun terkait hartanya, taruhlah wasiat lebih daripada sepertiga. Karena kalau seandainya dia melakukan hal itu, ini akan berdampak kepada kurangnya bahagian daripada ahli waris yang lainnya. Maka dilarang. Ya. Kemudian, وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْسْبَعْ بِهِ بَعْدَ إِتْسْقِهِ. Dan pengelolaan harta seorang hamba ini juga dicegah. Apalagi kalau seandainya tuannya memang tidak mengizinkan dia untuk mengelola hartanya. Ya, namun kalau seandainya itu berkaitan dengan tanggungannya, ya, maka itu menjadi sesuatu yang akan dituntut nanti setelah dia merdeka. Itu akan diselesaikan nanti setelah dia dimerdekakan oleh tuannya. Ya, jadi sah atau tidak sahnya pengelolaan harta yang sudah dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu sangat terkait dengan bagaimana dia nanti setelah dia dimerdekakan. Itu akan dihitung ketika dia telah dimerdekakan. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, hajar ini ya merupakan salah satu di antara cara syariat untuk menjaga harta-harta yang ada. Ya, karena kalau seandainya tidak diberlakukan hajar seperti ini, akan hilangnya hak-hak. Apakah hak harta orang tersebut ataupun hak-hak harta orang lain yang berkaitan dengan dirinya. Sehingga syariat membuat sebuah undang-undang ya kepada orang-orang yang 6 golongan ini, ya itu dilarang untuk melakukan pengelolaan kepada hartanya. Nah, kepada anak kecil nanti, ya, pengelolaan harta itu akan dikembalikan kepada dirinya ketika dia sudah sampai kepada sinur rusy. Ya, sinurusnya adalah di usia yang dia sudah layak untuk mengelola hartanya, dan dia tahu konsekuensinya. Kalau dia sudah sampai ke usia rusy itu, ya sudah sampai ke usia dia layak untuk mengelola hartanya sendiri, maka secara otomatis walinya mengembalikan harta itu kepadanya. Tentu ini setelah diperlakukan kepadanya beberapa ujian-ujian dan tes-tes yang menunjukkan bahwasanya memang dia layak untuk mendapatkan dan untuk mengelola hartanya sendiri. Juga demikian orang yang majnun, ya bisa jadi sakitnya ini hilang dengan pengobatan-pengobatan yang ada. Nah, kalau seandainya sudah sadar seperti semula, kemudian dia memahami konsekuensi-konsekuensi daripada akad yang dia lakukan, maka secara otomatis pengelolaan harta dikembalikan kepadanya. Sama juga seperti orang yang safiyah. Ya, kalau dia merasa dia sudah mampu untuk mengelola hartanya, ya, maka walinya tidak berhak untuk menunda-nundanya. Tapi ini juga harus dilakukan beberapa ujian-ujian yang menunjukkan bahwasanya dia layak untuk dilepas di dalam mengelola hartanya. Kemudian juga kalau kita perhatikan, ketika anak kecil ya, dia melakukan sebuah transaksi tadi dengan nominal yang cukup besar. Karena kalau nominalnya kecil, seperti dia berbelanja ke kedai, ya, membeli mungkin gula-gula atau sejenisnya, itu tidak ada masalah. Karena memang itu jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya besar, dia sudah melakukan sebuah transaksi yang cukup besar, ya, maka seharusnya dalam syariat, hukumnya adalah transaksi itu tidak sah. Tidak sah itu maksudnya apa? Dibatalkan. Ya. Karena memang anak kecil ini sudah dia melakukan hajar kepada dia. Makanya kita katakan di awal tadi, salah satu di antara cara syariat untuk menjaga hal-hal seperti ini adalah dengan mencegah seseorang untuk mengelola hartanya sendiri. Ya, nanti kalau dibiarkan justru malah melakukan sesuatu yang tidak berguna daripada harta yang dia kelola tersebut. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait orang yang muflis ya, orang yang bangkrut, yang pailit, yang dia punya harta sebenarnya dia punya aset, cuman di sana bersamaan dia juga punya hutang, dan hutangnya ini itu melebihi daripada asetnya. Nah, orang yang seperti ini juga dibatasi pengelolaan hartanya. Dia tidak boleh semena-mena, ya. Dikhawatirkan nanti justru malah menghilangkan hak orang-orang yang memberikan hutang kepadanya. Ini kalau seandainya syariat tidak mencegahnya. Oleh karena syariat mencegah orang-orang seperti ini untuk melakukan transaksi-transaksi, ya, yang mengakibatkan kepada kerugian, yang mana kalau itu terjadi maka akan berdampak kepada hilangnya hak-hak orang-orang yang telah memberikan hutang kepadanya. Makanya di sini yang beliau sebutkan, wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna ayani mali. Jadi kalau seandainya harta-hartanya itu berkaitan dengan harta-harta yang di bawah pengawasan, maka dia tidak boleh untuk melakukan pengelolaan. Tapi kalau seandainya tidak di bawah pengawasan, dia masih boleh untuk melakukan. Ya, seperti transaksi-transaksi yang ringan untuk membeli makanan, minuman, ya, hal-hal yang menjadi kebutuhan primer untuk dirinya itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya hartanya itu dalam pantauan yang mana ini akan digunakan sebagai pembayar hutangnya, maka dia tidak boleh mengelola ataupun membelanjakan hartanya tersebut. Juga sama dengan orang yang sakit ini. Ya, seseorang disunnahkan untuk berwasiat, iya, tapi wasiatnya tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Karena nanti kalau seandainya dia berwasiat lebih daripada sepertiga, taruhlah 2/3 daripada hartanya, ini sah atau tidak sahnya, ya, dilanjutkan apa tidak wasiat tersebut, ini sangat bergantung kepada izin daripada ahli warisnya. Karena ini berdampak kepada berkurangnya hak mereka. Ya. Nah, kalau seandainya ahli waris membolehkan dalam artian untuk kebaikan kepada yang berwasiat, itu tidak ada masalah kalau mereka meredhoi perbuatan daripada yang berwasiat. Tapi kalau seandainya mereka tidak meredhoi, maka diambil setengahnya, berarti yang boleh diwasiat adalah sepertiga daripada 2/3. Nah, yang terakhir sini adalah seorang hamba, karena memang sejatinya seorang hamba hartanya adalah harta tuannya. Jadi bagaimanapun dia mengelola hartanya, itu merupakan harta tuannya. Oleh karenanya sangat diperlukan izin daripada tuannya dalam mengelola harta hamba ini sendiri. Nah, kalau seandainya dia mengelola hartanya sendiri, ya, tanpa seizin daripada tuannya, maka secara otomatis transaksi-transaksi yang dia lakukan itu secara otomatis tidak sah. Ya, karena dia termasuk di antara orang-orang yang memang sudah diberikan hajar dalam syariat. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hajar ini, ya, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ini merupakan cara syariat, ya, untuk bisa menjaga harta-harta manusia, ya, agar harta-harta tersebut tidak hilang begitu saja. Oleh karenanya diberlakukan bab hajar ini, ya. Dan ini sifatnya sementara sebenarnya. Selama nanti mereka sudah punya kelayakan, atau taruhlah seorang yang muflis, dia sudah membayarkan hutangnya, ya, karena kan harta itu bisa berkembang, bisa berkurang, ya. Nah, kalau saat ini dia berkembang, kemudian dia bisa melunasi hutang-hutangnya, maka secara otomatis kelayakan itu akan diberikan kembali kepadanya, karena memang itu harta-harta dia. Dia tidak boleh dihalangi untuk mengelolanya. Nah, dihalangi orang yang muflis ini karena ada hak orang yang memberikan hutang kepada dia. Kalau tidak diberlakukan seperti itu, dikhawatirkan nanti hak-hak orang yang berhutang itu akan hilang begitu saja. Ya, juga kepada yang lainnya. Ya, maka terbagi dua tadi, hajar untuk kemaslahatan harta orang itu sendiri, ada tiga. Yang pertama adalah anak kecil, kemudian orang gila, dan sampai orang yang bodoh. Kemudian dihajar untuk kemaslahatan harta orang lain, ada tiga. Yang pertama adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang hutangnya melebihi daripada asetnya. Kemudian yang kedua, orang yang sakit, yang mana dia berwasiat lebih daripada sepertiga. Kemudian seorang hamba yang tidak diizinkan untuk memperdagangkan hartanya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Demikian sudah kita dengarkan materi tentang bab hajar dari fikih mazhab Syafi'i. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk bersoal jawab. Silakan dilayangkan pertanyaannya ke nomor yang bisa dihubungi, 08117530000 dan 08117545444. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, 08117530000 dan 08117545444. Bisa telepon biasa dan bisa telepon WhatsApp. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Dengan Sofia di Pekanbaru, Ibu.
1: Baik, silakan Ibu Sofia di Pekanbaru.
2: Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Anda ingin bertanya mengenai hewan binatang untuk hewan percobaan di dalam praktikum belajar gitu loh, Ustaz. Kayak digunakan, kan ada digunakan mencit sama tikus gitu, Ustaz. Kadang kan diinjeksikan zat-zat atau kayak obat untuk percobaan. Kadang sampai dibedah, kadang dipotong juga ekornya. Nah, itu bagaimana hukumnya kita belajar seperti itu, Ustaz? Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Di, untuk laboratorium, Ibu?
2: Kenapa?
1: Praktek laboratorium ini?
2: Iya, di praktek labor gitu, ya. Abu.
1: Baik, itu saja, Ibu Sofia?
2: Iya, itu saja, Abu.
1: Baik, terima kasih.
2: Jazakumullah khairan.
1: Wa iyyaki wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Sofia di Pekanbaru, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia ya di Kota Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarga kita semua. Secara umum ya, kita memang dilarang untuk menyakiti makhluk-makhluk hidup ya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di sini ditanyakan tentang masalah hewan-hewan. Ya. Dalam masalah menyembelih saja yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita diperintahkan untuk menajamkan pisau, ya, kemudian mempercepat proses daripada penyembelihan. Semua dalam rangka adalah untuk tidak menyakiti kepada hewan yang disembelih sebenarnya, dan tujuannya pasti adalah untuk tidak menyakiti, ya, karena bagaimanapun walaupun dia hewan, ya, seekor hewan, tapi dia tetap adalah makhluk yang dilarang untuk disakiti sebenarnya. Nah, di konsep yang seperti ini tentu untuk hal-hal yang ada keperluan secara medis ya, memang diperlukan untuk hal-hal seperti itu. Ya, kalau seandainya ada solusi yang lain selain daripada binatang-binatang yang telah disebutkan tadi, mungkin bisa jadi berbentuk mainan ya, yang dia bukan asli gitu. Itu mungkin lebih aman ya. Tapi nggak tahu apakah nanti ketika diadakan percobaan itu bisa mendeteksi apa yang telah dimasukkan sesuai dengan eksperimen yang ada atau tidak. Tapi kalau seandainya memang ada solusi lain selain daripada yang hidup, itu lebih baik sebenarnya. Karena secara umum kita dilarang untuk menyakiti. Ada memang binatang-binatang yang kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Ya, seperti kalajengking, ya memang tidak ada, justru malah membahayakan. Tapi kalau tujuan-tujuan tertentu dalam keadaan-keadaan seperti itu, kalau kita bisa menghindari, ya dalam artian kita bisa mencari solusi yang lain, tidak yang hidup, mungkin itu lebih baik. Ya, karena secara umum seperti kita katakan tadi, kita dilarang untuk menyakiti hewan, ya walaupun mungkin ini ada tujuannya, ya. Yang ini dilakukan penelitian bagaimana dampak daripada obat yang sudah dibuat ya, dampak-dampak positif dan negatifnya sehingga diuji cobakan kepada hewan-hewan ya. Sekali lagi kalau saat ini memang ada solusi lain selain daripada makhluk-makhluk hidup seperti hewan ini, mungkin itu lebih baik ya. Mungkin demikian yang dapat saya jawab, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa'alam bisawab.
1: Taib, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian Bu Sofia ya, untuk pertanyaan dari Bu Sofia di Pekanbaru. Satu lagi pertanyaan kita angkat dari pesan singkat dari Pak Kasim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika kurban atas nama kepala keluarga, apakah larangan untuk potong kuku atau rambut berlaku untuk istri dan anak-anaknya? Pertanyaan dari Pak Kasim di Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Kasim di Kota Pekanbaru ya. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Di dalam hadis itu disebutkan bahwasannya barang siapa yang ingin berkorban dan dia sudah melihat bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah, maka dia tidak boleh mengambil, memotong kukunya dan juga mencukur rambutnya. Nah, ini jelas kepada sahibul kurban. Ya, kepada orang yang berkorban saja, tidak berlaku kepada keluarganya yang dia niatkan untuk mereka. Jadi larangan untuk memotong kuku, kemudian larangan untuk mencukur rambut, ya apa saja, bukan hanya rambut kepala, ya ini berlaku kepada orang yang berkorban, yang namanya ditulis sebagai yang berkorban di tahun itu, tidak termasuk kepada keluarganya. Ya, tidak termasuk kepada keluarganya. Artinya istrinya, anak-anaknya boleh untuk memotong kuku setelah satu Zulhijjah dan seterusnya. Ya, karena ini larangan khusus kepada sahibul kurban, yaitu orang yang berkorban saja, tidak kepada orang-orang yang mereka niatkan ibadah kurbannya. Ya, dan ini adalah sebuah hal bentuk daripada kesempurnaan gitu ya. Kalaupun saatnya terjadi, seseorang yang berkorban mungkin dia karena lupa atau dia tidak sengaja ya memotong rambutnya atau memotong kukunya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, artinya tidak akan berdampak kepada sah atau tidak sahnya korbannya. Tapi ini sebuah hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Artinya dia sudah berniat berkorban, dia sudah tulis namanya, dia sudah membayarnya satu porsinya, kemudian dia sudah tahu sudah masuk satu Zulhijjah dan dia sudah tahu dia tidak boleh untuk memotong rambut dan juga kukunya, kemudian dia sengaja melakukannya, ini jelas sebuah pelanggaran ya, yang tidak dibenarkan. Makanya di dalam konsep ibadah ya, tentu kita harus mengilmui dahulu apa yang harus kita lakukan, apa pantang-pantangnya ya, sehingga kita bisa mengetahui yang diperbolehkan kita lakukan, yang tidak tentu kita hindari. Baik, mungkin demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita semuanya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Baik, demikian dua pertanyaan saja yang bisa kita ajukan. Mudah-mudahan sudah mewakili pertanyaan dari kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Langsung saya kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu diberikan nasihat singkat di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Tafadhal masykuro ikhtitamnya Ustaz.
0: Baik. Terkait materi yang kita sampaikan bab hajar ya. Ini merupakan salah satu di antara cara syariat untuk menjaga harta-harta manusia. Ya, apakah harta orang yang dihajar ataupun untuk kemaslahatan harta orang lain. Ya, karena kalau saat ini dibiarkan begitu saja, maka akan terjadilah kezaliman-kezaliman. Banyak orang-orang yang mencari-cari ataupun mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan karena dia bertransaksi dengan orang yang tidak paham dengan konsekuensi akad. Ketika dia bertransaksi dengan anak kecil atau dia bertransaksi dengan orang gila yang meninggalkan yang punya banyak harta, maka ketika syariat tidak memberlakukan bab hajar ini, maka akan terjadilah tindakan yang semena-mena. Ya, oleh karenanya kita harus memahami hal-hal seperti ini. Ya, kalau saat ini terjadi transaksi yang nominal yang cukup besar oleh anak kecil, maka secara otomatis itu akan dihapus. Akan dibatalkan karena memang di dalam Islam transaksi yang seperti itu tidak disahkan. Baik, terkait untuk kita sekarang berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya sekarang tanggal 2 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mulia, ya, bahkan saking mulianya para ulama mengandingkannya dengan 10 hari terakhir daripada Ramadan kemuliaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasannya kalau ditinjau daripada sudut malamnya, maka 10 malam terakhir adalah lebih mulia. Tapi kalau ditinjau daripada segi harinya, maka hari-hari, ya siangnya maksudnya, hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah lebih mulia. Oleh karena kita, intinya adalah kita harus mengambil kesempatan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ya, kita berzikir, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya, kemudian juga kita berpuasa, kemudian juga kita bersedekah, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabul amal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang paling afdal. Seorang mukmin yang cerdas adalah dia pandai menggunakan waktu-waktu ini sehingga dia sangat bijak beramal. Ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkannya, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ya. Basahi di sana kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bertakbir. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka beliau mengatakan fa'alaikum bitasbihi wat takbiri wat tahmidi wat tahlil. Ya, ini 4 zikir yang harus kita lazimkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bahkan dalam hadis yang lainnya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang bertakbir, bertahmid, bertahlil di 10 hari pertama ini akan diberikan kabar gembira dengan surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Ini pahala yang luar biasa. Amalan yang sangat ringan, tapi tidak setiap orang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daripada pagi tadi sampai sekarang berapa takbir yang sudah kita baca. Di salah-salah aktivitas kita, ketika kita berkendaraan, ketika kita berjalan kaki, maka basahi di sana kita dengan zikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan bertasbih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada kita dan kita mampu untuk menggunakan untuk ibadah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz, dan juga mudah-mudahan bisa kita amalkan ya apa yang beliau nasihatkan. Baik, kaum muslimin muslimah, sudah masuk waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Demikian perjumpaan kita, kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala, setiap Selasa qabla asar dalam pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'i, diambil dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Qayyah At-Taqrib. Baik, demikian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. داري نعمان بن بشير radiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi, adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku.

0: Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa'.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaihi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
6: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafadz yang saya bawakan, lafadznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang selalu berkata, "Allahumma atimun fi qan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun musikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aktsiru fihinna min at-tahlili wa at-takbiri wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illaikum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa wa al-wahyul qayyumu atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Khidnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjati wa yawma 'Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذُكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة ابن عباس berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
8: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluh ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ata jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada empat binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi a'azakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya, menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

ظاهره الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري

ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمين Bapak, Ibu-ibu, Salabat al-Ilmi, para satidah, ikhwani wa ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali di hari-hari, di kesempatan kita di negeri Darul Imtihan, di negeri ujian, hari-hari kesempatan kita, kita masih diberi terbaiknya kesempatan, masih diberi paling mulianya kesempatan. Semuanya ini agar kita tetap meraih kehidupan kita yang Allah subhanahu wa ta'ala telah peringatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah azza wa jalla rabbul alamin telah menciptakan al insan, telah menciptakan manusia. Kita diingatkan oleh Allah. Allah memberikan khabar dengan khabar yang kuat, yang sebagaimana kalam Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah Azza wa Jalla ini secara faidah telah tetap dan telah banyak dijelaskan para ahli ilm, mengandung makna taukid, mengandung makna penguatan di dalam kalam khobar, di dalam kalam, di dalam perkataan Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan dengan kalam khobar, yang maknanya kalam ini sebagaimana telah diterangkan oleh para alul alam, ketika ada kalam khabar dan Allah Azza wa Jalla memberitakan kalam itu dengan taukid, di antara faedah yang difahami oleh para alul ilm, oleh pada umumnya manusia yang mereka memahami bahasa-bahasa mereka, di dalam mereka saling memberikan makna, memberikan faedah, kalam ini mengingatkan bahwasanya banyak keadaan mukhatab, keadaan orang yang diberitahu adalah orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak membenarkan terhadap kebenaran yang sebenarnya itu adalah hak, dan pengingkaran ini, pengingkaran terhadap kebenaran ini tidak ada lain adalah
istikbaran, sebagaimana telah diingatkan, diperingatkan oleh Allah karena ketakaburan manusia. Bukan karena yang diingkari itu memang tidak benar, sebagaimana Fir'aun mengingkari Musa alaihissalam, bukan karena Musa alaihissalam adalah orang yang berdusta, ajarannya adalah ajaran yang tidak benar, enggak. Tetapi karena uluan, karena merasa tinggi, merasa hebat, takabur, merasa besar. Sebagaimana iblis ketika mengingkari perintah Allah untuk menerima bahwasanya Adam adalah lebih baik dari dia. Tidak ada lain adalah karena ujub, karena ketakaburan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, sungguh benar-benar Allah telah menciptakan. Dan ini mengandung makna faedah yang besar. Allah yang lebih tahu tentang ciptaannya. Ya. Sebagaimana telah banyak diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sifat sempurnanya Allah. Termasuk di dalamnya sifat penciptaannya Allah, yang di dalamnya terdapat sifat ilmunya Allah yang sempurna, yang mestinya khabar ini adalah khabar untuk memberikan kaidah, memberikan pengajaran tentang asal Allah Azza wa Jalla mendatangkan wahyunya kepada manusia. Asal Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkataan-perkataan Allah yang dibawa para nabi. Ya. Perkataan yang kemudian dikenal oleh para ulama, perkataan-perkataan Allah yang syar'i. Tidaklah Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah Allah Azza wa Jalla berbicara kepada makhluknya di dalam wahyunya, di dalam perkataan Allah Azza wa Jalla yang syar'i, kecuali sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menerangkan. Hudan linnas. Untuk Allah memberi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda. Untuk Allah memberikan penjelasan, rincian terhadap petunjuk-petunjuknya. Lebih khusus lagi, hudan lil muttaqin. Untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk hidup bagi orang-orang bertakwa. Terbaiknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ini. Fabihudahum yaqtadi. Maka dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada mereka para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, yaqtadi. Ikuti petunjuk itu. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada kita yang menunjukkan sifat luasnya rahmat Allah, sifat tidak terbatasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan paling baiknya bentuk. Zahiran wa batinan. Lebih-lebih lagi
ciptaan Allah yang ada batin, yang ada pada batin manusia, yang ada pada akal manusia, yang ada pada hati manusia. Yang Allah katakan, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah. Apa fitrah Allah azza wa jalla yang menunjukkan ciptaannya khususnya manusia adalah fi ahsani taqwim, pada paling baiknya ciptaan, yaitu seperti yang diterangkan oleh Allah azza wa jalla, fa aqim wajhaka lid-din. Ketika manusia mereka menjalani hidayah di dalam hidup, di dalam kehidupannya, diberi oleh Allah pertolongan menjadi orang yang menghadapkan hidupnya, perjuangan hidupnya, arah hidupnya, kerja hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ta'budiyah, untuk memaksudkan hidupnya kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta hidup ini. Terlebih-lebih lagi dengan kehidupan manusia yang ada di dunia ini, dengan kehidupan manusia yang ada di negeri imtihan, di negeri ujian, di negeri bala, yang begitu jelas di dalam sejarah kehidupan manusia, saat-saat manusia mereka gagal untuk mengkonsentrasikan, menfokuskan, menjadikan jati diri hidup mereka untuk Rabbnya, untuk fakir kepada Allah, untuk berjalan, beramal, berjuang hidup hanya kepada Allah, zahiran wa batinan. Allah sudah tunjukkan dari zaman ke zaman sejarah, ketika manusia mereka tidak meraih seruannya Allah azza wa jalla, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, untuk menghadapkan wajahnya kepada agama Allah, untuk menghadapkan arah hidupnya, perjuangan hidupnya, karya-karya apapun di dalam hidupnya. Ketika mereka tidak menggunakan hidup untuk akin, hadapkan hidupmu, wajahmu, aktivitas besarmu kepada agama Allah, maka Allah telah banyak menunjukkan terjadi bencana hidayah. Dan hakikat bencana hidayah adalah bencana paling besarnya kehidupan manusia. Ya. Bencana paling paling besarnya kehidupan manusia adalah bencana hidayah. Di mana Allah timpakan berbagai macam musibah . Di antara musibah itu adalah gagalnya manusia meraih manisnya hidup yang sebenarnya, tenangnya hidup yang sebenarnya, lezatnya hidup yang sebenarnya, baiknya hidup yang sebenarnya, kamanaro. Sebagaimana terus-menerus kita telah dikisahkan oleh Allah, baik kisah di zaman-zaman yang dulu dan kisah yang ada di depan mata kita. Kejadian-kejadian yang Allah tertunjukkan di depan kehidupan kita.
hari-hari kita. Ketika ada bencana-bencana tubuh-tubuh manusia. Bencana sakit, bencana kekurangan makan, bencana kemiskinan, bencana sakit, bahkan mungkin bencana fisik-fisik kita terkena berbagai macam keadaan tertentu atau bahkan kita didolimi oleh sesama manusia dan seterusnya. Saat-saat itu, di saat tidak terjadi bencana hidayah, manusia masih baik. Manusia masih punya tatanan hidup yang lurus. Masih bisa meraih ahsani taqwin. Masih bisa meraih fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Paling baiknya ciptaan Allah. Karena mereka meraih kebahagiaan mereka yang sesungguhnya, yaitu manisnya hidup mereka dengan ma'rifatur Rabb, dengan kehidupan batin, kehidupan akal, kehidupan nafsu yang punya kehidupan khusus dengan penciptanya. Di negeri fitnah, di negeri ujian, tidak terbawa dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Karena punya kekuatan yang ada di dalam akalnya yang betul. Di dalam hatinya yang betul. Di dalam suluknya yang betul. Sehingga mereka masih meraih lapangnya jiwa, tenangnya hati, ya, jernihnya akal. Dan akhirnya anggota tubuh pun terbawa oleh kehidupan kemenangan hidayah ini. Itu sekalipun manusia banyak terkena bencana-bencana tubuh. Bahkan sampai pada besarnya bencana tubuh, kematian. Kehilangan nyawa, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, mungkin teman. Tetapi manusia masih punya kehidupan yang baik. Tapi lihat ketika itu gagal. Terbawa kembali, membawa kembali bencana-bencana yang lain. Yang kedua, yaitu bencana perilaku. Bencana dulmun, kedoliman. Sehingga manusia satu dengan yang lain. Di mana orang mengatakan manusia adalah makhluk sosial, makhluk berinteraksi untuk saling memberi manfaat, memberi kebaikan, yang terjadi terbalik. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah menjadi musuh. Sudah enggak bisa saling memberi manfaat. Yang terjadi adalah saling memudaratkan. Karena rusaknya jiwa manusia, rusaknya hati manusia, rusaknya suluk manusia. Seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salimal muslim an lisanihi wa yadihi. Hilang lagi keselamatan manusia dari tangan manusia lain. Dari lisan manusia lain. Orang banyak mendapatkan perlakuan-perlakuan
dari tangan-tangan manusia, bahkan sekalipun tangan itu berbuat yang zahirnya ingin memberi kebaikan, tapi yang dirasakan tangan itu menampar, tangan itu menyakiti, tangan itu mendolimi, dan seterusnya. Perkataan lisan-lisan manusia juga demikian. Lihat dari ini, kita dengar perkataan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mana yang membuat nyaman akal kita? Mana yang membuat tenang jiwa kita? Membuat dingin? Membuat damai hati kita? Ya. Akhirnya, kehidupan manusia persis yang tadi disampaikan oleh Allah, ba'dukum li ba'din adu. Wa katsiran minal khulata, kebanyakan orang-orang yang mereka telah bercampur, berinteraksi, di hari-hari mereka gagal mendapatkan nikmat hidayah. La ya bagi ba'duhum ba'dau. Sebagiannya melampaui batas pada sebagian orang. Sudah itu yang terjadi. Dan kita tahu bagaimana saat-saat ketika ada masa-masa manusia entah karena syar'i yang dia tahu atau tidak, ada keadaan manusia. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia bisa berbicara yang baik, yang benar. Ya. Berbicara yang betul-betul memberi manfaat di akal, di jiwa, di hati, di kehidupan. Ketika tidak bisa, maka diam. Kita telah kehilangan masa-masa ketenangan, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian akal, kedamaian hati, ya, jiwa yang tenang. Saat-saat perkataan-perkataan yang kita dengar dari orang tua, dari anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari teman, dari murid, dari guru, ya. Bahkan dari orang-orang yang mungkin ada di pasar, ada di jalan, bahkan mungkin dari sana, bahkan mungkin orang-orang yang memberitakan kejadian ini, kejadian ini. Dan kadang-kadang kita pun gak butuh diberitakan tentang itu. Kita kehilangan masa-masa di mana telinga kita mendengar perkataan yang kita dapatkan adalah ketenangan. Yang kita dapatkan adalah bersihnya akal, terjawabnya akal, tenangnya jiwa. Bukan jiwanya malah tambah meronta, tambah liar. Dan hati yang kemudian mendapatkan ketenteraman. Ini bencana yang kedua. Saat-saat manusia tidak meraih kembali kebahagiaan hidayah, akim wajhaka lid-dini hanifa. Kemudian bencana yang ketiga. Sudah menjadi sunnahnya kehidupan. Setelah terjadi musibah akal, setelah terjadi musibah jiwa, setelah terjadi musibah hati, akan membuahkan musibah material, membuahkan musibah jasad-jasad manusia, fisik-fisik manusia, baik secara individu atau secara massal. Dan hilanglah kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hilang kehidupan itu.
sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di saat mereka kehilangan hidayah dari wahyunya Allah, tidak punya perjalanan yang penting, yang besar, yang benar terhadap wahyunya Allah, sehingga mendapatkan jawaban dari perbaikan itu semua. Perbaikan bagaimana hidup manusia yang sebenarnya manis, tenang, lapang, nyaman, bahagia, hilang. Dan itu perbaikannya hanya kembali kepada kaidah-kaidah yang membetulkan akal. Makna-makna yang menjadikan akal-akal lapang. Tidak rancu. Lurus. Ketika mereka tidak meraih aqim wajhaka lid-din hanifa, dan kembali kepada norma, kepada kaidah ad-din al-qayyim, agama yang benar, ya, yang sudah jelas kata-kata ad-din yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita agama itu ada di wahyu, ya, ada di wahyu, bukan tiba-tiba akal manusia bisa berbicara bahasa ad-din, bukan tiba-tiba jiwa manusia tahu sendiri, bisa sendiri tentang ad-din. Begitu juga hati manusia. Bukankah selama ini akal-akal manusia sudah berusaha untuk meraih puncaknya? Memikirkan, memahami, mencerna, membandingkan, meriset, dan sebagainya. Pernahkah kerja kerasnya akal manusia yang seperti itu mendapatkan satu pengertian tentang, oh, kita butuh agama? Gak ada. Sejarah mana pernah mencatat begitu? Ya, belum pernah. Begitu juga nafsu manusia, hati manusia. Padahal Allah SWT sudah menciptakan setiap manusia itu punya fitrah. Ya. Perilaku manusia yang sekalipun sudah banyak kedzaliman, kerusakan, dibiarin berjuang sendiri, memikirkan pribadinya, bahkan bersama-sama dalam satu mungkin konferensi atau sidang, bisa tiba-tiba mereka punya agama? Gak bisa. Ya. Gak bisa. Silahkan dikumpulkan. Fa'tu bi suratin min misliha. Datangkan satu surat aja yang bisa bernilai agama, bisa bernilai hidayah. Ya. Sekali-kali tidak akan pernah bisa. Ya. Gak akan pernah bisa. Sehingga kemudian kegagalan ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an, melahirkan kegagalan am ala qulubin aqfaluha. Lihat rusaknya hati-hati manusia. Hati yang aqfal, hati yang tertutup. Yang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang hati yang tertutup dan nyata. Hari ini lebih-lebih lagi kita banyak ditunjukkan dampak-dampak hati yang tertutup. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hati yang mati, hati yang sakit. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau diberitahu jangan membuat perilaku, jangan membuat kaidah, jangan membuat apa saja yang dibuat.
Ketika dikatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innama nahnu muslihun. Dia tetap membuat kerusakan. Tetapi lebih parah lagi, kerusakan itu diberi label, diberi merek untuk membuat kebaikan. Jelas sekali Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Itu karyanya orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Karyanya orang yang mereka ini hatinya sakit. Sakit di daya. Sakit. Enggak akim wajahaka lid-din. Sakit. Yang mereka udah jauh dari agama. Jelas sekali. Lihat pendapatnya yang keluar. Lihat semangat-semangat karyanya yang keluar dari keinginan-keinginan seleranya, nafsunya. Lihat hati-hati mereka. Dan lihat apa yang dikerjakan. Pernah keluar bahasa agama dengan benar, dengan utuh. Dan itu menunjukkan kegagalan hati yang sakit. Hati yang mati. Ayol ikhwah. Dari sini menjadi jelas persoalan kegagalan hidup manusia yang telah membuahkan kegagalan manusia tidak pernah meraih kehidupan ahsani takwim yang paling tinggi, yaitu laddatul hayah, manisnya hidup. Ya. Berupa meraihnya manusia tentang al-ilmu al-kamal. Ilmu yang paling sempurna. Yaitu ilmu tentang Rabbul Alamin. Tentang al-ma'budul haq. Tentang pencipta hidup. Tentang sesembahan hidup yang benar. Kemudian terjadinya musibah suluk. Musibah perilaku, mulut, tangan, anggota tubuh. Akal-akal yang jahat karena dipengaruhi nafsu yang rusak, kaidah-kaidah yang kemudian sudah diputar balikkan karena hati-hati mereka gagal tentang kehidupan menuju kepada Rabbul Alamin. Kemudian lihat suluk-suluk-suluk manusia, perjalanan, akhlak, perilaku. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Talabatul ilmi, para santri, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di ayat yang sudah sering kita peringatkan. Hakikat manusia jauh dari fitratullah, dari ahsanin taqwim yang sebenarnya hari-hari mereka terus meluas, tidak pernah berhenti. Di saat mereka lapang, di saat mereka sempit, tidak ada peringatan kecuali peringatan itu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, bahkan di saat Allah mendatangkan berbagai macam musibah, sampai kepada musibah yang zahir, yang itu banyak mengorbankan jasad-jasad manusia, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa ketika telah datang kepada mereka ba'suna, kata Allah Azza wa Jalla, kenapa ketika telah datang kepada mereka ba'suna, datang kepada mereka
musibahnya Allah, adabnya Allah. Ya. Yang Allah tunjukkan, kalau itu benar-benar adabnya Allah, musibahnya Allah, dan itu adalah maha berbuatnya Allah, potensi semua makhluk, baik pribadi, atau itu potensi berjamaah massal, sampai kepada massal sedunia, sampai kepada massal seluruh dunia, negara-negara seluruh dunia, tidak bisa berkutik. Itu menunjukkan ba'sullah, bencananya Allah, musibahnya Allah. Di mana Allah hanya mengingatkan manusia supaya kembali akim wajha kaliddin. Ayo kembali, hadapkan wajahmu kepada agama. Buang itu ketakaburan. Buang itu kesombongan. Agama itu bukan melahirkan orang-orang takabur. Dalil-dalil didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk dibanggain. Bukan untuk berbangga. Saya ini kan orang paling pintar. Saya ini sudah ulama. Kelompok saya, organisasi saya ini sudah paling hebat. Labelnya label dalil. Masa orang punya dalil jadinya kebanggaan kepada makhluk, kepada golongan, kepada diri-diri sendiri. Pernah ada contoh begini enggak? Pernah enggak ada contoh seperti ini? Para nabi pernah begitu, para rasul pernah begitu. Ya. Muhajirin dan Ansar ketika saling membanggakan saja, dicela oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kritik. Itu kelompok muhajirin, jelas kelompok yang ditulis di Al-Quran. Allah berbicara nama muhajirin. Allah berbicara nama Ansar. Sudah. Ketika mereka saling berselisih dan mereka kemudian saling membanggakan kelompoknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tegas mengatakan, "Afa bidakwal jahiliyah?" Apakah kamu kembali dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Apakah kita tidak mengerti lagi tentang hakikat kita disuruh kembali kepada agama, hakikat kita punya agama. Tadarru, kata Allah Azza wa Jalla, mestinya kalian merendah. Tadarru. Merendah, tadarru. Itu siapa itu santri Angga yang tidur itu? Bangunin tuh. Suruh duduk di depan. Suruh duduk di depan. Di majelis ilmu tidur. Di luar majelis ilmu melek. Itu dapat apa kalau sudah seperti itu? Allah sudah mengingatkan agar mereka ini tadarra'u. Tapi lihat ketika manusia, kenapa sih susah? Apa sih susahnya kembali kepada agama? Hah? Agama enggak nuntut bayaran kok. Kekayaanmu tetap silahkan milik kamu. Kamu jadi pejabat, silahkan jadi pejabat. Kamu jadi pemimpin, silahkan. Enggak disuruh kemudian, kalau kembali kepada agama, berarti kamu jadi tukang becak. Enggak. Kalau kita disuruh kembali kepada agama, berarti kita disuruh jadi orang miskin. Enggak, silakan, enggak mau, mau tetap kaya, monggo-monggo aja. Apa tuh ruginya? Allah mengakui orang kaya, silakan, orang miskin, silakan, jadi pemimpin, silakan. Ya? Silakan. Tadarra'u. Mestinya mereka merendah. Mestinya kita-kita ini merendah. Kalian itu merendah. Kembali ke agama. Apa sih yang membuat tidak bisa? Kerugian material. Enggak. Ya, kata Allah Azza wa Jalla,
yang membuat manusia tidak bisa tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Karena hati-hati mereka itu keras. Hati mati. Loh, kok bisa hati mati? Iya, karena jauh dari hidayah. Ilmu tentang hidayah itu disia-siain. Dianggap menghalangi kemajuan, dianggap tidak menjadikan kita nanti bisa menjaga kebangsaan, kita bisa menjaga. Aneh. Orangnya yang rusak, agamanya disalahi. Harusnya orangnya yang diperbaiki, orangnya yang harus dididik, malah agamanya dibuang. Itu kan cara berpikir yang aneh. Ya. Oh, agamanya akhirnya dihujat-hujat. Aneh itu. Ya. Aturan akal seperti apa? Ya. Agama yang lurus dihujat-hujat. Ini benar-benar kekacauan hidup manusia yang sudah dikuasai oleh syaitan. Ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh pencipta hidup. Wahai kita sekalian para manusia, apakah kita lebih baik daripada Allah? Ya, daripada pencipta hidup. Kita semuanya selalu berbicara makhluk bertuhan. Muslim selalu berbicara Allah sesembahan kita. Apa kita enggak menghinakan? Ya. Allah SWT sudah mengingatkan, apa sih penyebab kita tidak bisa kembali kepada agama? Bahkan agama disia-siakan, agama enggak penting, agama enggak perlu harus diajarkan. Manusia bisa hidup baik tanpa diajarin agama? Ini tambah konyol. Walakin qasat qulubuhum. Sumber dari persoalan itu hati keras. Ini Al-Quran. Ya. Sumber persoalan itu adalah qasat qulubuhum. Sudah qasat qulubuhum plus zayyana lahumu syaitan maka nu ya'malun. Syaitan dengan kaidah-kaidahnya yang palsu terus menghiaskan kepada manusia yang hatinya keras, yang hidup hanya memperturutkan hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang hidup hanya mengikuti perilaku-perilaku fitnah syahwat dan fitnah subhat. Syaitan zayyana lahum makanu ya'malun. Apa-apa yang mereka lakukan itu dihiasi oleh syaitan bahwasanya itu baik, itu bagus, itu betul, itu lurus, itu bermanfaat. Padahal tidak intinya Allah selalu tunjukkan apa yang dianggap baik, dianggap manfaat, dianggap ini, kacau terus. Itu sudah jelas. Dan Allah sudah mengingatkan, falamma nasu madzukiru bihi, tatkala mereka sudah enggak mau kembali agama, menyanyiakan, melalaikan, terserahlah pakai alasan apapun. Silakan aja. Sehebat-hebatnya kita juga bumi yang kita tinggali, mau pakai merek Asia, Amerika, Afrika, ya, sehebat-hebatnya kita ini berada di bumi. Tanya sama orang Amerika, pernah gak dia buat bumi? Nah, ada yang berani ngomong kita yang buat bumi. Tanya sama orang-orang Asia, ya, apakah kalian yang buat bumi? Apakah kalian yang buat langit? Jelas, ya. Dimanapun. Kenapa mereka melalaikan maduk kirubihi? Dan ingat, ini yang sering terjadi ketika manusia sudah lalai kerja akalnya, kerja jiwanya, kerja hatinya, kerja suluk perjalanan hidupnya
sudah nasu ma dzukiru bihi, sudah melalaikan apa yang diperingatkan. Apa yang diperingatkan? Agama Allah. Ya. Dan dari awal sudah kita sampaikan, apa sih ruginya orang kembali ke agama? Apa disuruh miskin mendadak? Apa yang pemimpin terus tiba-tiba kalau kembali agama sudah kamu jadi rakyat jelata? Enggak ada. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membawa hidayah agama, yang pembesar juga jadi tetap jadi pembesar kok. Yang raja juga tetap jadi raja. Ya. Tidak ada yang dituntut dari manusia tentang dunianya, enggak ada. Dirugikan, enggak ada. Tapi itu tadi, kalau hati itu keras. Dan itu berangkat dari mana? Yaitu nasu madzukiru. Melalaikan yang mereka diperingatkan. Dan saat itu jelas seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Allah bawa manusia untuk menjalani bencana fisik. Allah bawa manusia dengan keadilannya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Suci. Ketika Allah mentakdirkan seperti itu, yang pantas manusia mengatakan dolamna anfusana, kita yang dolim. Bagaimana Allah membawa manusia kepada bencana fisik-fisik manusia? Disenang-senangkan dulu fisiknya. Dienak-enakkan dulu fisiknya. Diberi segala apa-apa yang menjadi kesenangan fisiknya. Sebagaimana melihat hari ini, di saat-saat kita seperti sudah tidak terbatas lagi dengan kesenangan fisik, makanan, tontonan, pakaian, rumah, tempat tinggal, ya, kendaraan-kendaraan, kebun-kebun, semua menjulang, semua ditata. Apakah untuk hati? Apakah untuk akal yang sehat? Apakah untuk nafsu yang tenang? Enggak. Untuk kesenangan fisik. Disenang-senangkan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kata Allah Azza wa Jalla, kami bukakan pintu-pintu segala urusan dunia manusia. Nih, kasih semua. Hatta idza farihu bima utu. Tatkala mereka sudah menjadikan ini acuan, pegangan, barometer, kebanggaan, dianggap itu sebagai solusi. Masyarakat kemajuan berbagai macam bahasa dikeluarkan. Farihu bima utu akhadnahum baghatan. Allah timpakan. Allah adab mereka tiba-tiba. Ayol ikhwah, kaum muslimin. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, Thumma lam yakunu amsala. Kemudian kalian tidak ada lagi makhluk seperti ini. Ini kalau sudah terjadi. Fa'idahum mublisun, kata Allah Azza wa Jalla. Saat itu manusia mengalami kehidupan mublis. Fa'idahum mublisun. Saat itu manusia mengalami sebuah tatanan kehidupan mublis. Apa tatanan yang dimaksud kehidupan yang mublis? Ayisuna min kulli khair. Semua potensi baik sudah tidak bisa diharap bisa baik. Sudah diputus asakan. Mereka ini sudah kayak kehilangan cara. Mereka ini sudah seperti kehilangan potensi. Isinya polemik tok. Sana nyalain sana, sini nyalain sini. Sini mengucap situ, sini. Sepertinya koyok semua itu benar. Padahal tetap kekacauan yang terjadi. Aisyun amin kulli khairin. Setiap kebaikan yang diwacanakan, yang di programkan, yang diacarakan, diputusasakan dari kebaikan. Kata beliau, al-alama as-sa'di rahimahullah, wa hadha ashaddu ma yakunu minal adab.
ayakhudu ala gharratin wa ghaflatin wa tumakninatin liyakuna asyaddan liukubatihim wa a'dama asyadda liukubatihim wa a'dama limusibatihim. Dan ini adalah paling kerasnya azab. Di saat terjadi musibah dan semua jalan-jalan kebaikan seperti tidak. Ya kecuali hanya diusahakan kenyataannya berat. Ingat kata Allah dari awal ayat tadarru merendahkan diri, kembali ke agama, butuh ke agama dengan cara yang benar. Sebagaimana tadi, buka penyakit hati, sembuhin itu hati-hati manusia yang sudah mati. Sembuhin hati-hati manusia yang sudah mati itu disembuhin. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Dengan pemahaman agama, dengan kaidah agama, kembali membicarakan sesembahan dengan mensucikannya. Kembali tadarra'u. Sudah jelas kehinaan demi kehinaan ditimbakan. Dan ini, fenomena seperti ini, asyaddu ma yakunu minal adab, adalah adab yang paling keras. Kenapa? Di saat mereka gharrah, lalai, sedang lalai, sedang enak-enak, kemudian ghaflah, tertipu. Jadi gharrah, saat mereka tertipu, mereka anggap ini kebaikan, tapi kenyataannya nambahi bencana. Ya. Sampai sekarang orang kacau pikirannya. Sampai orang kacau. Sampai Masya Allah, ya, ada orang sampai bilang, lu ini sampai sekarang ada obat cacing ditemukan untuk mengobatin penyakit COVID-19. Iya, obat cacing. Betapa Allah sebenarnya ingin menunjukkan karena itu rendah sekali keadaan sekarang. Ya kalau kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan ulaika kal an'am, mereka ini seperti, mohon maaf, Allah yang berfirman, seperti hewan, binatang ternak. Ya, kita punya akal, ya, kita punya jiwa, ya, kita punya hati yang tidak dimiliki hewan ternak. Mohon maaf, mari kita berpikir sebentar, hari ini kehidupan hewan-hewan lebih tenang dari kita. Ya. Hari ini kehidupan hewan-hewan itu lebih tenang dari kita. Lebih nyaman, lebih tenang. Padahal mereka makan apa yang didapat, minum apa yang didapat, ya, tempat tinggal apa yang dia ada. Kita hari ini sepertinya punya kebaikan yang banyak, sepertinya punya kesalahan-kesalahan banyak, tapi yang terjadi kita tertipu. Kita ditimpakan musibah di saat kita tertipu. Sudah orang tidak kena musibah, ketipu aja sudah musibah. Apalagi ditimpakan bencana di saat kita sedang tertipu. Lolok-lolok, kata orang Jawa. Plongok-plongok, kayak orang yang kehilangan akal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghafirah lale. Saat merasa keadaannya baik-baik, ah gak apa-apa, kalau ngurusin agama juga gak apa-apa, gak kembali ke agama juga gak apa-apa, ya kan? Wong aku juga masih bisa tenang. Dan tiba-tiba kita ditimpakan kekacauan. Ya. Lengkap, fisik, akal, jiwa, hati, perilaku manusia. Udah, kurang apanya lagi, mau tanya apa lagi? Masih gak paham-paham?

menjadi lebih besar. Bukan bencana kecil. Menjadi lebih besar bagi musibah yang menimpa mereka. Coba ambil renungan aja sederhana. Sebelum di bumi ini, di bawah langit ini, Allah takdirkan ada musibah COVID-19. Bukankah hari-hari manusia juga ada musibah virus, ada musibah bakteri, ada orang sakit di rumah sakit, kena sakit ini, kena penyakit ini. Tapi kehidupan masih tenang tuh. Ya. Orang masih ada cara berpikir yang baik, jiwa yang selalu berjalan, nuru yang baik, semangat yang baik. Ya. Masih tenang. Kenapa? Allah belum tunjukkan sebenarnya kekacauan. Lihat sekarang ini. Ketika Allah tunjukkan sebuah bencana yang itu beruntun. Dan silakan mau dicerna, diterima dan tidak, lihat kenyataan yang ada. Di lain ayat Allah Azza wa Jalla menerangkan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Semua itu adalah berangkat ketika Allah membalik ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman, hati-hati mereka. Jadi dibalik. Itu perjalanan musibah itu yang dari lama. Dari hati, hari-harinya tidak dapat faedah agama yang benar. Memang lari dari agama atau menunggungi agama dengan cara yang salah. Ya. Kemudian, wa absarahum, penglihatannya baik, penglihatan yang bahurnya atau penglihatan yang ada di hatinya. Allah balik. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kondisi mereka adalah seperti kehidupan manusia yang sudah tidak beriman lagi dengan Allah. Awwala marrah, di saat awal mereka memang dulunya menjadi orang yang tidak punya hidayah. Ayol ikhwah. Dan bencana itu diterangkan oleh Allah, wa nadaruhum, Allah biarkan mereka. Lihat, Allah biarkan mereka. Allah enggak tolong itu persoalannya. Allah biarkan mereka. Itu tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka di dalam tughyan, di dalam perbuatan-perbuatan mereka yang melampaui batas, yang merusak dan sebagainya, sudah dilepas. Sudah tidak diberikan oleh Allah penjagaan-penjagaannya. Yang sebagaimana diisyaratkan, apakah kita semuanya akan binasa? Kata istrinya Rasulullah SAW, iya. Ketika terjadi kekacauan hidayah secara massal. Dibiarkan oleh Allah. Kembali kepada kehidupan musibah dan bencana. Dan keadaan ini diikuti, sudah mereka hidup di dalam kekacauan seperti ya'mahun. Yang mereka tidak bisa kembali lagi kepada kebaikan. Dan para ulama mengatakan, wahada min adlillah wa hikmatihi diibadihi, ini keadilannya Allah. Jangan malah tambah ingkar. Jangan malah tambah nyala-nyalain agama. Jangan malah tambah mencaci maki kaidah-kaidah agama. Itu keadilan Allah. Pakai akalnya, pakai hatinya, pakai jiwanya. Jangan malah tambah bunuh diri. Itu keadilan Allah. Baca keadilannya Allah. Yang tidak ada lain, Allah tidak akan menyambung.

menyamakan orang baik dengan orang buruk. Allah tidak akan menyamakan orang berilmu yang benar, yang ilmunya diridhoi oleh Allah, bermanfaat, mayan fa'un nas, memberi manfaat betul kepada manusia, akalnya, jiwanya, hatinya, perjalanan hidupnya. Itu keadilan Allah. Tidak akan disamakan. Orang kita aja hari-hari ada orang berbuat jelek, satunya berbuat baik. Mau enggak disamain? Udahlah, disamain aja. Yang baik juga dikasih hadiah yang baik, yang jelek juga dikasih hadiah yang baik. Coba terus-terusan begitu. Akalnya siapa sih? Orang majnun aja enggak mau kok. Orang gila di jalan itu lo enggak mau. Coba datangin sama orang gila. Kau datangin orang gila, kau kasih kue. Terus kau datangin orang gila, kamu kasih batu apa-apa. Dia menyamakan? Enggak. Masa yang kasih kue? Kan kasih lemes, dia senyum-senyum masih baik-baik. Coba kamu kasih batu. Lempar batu itu kepada kalian. Itu keadilan Allah. Ya. Yang kita diingatkan, kita sendiri. Ya. Wa hikmatihi bi'ibadihi. Dan itu adalah hikmahnya Allah. Kembali kepada hikmah yang benar, kembali kepada ilmu yang benar. Fa innahumul ladina janau ala anfusihim. Karena apa yang terjadi pada mereka itu, mereka sebenarnya memetik panen sendiri. Itu loh kata orang Jawa. Ya, ya panen apa? Nanam apa? Nanamnya kejahatan, kerusakan, menyia-nyiakan agama. Masa panen baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Tidak ada. Cerita apa itu? Yang dilakukan kedoliman, kerusakan di sana sini. Terus, ya Allah, jadikan kita ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Enak aja, gratisan apa hikmah dari mana? Orang kuliah pendidikan tinggi-tinggi, salah nulis, apa itu? Rujukan ilmu aja dimarahi habis-habis. Iya lah. Nulis itu loh yang dibawa footnote. Salah saja, salah huruf aja dihabisin, dimarahin. Gimana, gimana? Ayolah kuat Allah batal ilm. Para santri. Kalian generasi yang tumbuh. Sudah dipertontonkan, ditunjukkan oleh Allah. Fasadun nas. Kerusakan manusia. Dan kita-kita semua ada di dalamnya. Dan kita juga kena ujiannya, kena fitnahnya. Kalian tumbuh di dalam fitnah seperti ini. Kita-kita yang umurnya sudah dewasa, sudah tua, mengaruhi hidup, tinggal sisa-sisa hidup, penuh dengan fitnah seperti ini. Apa kita mau membiarkan diri hancur? Di mana letak keadilannya Allah? Di mana letak kalau kita ini memanen kejahatan kita sendiri? Fatahalahumul bab. Allah bukakan pintu agama, Allah jaga gratis. Tidak perlu manusia yang jaga. Allah jadikan orang-orang khusus untuk menjaga agama. Para nabi, para rasul, para pewaris dakwah siang malam. Tidak menikmati hidup dunia sebagaimana kebanyakan manusia menikmati hidup dunia. Untuk apa? Dipersiapkan oleh Allah untuk menjaga agama. Gratis. Kalau ada orang memanfaatkan, ya itu bukan orang pembawa agama. Tidak usah dibicarakan. Ya. Falam yadkhulu. Dibukain pintu, enggak mau masuk. Gimana tuh? Mau masuk, kebaikan, dibukain pintu, enggak mau masuk. Wabayyana lahumut tariq. Allah jelaskan jalannya. Ini loh. Masya Allah. Sampai dari fitnah yang besar, duka, musibah, menimpa manusia, kebenaran itu masih ada yang menjelaskan. Alamnya seluku, gak mau ngikutin. Tadi kita sudah sampaikan, apa sih ruginya? Oh gak disuruh miskin mendadak? Ya?
Enggak disuruh. Itu kan khayalan syaitan. Nah, ya idukumul faqra. Kamu dijanjikan kalau kamu kembali agama nanti miskin lo, enggak bisa makan lo. Mati mendadak lo. Ya. Khayalan syaitan. Fabada dalika idza kharamu taufiq kana munasiban li akhwalihi. Setelah terus menerus pintu hidayah, pintu nasihat, pintu peringatan, pintu ilmu, pintu agama dibuka, dibuka, dibentangin oleh Allah, malah perilakunya kurang ajar. Agama yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita enggak punya modal apa-apa. Apa sih modalnya kita dengan agama? Enggak ada. Allah yang jaga agama ini. Tinggal dikasih nyok. Nih lo. Malah agama disalah-salahin. Malah agama dimaki-maki. Ajaran-ajaran agama dijelek-jelekin. Itu gimana? Enggak mau masuk. Dijelaskan kaidahnya, enggak mau mengikutin. Kalau sudah seperti itu, apakah tidak adil? Apakah kita masih menyalahkan orang lain? Apalagi menyalahkan zat yang maha sempurna. Haramut taufik. Mereka sendiri yang sebenarnya mengharamkan taufik. Menutup pintu dirinya sendiri.

0: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaih min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafadz yang saya bawakan, lafadznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir, malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan haji ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. puasa Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Ini puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan. Sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fiqan khala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimun sikat talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala habba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aktiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa. Banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullah azim allati la ilaha illa wa atubu ilaih. Astaghfirullah azim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullah azim allati la ilaha illa wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hikmah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرهما وقدر محمد بن علي خلف النافلة ابن عباس berkata berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. menunaikan ibadah haji. An Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
4: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya, apakah kikilnya, apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat korban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
4: Bahkan kalau tidak bisa lagi kita menegakkan,
1: harus diiringi dengan pengorbanan.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Ya, sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib yang baru saja kita kerjakan dan tilawatil Quran kita ataupun amalan-amalan kita. Dan kaum muslimah, kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Jos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung, kajian bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA hafizahullah taala. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku. Langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
7: Ia berkata kepada kaumnya, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, di surah As-Saffat. Dan Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni dhahibun ila rabbi, aku pergi berlindung menghadap kepada Rabbku. Sayahdin, dialah yang akan membimbingku, dialah yang akan menunjukiku. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Dalam urusan dunia, seorang mukmin bisa santai. Bisa berjalan dengan santai dan tenang. Bisa pelan. Tapi, kalau panggilan Allah, kalau kepada Allah, maka urusannya berbeda. Kalau dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Ini urusan dunia. Silakan kalian berjalan di permukaan bumi ini dan makanlah dari rizki yang Allah berikan, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kalian kembali. Tapi apabila kita mendengar seruan Allah, panggilan agama, ajakan kepada ketaatan, perintah untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Sa'yu, bersegera untuk menuju dzikrullah. Ini dia bedanya. Kalau dunia bisa kita tinggalkan, bisa kita pelan, bisa kita santai. Jalan biasa saja. Tapi panggilan Allah, masalah ketaatan dan kepatuhan kepada agama, ini dia. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada dzikrullah. Ini konsep hidup seorang mukmin di dunia.
8: Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Allah katakan, silakan kalian berjalan di muka bumi, di surah Al-Muluk itu. Famsyu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Makan dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, kalian akan kembali kepadanya. Kepada Allah. Tapi kalau urusan agama, fas'au ila dzikrillah. Gak bisa, jalan biasa. Bersegera, bergegaslah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, tidak cukup sekedar bergegas. Fafirru ilallah, kata Allah. Fafirru ilallah, maka larilah kalian. Al-far itu lari. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan di surah Saffat tadi, ini dhahibun ila rabbi. Saya hadin, aku pergi kepada Rabbku. Karena dia diusir oleh kaumnya. Bahkan dia dibakar. Maka dia katakan, ketika tidak ada tempat berlindung, maka Allah tempat berlindung. Tempat bergantung. Aku akan pergi kepada Rabbku. Dialah yang akan membimbingku. Dialah yang akan menunjukiku. Dialah yang akan menjagaku. Dialah yang akan mencukupkan untukku. Dialah yang akan melindungiku. Musa alaihi salam ketika dipanggil untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berkata dalam surat Taha, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Allah tanya waktu itu, kenapa engkau bergegas atau tergesa-gesa wahai Musa? Maka Musa menjawab, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Aku bersegera memenuhi panggilanmu wahai Rabb, agar engkau ridho kepadaku. Ini urusan akhirat. Ini urusan agama. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim ini, setiap bulan Zulhijjah kita teringat kisahnya. Karena di bulan Zulhijjah ini kita merayakan Idul Adha. Udhiyah, menyembelih hewan kurban. Mengingatkan kita kisah ini. Banyak pelajaran-pelajaran dalam hal ini. Kita akan cerita sedikit. Mengulang-ulang lagi. Agar memantapkan pelajaran tersebut. Sehingga benar-benar bisa kita jadikan contoh dan teladan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika usianya telah lanjut. Tapi belum juga mendapatkan keturunan. Dia sangat merindukan seorang anak. Yang soleh, yang melanjutkan estafet dakwah, mengajak manusia untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tapi dia tidak pernah putus asa

bentukku anak yang soleh. Keturunan yang soleh. Ini bukan semata doa minta anak. Bukan. Sebagian orang sangat berharap mendapatkan anak. Tapi sekedar dapat anak saja. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia inginkan apa? Anak yang soleh. Dan itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah ketika anak menjadi soleh. Maka dari sejak kita berharap, kita sudah minta. Jadi kesalehan anak itu bukan saja ketika dia lahir, disekolahkan, dididik. Tidak. Bahkan dari awal, kita sudah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu adalah harapan setiap mukmin agar anak keturunannya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh, wahai saudara-saudariku kaum muslimin, dialah yang bermanfaat bagi orang tuanya sekalipun orang tuanya telah wafat. Itu hanya anak yang soleh. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, maka terputus dari dia manfaat. Terputus pahala, terputus kebaikan. Amalnya terputus kecuali tiga. Tiga yang tetap bermanfaat, berguna bagi dia setelah dia wafat. Salah satunya apa? Awwaladin salihin yadu'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Karena anak kalau tidak soleh tidak akan mendoakan orang tua. Dia lupa kepada orang tuanya. Ya paling kalau orang tuanya wafat, sehari, dua hari, tiga hari pertama saja dia sedih. Setelah itu dia sudah lupa. Tapi kalau anak yang soleh, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Dia selalu berusaha berbuat baik agar orang tuanya dapat pahala yang banyak. Anak yang soleh adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar terhadap manusia. Karena anak kalau dia tidak soleh, dia akan menyusahkan orang tua. Bahkan bisa menjadi siksa dan azab bagi orang tua. Anak yang tidak soleh. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita hal ini. Bahwa harta dan anak itu bisa menjadi azab bagi manusia. Allah ingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kalian merasa kagum. Jangan kalian merasa takjub melihat harta orang kafir dan anak-anak mereka yang sukses di dunia. Di mata kita. Jangan kalian kagum lihat tuh dunianya, hartanya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah ingin mengazab, menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Fil hayatid dunia. Dalam kehidupan dunia. Apalagi di akhirat kelak. Jadi, kalau anak tidak soleh, maka menjadi azab di dunia bagi orang tua. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya stres, tertekan, susah karena perilaku anak-anak yang tidak soleh. Dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mendidik, mengajarkan, membiasakan agama, kebaikan kepada anak-anak kita. Walaupun dia sudah dewasa, tidak apa-apa. Ajak terus, bimbing terus. Tidak boleh berputus asa. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, Rabbku, anugerahkan aku anak yang soleh. Allah jawab doanya. Allah kabulkan. Fabasyarnahu.

bighulamin halim. Maka kami kabarkan kabar gembira. Kami kabarkan, kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa kami akan anugerahkan kepada dia dengan seorang anak laki-laki yang halim. Memiliki sifat halim atau al-hilm. Sifat halim itu, Bapak Ibu jamaah semuanya, dijelaskan oleh para ulama, sifat halim itu yang tidak terburu-buru, tergesa-gesa dalam melakukan atau memutuskan suatu urusan. Sabar dia, lapang dadanya. Dan juga yatahammalul masyaq, kata para ulama, dia tahan, sabar menahan ujian, cobaan. Ini hilm atau halim. Dan sifat hilm atau halim itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hilmu sayyidul akhlaq. Sifat hilm itu induknya akhlak. Karena orang kalau terburu-buru muncul akhlak yang buruk dari situ. Orang kalau tidak sabar, banyak akhlak tercela yang akan lahir. Orang kalau tidak tahan uji, tidak bisa menanggung ujian, maka muncul lahir akhlak-akhlak yang tercela. Bisa pemarah, bisa terburu-buru, bisa tidak penyabar, iri hati, dengki, apa semuanya akan muncul. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa al-hilmu itu sayyidul akhlak. Pemimpin atau induknya akhlak. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kadal halimu an yakuna nabiyya." Hampir-hampir saja orang yang punya sifat halim itu akan menjadi seorang nabi. Hampir maksudnya pujian terhadap sifat itu, saking mulianya dan agungnya sifat halim itu. Dia kalau ingin melakukan sesuatu atau memutuskan perkara, dia akan berpikir, merenung. Apakah ini dicintai oleh Allah atau tidak? Apakah ini banyak mudaratnya atau manfaatnya? Sehingga dia sebelum melangkah, dia bisa putuskan. Kemudian dia penyabar, pemaaf, penyantun. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan santun. Maka dalam terjemahan Al-Quran, bila bisa dilihat itu di sini, diterjemahkan biasanya itu fabasyarnahu bighulamin halim, itu kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang putra yang santun. Tapi di dalam kitab-kitab tafsir, makna halim itu lebih luas lagi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar Allah beri dia anak, tidak. Allah berikan dia anak yang memiliki sifat yang sangat agung, yaitu al-halim. Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika menceritakan kisah Ibrahim itu, dia berkata, "Inna Ibrahim kana yuhibbu Ismail hubban amiqan li ta'atihi wa li musyarakatihi lahu fi bina'il Ka'bah wa li barrihi wa li nubuwwatihi wa li rajulatihi wa futuwwatihi." Sesungguhnya Ibrahim sangat mencintai Ismail. Sangat mencintainya, hubban azima, cinta yang sangat besar. Kenapa? Lito'atihi, karena ketaatan Ismail itu. Dan karena dia ikut membangun Ka'bah. Serta baktinya kepada orang tuanya. Lalu dia juga memiliki sifat rujulah. Sifat seorang laki-laki sejati. Rujulah itu jantan, laki-laki. Dia bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia ikut serta mensupport, bahkan membantu mendampingi Ibrahim membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sangat dicintai oleh orang tuanya. Orang tua pasti sangat cinta kepada anak-anak apabila anaknya soleh.
Maka sebagai anak, marilah kita berusaha untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian setelah itu dicintai oleh orang tua dengan apa? Menjadikan diri kita seorang anak yang soleh. Nah, singkat cerita, setelah Ismail lahir, lalu tumbuh besar, dan mulai bisa bekerja, berusaha, ikut serta berdakwah, dan juga membantu Ibrahim membangun Ka'bah. Datanglah ujian. Ketika Ibrahim masih belum memiliki anak, hatinya 100% untuk Allah. Ketika dia sudah punya anak, tumbuh cinta kepada anak. Itu fitrah manusia. Allah ingin uji. Apakah cinta dia kepada Allah berkurang atau tidak? Karena kehadiran anak yang sangat dicintai dan didambakannya. Allah ujilah. Maka Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia menyembelih putranya ini yang dicintainya ini. Ujian pun datang. Ketika seseorang memiliki anak, tidak sedikit saking cintanya kepada anak, sebagian orang tua demi anak atau alasan dia masa depan anak. Alasannya itu kadang-kadang orang tua. Ya mungkin cinta dia, tapi cinta yang salah. Mengalahkan cinta Allah demi masa depan anak. Kadang orang tua rela menjual sebagian agamanya dengan sesuatu yang haram. Riba. Atau apa saja yang dilakukannya. Yang tidak sesuai dengan agama Allah, dengan harapan dia. Ini kan demi anak-anak. Lihat. Allah uji. Seseorang itu dengan anaknya. Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Harta anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Siapa yang lebih kalian cintai? Hartakah? Anakkah? Ataukah Allah tabaraka wa ta'ala yang memilikinya? Yang menganugerahkannya? Yang menitipkannya kepada engkau? Ibrahim diuji di sini. Ibrahim pun berkata kepada putranya. Di dalam surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni adzbahuk. Hai ananda, hai anakku. Aku bermimpi, dalam mimpi itu aku melihat diriku menyembelihmu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Perkara yang berat. Perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengirim anak semata wayangnya ini karena Ishak belum lahir. Ya. Allah tidak perintahkan dia mengirim anaknya misalnya menjalankan satu tugas atau misi yang berbahaya. Yang bisa juga berujung kematian pada anaknya. Tidak, itu masih ringan. Ini berat, dia langsung dengan tangannya diperintahkan untuk mengorbankan menyembelih putranya. Dia tidak diperintahkan mengirim anaknya ke medan perang agar mati syahid di sana, tidak. Kalau dia pergi ke medan perang tidak terlihat, sudah. Pergi merantau kemana, dikirim menuntut ilmu misalnya. Lalu meninggal, wafat. Tidak terlihat oleh orang tua. Tapi ini dengan mata kepalanya sendiri dan dia yang menjalankannya. Ini ujian yang sangat berat. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dia mendapat perintah itu, dia patuh. Namun kepatuhannya itu bukan dia cari saat anaknya lengah, langsung dia ambil dia sembelih. Tidak. Dicari kesempatan, karena enggak tega. Tidak. Bahkan beliau panggil anaknya. Dia ajak anaknya duduk, lalu disampaikannya. La ilaha illallah. Betapa beratnya ini. Agar anaknya tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Maka ini ujian bukan hanya kepada ayah.
dan juga ujian untuk sang anak. Apakah anak ini betul soleh atau tidak? Apakah anak ini betul tunduk patuh kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya? Anakku, ya bunayya, alangkah lembutnya Ibrahim. Karena ini perintah berat. Harus dipahamkan kepada sang anak. Gak bisa main perintah-perintah sembarangan. Ini diajarkan kita. Membiasakan membawa anak itu duduk berbincang. Jangan mentang-mentang anak sudah masuk pesantren, selesai urusan, sudah. Anggap dia, oh sudah selesai itu. Sama ustaz-ustaz. Tidak. Sering diajak duduk, bicara, pahamkan. Sehingga terjalin komunikasi kedekatan antara sang ayah dengan anak. Baik. Dia panggil anaknya, wahai anakku, duduk dia bersamanya. Jadi, ikatan antara ayah dan anak. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menyembelihmu. Subhanallah. Ibrahim ingin mengajak anaknya agar sama-sama mematuhi dan mentaati perintah Allah ini. Ini mengajarkan kepada kita keteladanan bahwa orang tua punya kewajiban mengajak anaknya, ayah apalagi, mengajak anaknya kepada agama walaupun berat. Sholat misalnya kan, kayaknya berat kan untuk anak-anak, kasihan rasanya, ada rasa kasihan mungkin. Tapi Allah perintahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, muru auladakum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asyar. Perintahkan anakmu salat di umur 7 tahun. Kalau sampai umur 10 tahun tidak mau juga salat, pukul. Tapi di sini bukan pukul tempeleng, bukan pukul yang menyakitkan. Bahkan kata para ulama, kalau 3 tahun itu dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, orang tua benar-benar mengajak anaknya sholat, memerintahkannya, mengingatkannya, memberikan contoh tanpa jenuh, tanpa bosan, tanpa putus asa terus selama 3 tahun itu secara istiqomah, maka umur 10 tahun tak perlu lagi dia main pukul-pukul. Sudah mendarah daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menyuruh dalam perintahnya seperti itu. Rasulullah sering keluarganya, anaknya, keponakannya yang masih kecil atau sepupunya yang masih kecil di bawah pengawasan dia yang hidup bersamanya, itu dijaga sholatnya. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kadang Rasulullah, karena Ibnu Abbas ini, maaf, Ibnu Abbas usianya masih kecil ketika itu, 9-10 tahun. Tinggal bersama bibinya, Maimunah. Dan Maimunah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ke rumah Maimunah, dia pasti akan menanyakan salatnya Ibnu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau akan berkata kepada Maimunah, "Ashallal ghulam?" Apakah ghulam itu kan anak laki-laki? Apakah ghulam maksudnya Ibnu Abbas sudah salat? Dia tanyakan, mengingatkan. Jadi, kepala rumah tangga, pemimpin, ayah punya kewajiban ini. Dan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi Ibrahim yang sebelumnya. Ibrahim, Ismail alaihi salam yang dididik oleh ayahnya dengan baik. Anak yang soleh, yang Allah anugerahi sifat al-halim atau halim tadi. Ketika mendengar penjelasan ayahnya itu, dia tidak ada bertanya, loh kenapa harus begini?
Kenapa kok harus saya? Ayah, kenapa kok kita yang diuji seperti ini? Alangkah beratnya. Kok harus saya yang dikorbankan? Tidak, dia tahu ini perintah Allah. Maka keduanya tidak ada menanyakan, bahkan Ibrahim juga tidak bertanya kepada Allah saat turun perintah itu kepadanya. Wahai Rob, kenapa aku harus menyembelih anakku? Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak. Karena ini perintah Allah, maka kita harus bersegera. Seperti kata Nabi Musa tadi, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Aku akan segera menujumu, menemuimu wahai Rabbku, agar engkau ridho kepadaku. Kalau perintah Allah, gak ada tunggu-tunggu lagi. Kalau sudah jelas perintah Allah, tidak ada bertanya-tanya lagi. Itu dia. Apa kata Ismail kepada bapaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka dengan penuh keyakinan kepada Allah, kepatuhan, tawakal, Ismail berkata, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Sudah masuk waktu Isya. 1 menit lagi. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Sang ayah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sabar terhadap ujian Allah tersebut. Ini anak yang selama ini dia damba-dambakan. Ketika sudah dapat, kemudian sudah besar, sudah bisa berusaha pula, sudah bisa berdakwah pula. Tiba-tiba datang perintah untuk mengorbankan dia. Tapi dia tetap patuh. Ismail pun begitu juga, subhanallah. Alangkah indahnya keluarga apabila orang tua, anaknya sama-sama tunduk patuh dan taat dalam agama Allah. Adhan ya. Baik, kita lanjutkan setelah adhan. Allahu a'lam bissawab.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم يا رب. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, barang siapa yang hartanya, anak-anaknya, membuat dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun, kata Allah. Maka dialah orang yang merugi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sang ayah tidak dilalaikan oleh anaknya yang sangat dicintainya. Sekalipun berat yang harus dia korbankan. Sang anak juga menghadapi ujian yang berat. Karena dia harus berkorban dengan diri dia. Dengan nyawa dia. Maka ketika itu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, jalankanlah perintah Allah. Apa yang diperintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Tapi bawalah aku menjauh dari ibuku. Karena aku khawatir dia akan melihatmu saat engkau menyembelihku. Dan aku khawatir hatinya tidak sanggup. Hati seorang ibu. Maka Nabi Ibrahim pun membawa putranya itu ke tempat dia akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Dibawanya anaknya ke Mina. Dari Mekah ke Mina. Apakah ujian itu akan berjalan dengan mulus? Datang ujian berikutnya. Godaan syaitan. Ketika seseorang akan menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, syaitan datang berusaha memalingkan manusia. Berusaha agar manusia itu membatalkan kebaikan yang akan dilakukannya. Agar manusia itu surut menjalankan perintah Allah. Sampailah dia di dekat jumrah Al-Aqabah. Maka datanglah iblis. Lalu iblis berkata kepada Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya dan juga Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya diceritakan. Wahai Ibrahim, atadbahu waladaka al-wahid li ru'ya ra'aitaha fil manam, wahai Ibrahim, apakah engkau akan sembelih anakmu satu-satunya hanya karena melihat dalam mimpi? Dia mulai, itu kan hanya mimpi. Kenapa kamu harus lakukan? Mulai iblis datang. Untuk menghalang-halangi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Maka Ibrahim berkata, ikhsa ya aduwallah. Diamlah engkau wahai aduwallah. Atahulu baini wa baina amrillah. Apakah engkau akan menghalangiku dari perintah Allah? Maka diambilnya batu, dilemparnya lah iblis dengan 7 batu. Makanya ada sekarang syariat itu dalam pelaksanaan haji. Melontar jumrah dengan 7 butir batu di jumrah Aqabah. Maka larilah iblis dan Nabi Ibrahim serta Ismail putranya alaihi wassalam melanjutkan perjalanan menuju tempat penyembelihan. Sampailah di Al-Jumru' Al-Wusta. Sampailah di tempat Jumru' Al-Wusta itu. Di sana iblis muncul lagi. Kembali menggoda dia. Membujuk dia, hai Ibrahim. Itu kan hanya mimpi.
yang kau lihat bunga tidur. Kenapa pula engkau harus menyembelih putramu yang selama ini kamu impi-impikan, kamu harapkan, dan dialah putramu semata wayang? Ibrahim mengambil lagi 7 batu, lalu dilemparkannya kepada iblis, dilemparnya. Iblis itu seraya berkata, ikhsa ya adu Allah, diamlah wahai musuh Allah. Atahulu baini wa baina amrillah, apakah engkau akan menghalangi antara aku dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Lari pula iblis. Terus. Sampai akhirnya di Jumru' al-Ula. Yang sekarang jadi Jumru' al-Ula. Muncul lagi iblis. Seperti itu juga Nabi Ibrahim tetap teguh, istiqomah, menjalankan perintah Allah. Pelajarannya, jemaah semuanya, dan kita merasakan itu. Setiap kali kita menjalankan perintah Allah atau diuji untuk menjalankan suatu perintah Allah, menjalankan agama, ada saja bisikan-bisikan syaitan untuk menggembosi semangat kita itu. Udahlah, tidak usah berlebihan. Dianggapnya kita berlebihan menjalankan perintah Allah. Jadi manusia yang biasa-biasa saja, muslim biasa-biasa saja. Tidak usah seperti itu, nanti diperhatikan orang. Jangan begini, jangan begitu. Itu kan masalah sepele. Itu biasa. Iblis. Atau kamu nanti juga bisa beristighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Iblis kadang seperti itu. Syaitan. Kewajiban kita menjadikan iblis dan bala tentaranya syaitan itu menjadi musuh. Sebagaimana perintah Allah. Bahwa iblis itu adalah musuh kita dan kita. Fattakhidhuhu aduwa, kata Allah. Jadikan dia sebagai musuh. Kalau musuh ya itu. Kita harus berlepas diri dari dia. Dan kita harus melawannya. Seperti Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam dan putranya terus berjalan. Sampailah ke tempat dia akan menyembelih putranya. Di detik-detik perpisahan. Ketika dia akan menjalankan perintah tersebut. Maka ketika itu Ibrahim berkata kepada putranya. Sebelum dia lakukan, dia tanya lagi putranya. Mal amru ya bunai. Bagaimana menurutmu, hai anakku? Fanzur madza tara. Perhatikanlah, pikirkanlah. Bagaimana menurutmu? Maka Ismail kembali berkata kepada bapaknya, qad aslamtu amri lillah. Aku telah serahkan urusanku, diriku untuk Allah. Aku serahkan, pasrahkan urusanku kepada Allah. Ini perintah Allah. Bagaimana dengan engkau, wahai ayah? Maka Ibrahim juga menjawab kepada putranya. Aku juga sudah serahkan. Aslamtu amri lillah. Serahkan urusanku untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pemandangan yang tidak akan bisa dilupakan hingga hari kiamat. Lalu dipeluknya lah putranya yang dia cintai itu. Apa kata Allah di dalam surah As-Saffat? Falamma aslama lillah. Tatkala keduanya, Ibrahim dan Ismail aslama, menyerahkan urusan mereka. Sudah pasrahkan, serahkan diri kepada Allah. Ini perintah Allah. Kedua-duanya. Allah sebutkan. Falamma aslama lillah. Falamma aslama. Watallahu liljabin. Lalu mulailah dibaringkannya anaknya. Aljabin itu pipi atau kening. Mulai ditempelkan ke tanah. Bersiap-siap untuk menyembelihnya. Diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya atau Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, di situ beberapa riwayat, waktu itu Ismail meminta kepada ayahnya agar dia diikat. Supaya namanya manusia. Ada rasa takut melihat pisau, apalagi ketika menempel bisa jadi nanti akan bergerak dan segala macamnya, refleks. Dia minta diikat kepada ayahnya. Dia berkata juga kepada ayahnya, wahai ayahanda, tutuplah aku dengan pakaianmu.
Atau sinsingkan pakaianmu dariku agar darahku tidak mengenai pakaianmu. Dan nanti ibuku melihatnya dia menjadi sedih. Kemudian mulailah Ibrahim menempelkan pisaunya tersebut di leher putranya. Ketika itu, ketika dia tempelkan dan dia gerakkan pisaunya itu, ternyata tidak bisa. Tidak melukai putranya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan api dingin bagi Ibrahim saat Ibrahim dibakar. Maka Allah jadikan pula pisau itu tumpul terhadap leher putranya. Sehingga ketika dia torehkan, dia jalankan pisau itu di leher Ismail, sama sekali tidak melukainya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga ketika itu, ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Allah jadikan ada penghalang di leher Ismail sehingga pisau itu tidak mempan. Lalu ketika itu terdengarlah seruan. Allah menyuruh Nabi Ibrahim. Apa kata Allah di dalam surah As-Saffat ayat 104? Wanadainahu ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kata Allah, kami panggil, kami suruh Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau benar-benar telah menjalankan perintah dalam mimpi tersebut. Saddaqta ar-ru'ya. Saddaqta itu mempercayai, mengimani, kemudian mengamalkannya. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika itu Allah kirimkan malaikat Jibril bersama dengan domba untuk pengganti Ismail tersebut. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut, wafadainahu bidzabhin azim, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Maka saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika itu Ibrahim pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya putra yang taat, yang soleh. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim berkata di dalam surat Ibrahim, alhamdulillah alladhi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku putra, yaitu Ismail dan juga Ishak. Sekalipun aku telah tua atau di masa tuaku, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika menguji hambanya, tujuannya bukan untuk mengazab hamba-hambanya. Bukan untuk menyakiti hamba-hambanya. Tapi untuk mendidik hambanya. Ujian itulah yang akan mendidik seorang hamba agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ujian itu muncullah syariat kurban udhiyah. Setelahnya disyariatkan bagi umat Islam untuk berkurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan juga Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ma hadhil adhahi ya Rasulullah?" Apa kurban-kurban ini? Hewan-hewan yang kita sembelih di hari Udhiyah, di tanggal 10 Zulhijjah ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah ayah kalian, bapak kalian Ibrahim. Karena Ibrahim, orang-orang Arab Quraisy itu adalah keturunannya Ismail. Dan Ismail adalah keturunannya Ibrahim. Itu adalah sunnah Nabi Ibrahim yang juga disyariatkan
kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan sekali Bapak Ibu jemaah semuanya kita untuk berkurban dan dijadikan itu sebagai ibadah yang agung. Kita tidak diminta untuk berkurban dengan anak kita sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi kita diperintahkan disyariatkan berkurban dengan menyembelih, mengalirkan darah hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan dalam harta, rezeki, dia bisa dan sanggup, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati tempat sholat kami. Jangan ikut berhari raya dengan kami. Hadis ini sekalipun didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi dipakai oleh banyak ulama maknanya yang menguatkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini aqranaini amlahaini. Kata Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk. Kemudian juga amlah. Amlah itu putih, gemuk, kemudian di matanya ada hitam, juga di kakinya. Zabahahu biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya. Dia yang menyembelih langsung. Sama wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Dan beliau letakkan kakinya, ya, salah satu kakinya di atas sifahihima. Safha domba itu maksudnya adalah pundak. Pundak domba itu setelah dibaringkan, ditahan dengan kaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tangan kirinya memegang kepalanya, tangan kanannya menyembelih. Sama wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Jadi itu sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran yang kita petik dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wasallam. Jamaah semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan keteladanan bagi kita semua tentang perlunya kewajiban orang tua mendidik anak keturunannya menjadi saleh, tentang kepatuhan dan ketaatan serta pengorbanan untuk Allah dan untuk agama ini. Apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar. Demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian, apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah. Berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat. Baik yang rawatibnya kita lakukan. Sholat malamnya. Sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal saleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wala habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr fa'aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita. Kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha iqam wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilqayum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkurban. Dan dianjurkan kita untuk berkurban. Kita mampu kurban. Dan berkurban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada di hari yang ketiga di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu, tanggal 19 Mei 2026. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surah Al-Ankabut, suara dari Syekh Murtado Habibi Abu Ja'far Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 20:32 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini mohon maaf untuk kajian live dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala tidak bisa kita hadirkan secara live atau langsung. Dan kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya, untuk kajian penggantinya kita akan angkat kajian dalam format rekaman dengan, ya, dengan tema yang akan kami pilihkan, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz, ya, Abul Afnan Aiman Abdillah Hafizahullah Ta'ala, 10 kaidah dalam memuliakan Al-Quran saat membacanya. Ya, 10 kaidah dalam memuliakan Al-Quran saat membacanya. Kita dengarkan sejarah Al-Quran dari sejak turunnya hingga sekarang. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita dengarkan kajiannya dari studio. Kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durusul Ilmiyah wa Siyaril Hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أما بعد، saudaraku, saudara-saudari, jamaah sekalian, jamaah kajian Ahad di waktu duha di Masjid As-Salam Bandara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang perlu untuk kita ketahui sebagai muslim, lebih lagi sebagai penuntut ilmu, agar kita memiliki pengetahuan tentang Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, bagaimana sejarahnya, yang dengan sejarah Al-Quran tersebut kita bisa semakin cinta kepadanya, semakin memuliakannya, semakin sering dan selalu bersamanya, dan juga semakin yakin akan keterpeliharaannya. Al-Quranul Karim, apa itu Al-Quran? Semua kita tahu definisi Al-Quran adalah apa. Sebelumnya Al-Quran itu tidak bisa didefinisikan secara lengkap. Semua definisi tentang Al-Quran itu hanya bersifat takribi, pendekatan. Karena kalau didefinisikan secara sempurna dan lengkap, itu pasti tidak mungkin, karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Kalau diberikan definisi, pasti ada kurangnya. Selengkap-lengkapnya pasti ada kurangnya. Jadi, paling bisa kita bisa mendefinisikan yang paling dekat, yang paling mungkin kita lakukan sebagai manusia biasa. Al-Quran itu, dengan definisi yang paling dekat dan kira-kira paling pendek tapi mencakup, paling mencakup walaupun tidak mungkin mencakup, yaitu apa? Pertama, kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril yang diibadahi ketika membacanya, jadi di apa diniatkan ibadah ketika membacanya, al-muta'abbad ditilawati, wal mu'jiz bi aqsari suwarih, dan dia mukjizat, artinya tidak mungkin didatangkan yang semisalnya walaupun dengan sependek-pendeknya surah, tidak mungkin ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya, mukjizat dia. Al manqulu ilaina bitawatur, yang dinukil kepada kita secara mutawatir. Ini definisi Al-Quran yang sempurna, insya Allah. Maksudnya yang paling bisa sempurna bagi kita sebagai manusia. Tapi itu pun tidak mungkin sempurna secara hakiki. Sebagian ada yang menambahkan yang tertulis di antara dua sampul mushaf, al-maktub baina daffatain, yang ditulis di antara dua sampul mushaf, al-mubtada'u bil Fatihah wal mukhtatamu bin Nas, dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan An-Nas. Tambahan yang kedua ini tidak perlu. Apa tadi tambahan yang terakhir? Dua yang terakhir? Yang ditulis di antara dua sampul. Sama tambahan yang satunya? Yang dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan An-Nas. Dua tambahan ini tidak perlu. Memanjang-manjangin saja. Paham jamaah? Jadi tadi perlu yang kita tekankan, bagaimanapun definisi Al-Quran tidak mungkin sesempurna yang hakiki, tapi mungkin sempurna sesuai dengan kemampuan kita manusia. Karena Al-Quran kalamullah, untuk didefinisikan secara sempurna apa adanya yang secara hakiki gak mungkin. Paling kita hanya bisa mendekati kepada itu secara pendekatan. Karena kalamullah adalah sifat Allah. Allah itu maha besar, otomatis sifatnya juga maha besar. Kalau sifatnya maha besar, definisi kita akannya tidak mungkin sesempurna yang semestinya. Paling hanya sesempurna yang mampu kita lakukan. Mohon diingat ini. Al-Quranul Karim turun di mana? Turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun dari Allah. Allah berkata-kata dengannya. Allah berkata-kata dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran itu diturunkan dengan perantara. Yang menjadi perantara adalah Jibril alaihi salam. Yang langsung mendengar dari Allah, membawanya turun kepada Nabi Muhammad SAW di bumi ini. Jadi prosesnya, Allah berkata, berfirman, Jibril mendengar, Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Proses ini berlangsung selama berapa tahun? 23 tahun. Selama 23 tahun masa kenabian Nabi Muhammad SAW sejak diutus sampai beliau wafat. Turunnya Al-Quran yang pertama ketika Nabi sedang di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW pengikut agamanya Nabi Ibrahim, tidak pernah mensekutukan Allah. Sehingga di antara kebiasaan orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim terdahulu, mereka bisa mencari tempat-tempat yang sepi untuk beribadah. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW mencari Gua Hira. Bukan mencari kenabian, tapi ingin beribadah. Sampai akhirnya datanglah makhluk yang sangat besar dia mendekap beliau. Nabi ketakutan karena tidak pernah melihat makhluk yang seperti itu. Disuruh baca engkau. Kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Bacalah olehmu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak bisa membaca. Bacalah olehmu. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia pun mengatakan, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat? 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Turunnya Al-Quran itu ada 3. Turunnya Al-Quran itu ada 3. Pertama adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini turun ke langit pertama. Jadi langit yang paling dekat dengan bumi ini. Turun kemana? Ke langit pertama secara keseluruhan. Jadi seperti Taurat, Injil, Zabur itu dulu turun secara keseluruhan. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzi'a 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka orang-orang kafir pengen, kenapa enggak diturunkan sekaligus seperti kitab-kitab kami? Kita katakan Al-Qur'an juga turun sekaligus tapi ke langit pertama, bukan ke bumi. Adapun yang ke bumi itu yang berangsur-angsur, tapi yang ke langit pertama itu keseluruhan. Allah turunkan ke langit pertama. Dan itu dilihat oleh para malaikat. Turunnya itu para malaikat yang ada di langit pertama melihat. Konon turunnya ke suatu tempat di langit pertama itu yang bernama Baitul Izzah. Akan tetapi sebagian ulama mendhaifkan kata Al-Baitul Izzah ini. Karena yang mengatakan ini adalah Ibnu Abbas. Memang Ibnu Abbas itu kalau berkata tentang masalah gaib pasti berasal dari Rasulullah. Tapi ada sebagian yang mendapati kecacatan pada riwayat penisbatan kata Baitul Izzah ini kepada Ibnu Abbas. Yang tidak ada khilafnya adalah Ibnu Abbas mengatakan ini turun ke langit pertama. Yang mana itu tidak sebagai hidayah untuk yang ada di bumi. Tapi tujuannya pertama untuk menyamakan dengan kitab-kitab sebelumnya itu Zabur, Taurat, Injil yang turun secara langsung sekali keseluruhan kepada nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab tersebut. Yang kedua juga pemberitahuan kepada penduduk langit nih bakal ada nabi terakhir. Siap-siap kalian dengan tugas yang aku perintahkan nih. Turun Al-Quran. Diturunkan ke langit pertama seperti pemberitahuan, peresmian nih bakal turun. Kemudian turunlah dia berangsur-angsur selama 23 tahun ke bumi, itu baru hidayah. Kalau ke bumi itu sebagai hidayah, kalau yang ke langit tadi hanya 2 tadi. Alasannya, ya kan? Ke langit pertama. Kalau ini turun berangsur-angsur selama 23 tahun tergantung dengan kondisi Rasulullah SAW. Kejadian demi kejadian, kasus demi kasus, momentum demi momentum. Ada yang ada penyebabnya, sababun nuzul. Ada yang tidak ada sababun nuzul. Turun selama 23 tahun. Dimulai dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Terus kapan terjadinya turun ini? Kita tahu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna munzirin fiha. Yufraqu kullu amrin hakim. Turun di malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat yang rajih, insyaallah turunnya yang ke langit itu, turunnya yang ke langit itu, ke langit pertama itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turunnya yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa tadi? Pada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada di ketika beliau di Gua Hira 5 ayat pertama itu juga pada Lailatul Qadar yang sama. Jadi keseluruhan di langit pertama, langit yang paling dekat dengan bumi, di malam itu juga turun dari Allah. Bukan turun dari sini, bukan. Turun dari Allah. Jibril membawa dari Allah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Di malam yang pertama. Di malam yang sama, yaitu malam Lailatul Qadar di waktu itu, di tahun itu. Karena setiap tahun Lailatul Qadar cuma sekali. Ya. Kemudian ada satu lagi nuzul. Nuzul ini menurut disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya ada salah seorang dari murid besarnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan Al-Qur'an itu turun setiap Lailatul Qadar. Jadi setiap kan Nabi 23 tahun masa kenabian. Mungkin sekitar ada 22 sampai 23 kali Ramadan. Ya enggak? Jadi setiap tahun itu juga ada turun yang bersifat tahunan. Gimana itu, Ustaz? Nah, untuk yang turun yang terakhir ini maksudnya adalah dia turun bersama takdir yang turun pada Lailatul Qadar itu untuk satu tahun. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kan manusia ada takdirnya setiap tahun. Pada malam Lailatul Qadar ini, tahun ini dia sakit, tahun ini dia sembuh, tahun ini dia bakal punya anak, tahun ini dia bakal menikah lagi, tahun ini dia bakal apa, gitu kan? Itu di antara yang turun juga adalah Al-Quran yang turun pada tahun itu. Ayat ini bakal turun, surah ini bakal turun, surah ini turun sebagian, sebagiannya lagi nanti bisa jadi tahun depan atau tahun depannya lagi. Itu turun juga bersama takdir-takdir yang lain. Ini adalah An-Nuzul As-Sanawi, turun yang bersifat tahunan. Dan turun bersifat tahunan itu sejak awal Lailatul Qadar Nabi diutus sebagai Nabi sampai Lailatul Qadar terakhir dalam kehidupan beliau, yaitu sekitar 22 atau 23 kali Ramadan. Bisa pahami? Baik. Setelah itu turunlah berangsur-angsur Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turun kepada beliau. Wah, ada yang karena suatu penyebab, ada yang tidak ada penyebab. Jadi tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada sababun nuzulnya. Ada sebagian ayat Al-Qur'an tidak ada sababun nuzulnya. Bahkan yang terbanyak dari ayat Al-Qur'an itu tidak punya sababun nuzul. Itulah yang disebut dengan nuzulun ibtidai, turun tidak tanpa yang tanpa penyebab. Kalau yang pakai penyebab namanya nuzulun sababi, turun karena ada penyebabnya. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin tahu sedikit tentang sababun nuzul, setiap ayat ditanya apa sababun nuzulnya, padahal enggak ada. Dan sedikit sekali dibanding yang punya sababun nuzul. Baik. Teruslah turun kepada Nabi SAW. Dan beliau pun ya turunnya itu ada karena ya kalau yang punya penyebab bisa jadi karena ditanya, bisa jadi karena ada suatu kejadian, bisa jadi karena ada suatu tuduhan, bisa jadi karena ada suatu perang. Di peperangan itu ada suatu kisah yang perlu dibahas oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya turun ayat bercerita mengupas tentang kisah-kisah tersebut. Baik. Nabi SAW sendiri ketika beliau hidup, beliau mengajarkan Al-Quran. Setelah sudah turun, beliau ajarkan kepada murid-murid beliau dari kalangan sahabat. Kadang-kadang turunnya ketika beliau sedang bersama para sahabat. Lagi duduk-duduk, santai sama para sahabat, tiba-tiba turun ayat. Tentang ayat ini, ayat itu. Baik, bagaimana kondisi Nabi SAW ketika turun Al-Quran kepada beliau? Kondisinya ada beberapa macam. Perlu kita ketahui, wahyu itu berasal dari Allah. Ya enggak? Dan wahyu itu bermacam-macam tipenya. Kalau wahyu yang turun kepada Nabi, itu tidak semuanya wahyu seperti Al-Quran. Seperti hadis wahyu juga. Wahyu. Nabi dibesitkan pikiran untuk berkata-kata. Ini dan itu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Di sana ada lagi hadis Qudsi. Hadis Qudsi wahyu enggak? Wahyu juga. Allah berkata-kata dengannya. Ya, bisa disampaikan kepada Nabi lewat mimpi, bisa juga lewat perantara Nabi, lewat perantara seorang malaikat, tidak mesti harus Jibril. Kalau Al-Quran mesti Jibril. Kalau hadis Qudsi bisa dilewat perantara malaikat siapa saja, enggak mesti harus Jibril. Bisa juga lewat mimpi. Itu hadis Qudsi. Dan di antara perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Qur'an, hadis Qudsi tidak diibadahi dengan membacanya. Adapun Al-Qur'an, membacanya saja ibadah, apalagi mentadaburi, apalagi mengamalkan. Kalau hadis Qudsi, mengibadahinya dengan memahami dan mengamalkan. Membacanya bukan ibadah. Ya enggak? Ibadahnya hadis Qudsi ada dengan mengamalkan kandungan hadis Qudsi itu. Kalau Al-Quran tidak, membacanya saja sudah ibadah. Ketika itu, nah Al-Quran itu turunnya tidak dengan tipe hadis nabawi atau hadis Qudsi. Beda tipe. Al-Quran itu turun hanya dengan satu cara, yaitu melalui perantara Jibril. Jibril yang membawa. Jadi turunnya wahyu kepada Nabi itu secara intinya ada tiga. Pertama, wahyu itu bisa berupa langsung dibesitkan di pikiran. Ya, Allah langsung membesitkan di pikiran. Atau dia melihat di mimpi. Ini satu. Yang kedua, dia diajak bicara langsung. Tapi pakai tabir, penghalang. Yang ketiga, wahyu yang ketiga adalah melalui perantara malaikat. Al-Quran tidak ada dengan dua cara ini. Dua cara pertama. Al-Quran hanya turun dengan cara yang ketiga, yaitu melalui perantara malaikat. Dan malaikatnya cuma satu, yaitu Jibril. Dan Jibril inilah juga yang dulu menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Itu Jibril juga, bukan malaikat yang lain. Nah, Al-Quran juga Jibril yang membawa. Cuma terbesit pikiran, apakah mungkin Al-Quran itu turun dengan perantara Jibril, tapi lewat mimpi. Kan biasanya kan turun secara langsung kan? Bisa enggak Al-Quran itu lewat Jibril, tapi lewat mimpi? Jadi di mimpi, bukan dalam kondisi terjaga. Jawabannya, kalau bisa atau mungkin, mungkin. Apakah ini mengurangi kemuliaan Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya. Dan tidak ada dalil yang menghalangi kemungkinan ini. Tidak ada dalil yang menghalangi kemungkinan ini. Sehingga walaupun tidak ada ulama yang mengatakan mungkin, mungkin atau tidak mungkin ini terjadi, maka secara logika itu mungkin, dan ini sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Kan bisa saja Allah mimpikan Nabi dengan Jibril. Jibril menyampaikannya di situ ketika dalam kondisi bermimpi. Nah, Jibril turun kepada Rasulullah SAW membawa Al-Quran itu bagaimana kondisi Rasulullah? Kondisi Rasulullah SAW ada beberapa keadaan. Di antaranya adalah, dan ini yang paling berat, Jibril turun seperti Al-Quran itu disampaikan seperti salsalatul jaros. Salsalatul jaros itu adalah ketika besi ketemu dengan besi. Besi ketemu dengan besi itu kan suaranya apa, Pak? Memekikkan telinga, ya enggak? Inilah yang paling berat, tipe yang paling berat. Sampai-sampai Nabi SAW keringetan, ya. Sampai-sampai di malam yang sangat dingin dari musim dingin, yang semestinya orang tidak mungkin berkeringat, Nabi berkeringat di dahi beliau. Padahal dahi itu adalah bagian terakhir seseorang kalau keringetan. Kalau keringetan itu badan dulu. Kalau terlalu panas baru dahi keringetan. Ini enggak, dahi keringetan di malam yang sangat dingin dari musim dingin. Ini sangat berat, makanya Al-Quran itu bukan sesuatu yang ringan. Tidak pantas kita mengatakan enteng aja, gak bisa. Al-Quran itu saqil, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Tidak boleh kita katakan enteng atau ringan, Al-Quran itu berat. Jadi salah satu kondisi adalah seperti salatul jaros. Taib, salatul jaros ini apanya, Ustaz? Suara Jibrilnya kepada Nabi. Jadi suara Jibrilnya kepada Nabi itu seperti salsalatul jaros. Kita yang tidak mendapatkan wahyu seperti ini, atau sahabat yang tidak mendapati wahyu seperti ini, enggak tahu. Cuman dapat berita dari Nabi, dia seperti salsalatul jaros, seperti dua besi yang dipertemukan. Urusan bagaimananya sahabat enggak tahu persis, tapi Nabi cerita seperti itu. Intinya sangat memekikkan telinga. Dan itu yang paling berat, yang paling Nabi terasa paling berat, paling memporsir diri beliau sebagai manusia biasa, yang paling memporsir tenaga beliau. Bisa dipahami? Tapi intinya suara. Setelah selesai wahyu, langsung hilang suara seperti itu. Dan Nabi sudah hafal. Intinya suara. Nah, di sini kita membantah sebagian orang yang memahami Al-Quran itu turun lewat hati Nabi langsung. Ketika mendapati ayat, wa innahu latanzilu rabbil alamin, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di sini ada kata ala qalbika, ke hatimu. Jadi kata mereka, berarti kan langsung ke hati, enggak lewat ada suara. Ini ada sebagian yang berbicara seperti ini. Jadi langsung ke hati, enggak ada suara yang terdengar di pendengaran. Ini adalah suatu perkataan yang kan. Yang benar, dia turun didengar. Tapi didengar itu masuk ke hati. Bukan langsung ke hati tanpa didengar. Bisa? Pahami? dia didengar oleh telinga dan masuk ke hati. Bukan berarti langsung ke hati, enggak kedengeran tiba-tiba Nabi baca. Dan perkataan ini menurut saya ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ingin menetapkan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Di antara yang mengatakan yang seperti ini adalah Dr. Ayman Rushdie Sweet. Dia yang mengatakan dia langsung turun ke hati. Ya. Ini karena adanya akidah Asy'ariyah di baliknya yang tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah alal haqiqah, perkataan Allah atau firman Allah yang hakiki. Dia mengatakan makhluk, ya. Dia mengatakan apa? Makhluk atau ungkapan dari kalamun nafsi, perkataan jiwa, seperti yang tadi malam kita bahas. Iya, ada yang hadir di sini? Yang hadir ada? Enggak hadir ya. Jadi ini adalah sebenarnya perkataan

sahabat Nabi yang paling tampan. Jadi dari sekian yang tampan, salah satu yang paling tampan adalah Dihyah Al-Kalbi. Saking tampannya Dihyah Al-Kalbi ini, kalau tidak salah, dia pernah dianjurkan ya untuk memakai cadar ya, karena saking tampannya. Karena kalau dia sudah lewat wanita-wanita, agak susah untuk menundukkan pandangan, saking tampannya Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah Al-Kalbi ini dia diserupai oleh Jibril. Kemudian Jibril datang menyampaikan Al-Quran. Nah, kalau ini tidak seberat yang pertama. Kalau yang pertama itu sampai-sampai, kalau nggak salah, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi meletakkan kepala beliau di paha Aisyah, kata Aisyah, nyaris saja pahaku pecah, patah gara-gara beratnya kepala Rasulullah. Itu yang salatul jaras tadi. Kalau yang kedua ini tidak seperti itu. Berbentuk Jibril berbentuk Dihyah Al-Kalbi. Nah, disampaikanlah itu. Kemudian setiap tahun Nabi ada murojaah sama Jibril pada bulan Ramadan, berapa kali? Satu kali selama Ramadan, satu kali khataman maksud saya. Selama Ramadan, satu kali khataman masing-masing. Jibril sekali, Nabi Muhammad sekali. Jadi satu kali khataman. Ya dua kali, cuman dihitungnya sekali karena kan itu pasang-pasangan. Kecuali Ramadan terakhir Nabi hidup, itu dua kali khataman. Kalau dua kali berarti empat. Empat kali berarti kan? Empat apa? Dua pasang berarti empat kali. Karena masing-masing membacakan dua kali kepada pasangannya. Nabi SAW hidup di tengah para sahabat, membacakan Al-Quran. Ya, kalau sudah turun beliau bacakan. Afwan, bagaimana fisik Nabi ketika turun seperti salatul jaras itu? Pernah ada yang mendapati beliau ketika turun seperti salatul jaras itu, beliau seperti orang yang pingsan. Mirip seperti orang yang pingsan, kemudian ngorok. Ada ghotit, ada ngoroknya. Jadi umpamanya duduk nih, tiba-tiba beliau sudah lenyap aja, enggak bersama yang lain. Kemudian ada sedikit dengkurannya. Setelah selesai, baru beliau bangkit. Bangun, tidak ada lagi suara ghotit tadi. Beliau tiba-tiba saja bisa menyampaikan kepada yang lain. Nah, beliau pun mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat. Tadi turun demikian, beliau bacakan, sahabat menerimanya. Beliau bacakan, sahabat menerima. Ya. Terkadang disebut ketika ada suatu momentum pas untuk disampaikan, beliau sampaikan. Intinya kalau baru saja turun, beliau sampaikan langsung ya kepada sahabat yang ada. Atau bisa jadi ada suatu momentum beliau bisa berdalil untuk menunjukkan hal ini dan itu, keulang lagi ayat-ayat yang sudah telah turun. Tentunya turunnya belum selesai, masih ada sebagian yang belum turun sampai beliau meninggal. Turunnya pun ada juga yang mansukh. Ada sebagian ayat pernah dulu turun, tapi setelah turun dihapus oleh Allah. Karena dihapus namanya mansukh. Nah, mansukh itu sebenarnya ada tiga macam. Salah satu jenis dari mansukh adalah mansukh kitabatan. Mansukh secara tertulis. Tulisannya sudah tidak ada lagi. Seperti contohnya dulu ada ayat begini bunyinya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu

idza zanaya farjumuhumal batta. Laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami, kalau sampai berzina, berarti selingkuh ya. Kalau sampai berzina, maka hukumannya harus dirajam. Dulu ini salah satu ayat Al-Quran. Dulu, sebelum dimansukh. Intinya proses mansukh itu, dia dilupakan dari Rasulullah. Tulisannya hilang. Itu proses mansukh itu. Tulisannya hilang dan juga dilupakan. Dan itu pun salah satu yang disebutkan daripada contoh dari sekian banyak yang dimansukh. Dari sekian yang mansukh. Ada yang mansukh, ini nasikhnya. Nah, ada juga yang mansukh hukumnya, tapi tulisannya masih ada. Di Al-Quran ada beberapa tempat. Yang hukumnya sudah dimansukh, tapi tulisannya masih ada. Itu ada di dalam Al-Quran. Adapun yang tadi tulisannya sudah dimansukh, hukumnya masih berlaku. Ada juga yang pertengahan di antara keduanya, tulisannya mansukh, hukumnya juga mansukh. Ini tiga tipe nasikh dan mansukh. Kemudian terus berlanjut ini. Para sahabat mendengarnya dari Rasulullah, mencatatnya sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat, tentunya ada beberapa ayat yang terakhir turun. Kira-kira apa ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quran, Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Apa akhir ayat yang turun kepada Rasulullah? Hah? Apa? Apa? Al-Ma'idah ayat 3 kata Bapak. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Jawaban yang bagus. Ada lagi? Ada lagi? Itu tidak benar. Yang benar, al-yawma akmaltu lakum itu turun di hari Arafah. Di waktu Nabi SAW berhaji. Tanggal 9 Zulhijjah. Dia salah satu ayat yang terakhir lah. Termasuk dari yang terakhir. Tapi bukan. Masih banyak yang setelah itu lumayan banyak masih. Ya. Surah Al-Ma'idah masih ada penyempurnaannya. Di antaranya surah An-Nasr turun di hari kedua dari hari Tashriq. Ya kan? Di hari kedua dari hari Tashriq. Hari Tashriq tanggal berapa? Tanggal 13. Apa? Tanggal 11, 12, 13. Nah, tanggal 12 Zulhijjah itu turun surah An-Nasr. Iza ja'a Nasrullahi wal Fath. Berarti duluan lebih lambat mana? Al-Yawma sama An-Nasr? An-Nasr. Baik, yang paling terakhir adalah, yang paling terakhir nih, ayat-ayat tentang riba dan hutang piutang yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Ayat-ayat tentang riba ya, dan ayat tentang hutang. Dan ayat tentang hutang yang paling panjang itu ya, ini yang terakhir. Berarti lumayan banyak. Tapi dari semua yang terakhir itu, yang paling terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayatnya berada di antara ayat riba dengan ayat hutang piutang. Apa isyarat di balik ini, Ustaz? Isyarat di balik ini menunjukkan kita agar kita betul-betul menjauh dari dosa riba. Dan jangan meremehkan masalah hutang piutang. Jangan dilupakan hutang kita kepada orang. Jaga hak orang. Kalau sampai kita melambat-lambatkan padahal kita sudah mampu. Apalagi sudah jatuh temponya. Kalau belum jatuh lain lagi. Sudah jatuh tempo untuk mengembalikan.
Kata Nabi SAW, matlul ghaniyi zulmun, melambat-lambatkannya seseorang yang sudah mampu untuk membayar hutangnya adalah suatu kezaliman. Jadi ayat tentang riba, ayat-ayat tentang riba dan ayat-ayat tentang utang piutang itu adalah yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Dan yang paling terakhir dari yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Perintah untuk bertakwa agar takut kepada hari kita dikembalikan kepada Allah dan masing-masing kita akan dibalasi. Tolong diingat ini pesan terakhir. Nah, turunnya terakhir itu kira-kira berapa hari sebelum Nabi meninggal? Kira-kira turunnya itu, turunnya terakhir itu sebelum 3 hari beliau meninggal. Entah itu 4 hari sebelumnya, entah itu 5 hari, wallahu alam. Intinya 3 hari sebelum Nabi meninggal itu sudah tidak ada lagi yang turun. Dan Nabi meninggal pada malam apa? Nabi SAW meninggal pada hari apa? Hari Senin. Nabi SAW meninggal pada hari Senin. Al-Quran yang pertama kali turun, yang pada apa? Pada di Gua Hira, itu juga menurut banyak ahli sejarah dan beberapa riwayat, itu turun pada malam Senin. Itu terjadinya malam? Malam Senin. Saya ketahui. Tapi yang terakhir turun bukan malam Senin tentunya kan? Kan Nabi meninggal hari Senin kan? Nah, itu turunnya di malam Senin. Di malam hari bukan di siang hari. Turunnya malam yang pertama ketika Nabi di Gua Hira. Baik. Setelah Nabi SAW meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada suatu peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang murtad. Seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Al-Ansi. Terjadi peperangan, ketika peperangan itu meninggallah 70 dari para penghafal Al-Quran. 70 ini sebagian kecil hafal seluruhnya, sebagian besar dalam perjalanan menghafal Al-Quran. 70 orang tidak sedikit, salah satunya adalah salah satu dari 4 orang yang Nabi suruh umat ini, sahabat-sahabatnya untuk bertalaki kepada mereka. Khudzil Quran an arba'ah. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Yang meninggal siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah, termasuk dari 70 orang yang meninggal. Di sini mulailah babak baru. Apa babak baru? Bagaimana pengumpulan cerita atau bagaimana kisah pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ada 3. Pertama, pengumpulan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengumpulan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman bin Affan. Pengumpulan di zaman Rasulullah itu terbagi 2. Pertama adalah al-jam'u fi sudur, pengumpulan yang ada di dada, di hati. Artinya para penghafal Al-Quran. Mereka menghafalnya. Di antara yang hafal adalah 4 orang yang tadi kita sebut. Di antara penghafal yang hafal, semuanya adalah 4 orang yang tadi kita sebut. Itu namanya al-jam'u fi sudur. Yang kedua, al-jam'u fi sutur, pengumpulan dengan berupa tulisan. Pengumpulan dalam berupa tulisan itu sudah ditulis para sahabat di hadapan Rasulullah. Menulisnya dengan 3 media. Entah pelepah korma, entah batu, entah apa lagi? Pelepah korma, batu, kulit,
kulit ya, kulit empat yang keempat adalah khosyab, apa, kayu, pelepah korma, kemudian tadi kulit, kemudian batu, kemudian kayu, ditulis di atas itu bermacam-macam sahabat, dan tidak semuanya lengkap. Bisa jadi ada sebagian yang nulis ini, yang ini koleksinya ada yang dia tidak miliki dari sini. Jadi intinya semuanya tertulis, tapi yang menulis itu berbeda-beda. Bisa jadi yang ini ketinggalan ini, yang ini melengkapinya ini, yang ini, paham ya? Jadi tidak semuanya sempurna. Yang ini sebagian di sini, pelengkapnya ada di situ, itu yang pernah nulis. Yang penting semuanya tertulis. Ini di zaman Rasulullah SAW. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, nah, penulisnya siapa saja? Muawiyah bin Abi Sufyan di antaranya. Siapa lagi? Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu penulis Al-Quran semua di zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Setelah Nabi meninggal, terjadi tadi perang melawan orang-orang murtad. Inilah penyebab pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an didatangi oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kita sudah tahu tuh 70 penghafal Al-Quran meninggal. Aku takut terhadap Al-Quran. Tolong kumpulkan tulisan-tulisan yang banyak itu, yang dulu ditulis di hadapan Rasulullah, kita kumpulkan jadi satu. Semuanya itu kita kumpulkan jadi satu. Tulisan ini kita kumpulkan semuanya itu, yang ada di batu, yang ada di kulit, pelepah, kumpulkan semua tulisan itu dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Ditulis ulang persis dalam satu tempat. Yang itu semua itu. Kata Abu Bakar, wah gak enak aku. Ini gak pernah di zaman Rasulullah. Dulu di zaman Rasulullah tidak boleh menulis kecuali Al-Quran. Jadi hadis itu tidak boleh ditulis, ya kan? Sebagai bentuk supaya kaum muslimin fokus kepada penjagaan Al-Quran. Kata Abu Bakar, dikumpulkan seperti ini gak enak aku, kayak gak, kan ini tidak pernah dilakukan. Kata Umar, wallahi khair, wallahi innahu khair, ini bagus Abu Bakar untuk penjagaan ini. Sampai akhirnya Allah bukakan hati Abu Bakar untuk mengiyakan masukan Umar. Setelah itu Abu Bakar memanggil seorang anak muda belia, lulusan pertama sekolah Islam Kutab di Masjid Nabawi, Zaid bin Thabit, yang cerdas, jago tulis, jago bahasa, hafal Al-Quran. Zaid bin Thabit ini disuruhlah untuk mengumpulkan semua yang tertulis di sahabat, cari ini, cari ini, cari itu, tapi dengan syarat harus ada dua saksi. Jadi kalau ada yang mengklaim saya nulis ini di hadapan Rasulullah, siapa saksinya? Nih. Oh, sudah selesai. Terus dicari semuanya sampai terakhir tinggal satu ayat yang belum dapat ini. Ayat ini terdapat pada surah Al-Ahzab. Surah apa? Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ayat ini belum ketemu. Belum ketemu. Dicari-cari, akhirnya ada yang mengaku dirinya punya. Namanya Khuzaimah bin Thabit atau Abu Khuzaimah ibnu Thabit. Khuzaimah ini mengatakan, ini aku punya. Kata orang, ada enggak yang apa namanya, yang punya, yang saksinya ada enggak?
Siapa ya Uzaimah cari-cari? Dapat satu. Tersisa satu kan? Siapa lagi ya saksinya? Kan baru dapat satu. Karena baru dapat satu gak bisa diterima sama Zaid. Ketika itu ada sahabat yang mengingatkan kepada Abu Bakar dan lain-lain, di antaranya Zaid bin Thabit, ingatkah kalian suatu kisah dulu? Yang mana dulu Zaid bin Khuzaimah bin Thabit ini, Al-Ansari, dia pernah suatu hari sedang di jalan. Ketika dia di jalan, dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang cekcok dengan orang. Jadi Nabi itu sebelumnya beli kambing. Kata Nabi, saya beli ya, saya ke situ dulu. Nanti saya bayar. Tapi kan sudah jadi nih, akadnya sudah jadi kan? Setelah Nabi pergi, balik lagi, ternyata ada lagi yang membeli, mungkin dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya orang ini, pengembala ini jual ke orang tadi. Kata Nabi, itu kan sudah milikku, kenapa kamu jual? Terjadilah percekcokan antara Nabi dengan pengembala ini. Kata Nabi, aku kan sudah beli. Kemudian dikatakan, siapa saksimu? Nabi gak punya saksi. Ketika dalam kondisi seperti ini, lewat Khuzaimah bin Thabit. Pas lewat Khuzaimah, aku ya Rasulullah, aku yang menjadi apa? Saksinya. Akhirnya karena Khuzaimah mengaku, aku yang menjadi saksi, akhirnya Nabi SAW pun dimenangkan. Kambingnya dikasih ke Nabi Muhammad. Nabi menang. Tapi Nabi penasaran. Pas di jalan, Khuzaimah. Benar kamu menyaksikan aku pas apa namanya proses akad pertama itu. Pas aku akad sebelum aku pergi. Benar. Kata Khuzaimah, tidak. Loh, kok kamu ngaku menyaksikan? Wahai Rasulullah, engkau ini adalah utusan Allah yang diberikan amanah menyampaikan risalah. Kalau engkau utusan Allah, itu adalah apa namanya kepercayaannya Allah. Kalau engkau sampai berdusta, nah, apakah ada lagi apa utus? Adakah orang yang apa namanya? Apakah ada orang yang jujur setelahmu? Utusan Allah saja bisa berbohong, apalagi yang bukan utusan Allah. Cukuplah engkau sebagai utusan Allah itu menunjukkan engkau itu tidak ada perlu saksi. Itu yang dipahami Khuzaimah. Rasulullah pun terkagum-kagum dengan perkataan Khuzaimah. Karena memang benar. Itu menunjukkan kefakihannya Khuzaimah. Kata Khuzaimah, kata Rasulullah, sungguh persaksian satu orang Khuzaimah ini, khusus Khuzaimah, itu sama dengan dua orang. Ketika cuma satu dapat, Khuzaimah itu kan jadi dua kan jadinya. Untuk Khuzaimah kan. Berarti dia jadi akhirnya jadilah seperti dua. Dua orang yang menyaksikan. Jadi dirinya dan paham ya. Akhirnya diterimalah oleh Zaid bin Thabit. Ada yang ngingetin. Khuzaimah aja mungkin lupa. Yang ada yang ngingetin. Pernah gak dengar kisah ini? Akhirnya diterima juga oleh siapa? Oleh Zaid bin Thabit. Sama-sama bin Thabit, Pak. Khuzaimah bin Thabit, ini Zaid bin Thabit. Tapi bukan, enggak saudara. Sama-sama bin Thabit. Sama-sama Al-Ansari juga. Cuman bukan saudara seayah, bukan. Sama-sama ayahnya namanya Thabit. Nah, akhirnya diterima. Tersisa ada dua ayat terakhir dari surah At-Taubah. Itu sudah didapat
Jadi bukan dicari-cari, enggak. Sudah didapat, tapi bingung meletakkannya di mana. Akhirnya Zaid bin Thabit melaporkan, yang terakhir aku dengar Nabi SAW membacanya, ini dibaca di akhir surah At-Taubah. Oh iya, berarti taruhnya di akhir surah At-Taubah. Jadi yang dipikirkan itu cuman di mana diletakkannya, bukan di mana tulisan ayatnya. Paham? Nah, proses pengumpulan yang ada pada zaman Abu Bakar ini adalah pengumpulan tulisan yang sesuai dengan Al-Quran yang terakhir dibacakan oleh Rasulullah kepada Jibril di Ramadan yang terakhir. Dua kali khatam kan? Dua pasang khataman kan? Nah, yang itulah yang jadi apa? Yang jadi apa namanya? Sandaran mengumpulkan Al-Quran yang tertulis. Jadi yang tertulis ini yang hanya dibaca Nabi waktu itu. Adapun yang Nabi tidak baca waktu itu, berarti sudah mansukh. Kalaupun ada orang ngaku tulisan, tapi ini enggak dibaca Nabi, berarti sudah mansukh. Enggak dimasukkan ke dalam di dalam suhuf tadi. Suhuf itu lembaran-lembaran. Belum jadi mushaf. Kalau mushaf udah jadi buku ya. Kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran. Akhirnya sempurnalah tulisan tadi di zaman Abu Bakar. Berarti penyebabnya gara-gara rasa takut Umar dengan meninggalnya para penghafal Al-Quran, takut Al-Quran hilang, akhirnya memberikan masukan kepada Abu Bakar, seperti inilah yang terjadi. Terus berlangsung, Abu Bakar meninggal, baru zamannya Umar bin Khattab, ya enggak? Abu Bakar tidak begitu lama, baru Umar bin Khattab. Lumayan, sekitar 10 tahunan. Ketika di zaman Umar meninggal, suhuf tadi, itu dititipkan di rumahnya Hafsah. Hafsah, istri Rasulullah, putri Umar bin Al-Khattab. Zaman Utsman bin Affan, ada kisah lagi. Ini pengumpulan yang ketiga, Pak. Terjadinya bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kaum muslimin itu semuanya membaca Al-Quran. Entah dengan hafalan atau dengan suhuf-suhuf yang mereka miliki masing-masing. Ada yang miliki mushaf yang dia dapat sendiri, dia sendiri yang hasil koleksi dia. Ada lagi yang hasil koleksi dia. Masing-masing membaca Al-Quran dengan masing-masing koleksinya. Ketika di zaman Utsman bin Affan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Armenia dan Azerbaijan. Ketika peperangan itu terjadi, di sela-sela jeda-jeda peperangan itu, kaum muslimin sedang istirahat. Di situ ada pasukan Syam dan pasukan Kufah bersatu untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Orang Kufah sama orang Syam namanya Salat. Orang Syam kan kiblatnya kepada Abu Darda. Orang Kufah itu keturunannya Ibnu Mas'ud, ya kan? Nah, beda guru. Nah, di situ ada perbedaan bacaan, yang ini baca dengan itu, yang ini baca dengan itu loh. Kok beda qiraat ini? Akhirnya terjadi pengingkaran. Ini ngingkari itu, yang ini ngingkari itu. Mending pengingkarannya dengan lembut, ini sudah keras. Dan saking kerasnya, ketika itu Hudzaifah bin Yaman melihat sudah ada gejala-gejala bisa kepada anarkisme. Artinya bisa jadi sampai bertumpah darah. Pengen melawan orang kafir, dirinya kaum muslimin sendiri bisa sampai cekcok dan bisa berkelahi. Ketika melihat kondisi ini, akhirnya Utsman bin Affan didatangi oleh Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, tolong. Tolong kum,
tolong wahai Utsman, adrik hadhil ummah, jaga umat ini dari perpecahan. Segera kumpulkan Al-Qur'an untuk kita bagi-bagi kepada kaum muslimin. Akhirnya bagaimana caranya? Utsman kembali memanggil Zaid bin Thabit. Nah, tapi Zaidnya bin Thabitnya udah dewasa nih, bukan pemuda lagi, ya. Zaid bin Thabit disuruh lagi, dipanggil, dan dibuatlah suatu panitia. Panitianya itu ada 4, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya ada 3. Siapa mereka? Yang pertama ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Abdullah bin Zubair, Sa'id, yang kedua Sa'id ibn Al-As, Sa'id ibn Al-As, kemudian Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Ketiganya ini orang Quraisy. Zaid bin Thabit orang Al-Ansar. Orang Ansar, Ansari. 4 orang ini jadi panitia. Apa yang dilakukan? Suhuf yang ada di Hafsah dipinjem. Boleh enggak kami pinjem? Nanti kami balikin. Dipinjemlah. Setelah dipinjem, ditulis untuk jadi mushaf ini. Ini untuk jadi mushaf, betul-betul sudah apa? Sudah jadi buku ini. Untuk apa? Ditulis ulang, digandakan. Nah, penggandaannya ini khilaf, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Ada khilaf sedikit, yang termasuk paling kuat adalah yang bilang 5 atau 6. Yang 7 dan 4 itu yang paling lemah. Diperbanyak itu. Nah, apa bedanya antara mushaf ini dengan suhuf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar? Bedanya pertama karena penyebab. Yang di Abu Bakar penyebabnya karena meninggalnya para penghafal Quran. Ingin dijaga. Nah, sekarang ini penyebabnya takutnya terjadi perperangan di antara kaum muslimin sendiri gara-gara mereka membacanya berbeda-beda, ingin mereka itu dirukunkan dengan disatukan dengan mushaf yang sama. Nah, akhirnya tulisan inilah yang ditulis. Nah, ini perbedaan pertama adalah karena penyebab. Perbedaan kedua, mushaf yang ditulis oleh panitianya Utsman bin Affan itu, kata Utsman kepada lajnahnya, 3 dari orang Muhajirin, 1 Ansar, "Idza ikhtalaftum fi harfin," kalau kalian berbeda pendapat di dalam penulisan suatu kata atau suatu huruf, maka gunakanlah bahasa Quraisy. Jadi kalau ada sedikit, ada perbedaan antara 3 dengan 1, satunya kan ketua nih, maka yang dimenangkan adalah yang pakai bahasa Quraisy. Ini menunjukkan yang ada di Hafsah itu masih banyak bahasa-bahasa yang non-Quraisy. Yang Quraisy tidak menggunakan itu. Tapi kalau yang sudah Utsman itu semuanya sudah bahasa Quraisy. Paham sampai di sini? Berlanjutlah. Akhirnya disebarkanlah mushaf tadi. Disebarkannya kemana? Dikirim ke Mekah. 1. Kemana lagi? Dikirim ke Kufah. Dikirim ke Syam. Dikirim ke Basrah. Dan 1 di Madinah. Berarti ada 5. Ada yang mengatakan yang Madinah itu 2. 1 dipegang Utsman,
Satunya buat kaum muslimin yang ada di Madinah. Berarti 6. Ada juga yang mengatakan ada 7. 7 itu ditambah lagi Yaman kalau gak salah. Tapi ini lemah. Yang benar, yang paling kuat yang bilang 5 atau 6. Ada juga yang bilang 4. Ya, bilang 4. Ini juga agak lemah juga. Yang kuat itu entah 5 entah 6. Yang dikhilafkan itu di Madinah 1 atau 2 gitu aja. Apakah yang dipegang oleh Utsman doang atau Utsman 1, masyarakat Madinah 1. Gitu loh. Paham ya? Kemudian disebarlah. Nah, dulu tulisan Al-Qur'an itu hanya tulisan hurufnya, tidak ada harokat, tidak ada titik. Itu saja. Quran ini yang ditulis, digandakan ini dia dijadikan kiblat semua mushaf. Jadi semua mushaf harus ikut ini. Pengen nulis mushaf, ikut ini. Kalau ada yang beda, kata Utsman, dibakar. Hadisnya sahih, tidak bisa kita pungkiri. Kalau ada yang beda, dibakar. Jadi harus yang ini saja. Kan ini kan persis seperti yang di Abu Bakar. Cuman bedanya bahasanya dimurnikan Quraisy. Artinya bahasa Quraisy dan bahasa beberapa suku Arab yang lain yang juga itu bahasa Quraisy. Kalau yang di Abu Bakar kan bahasa Quraisy, ada juga bahasa suku lain yang bukan bahasa Quraisy. Secara umum sama, cuman sedikit saja lagi di ada perbedaan. Nah, yang beda-beda itu banyak itu. Yang mungkin yang dengan mushafnya Abu Bakar sendiri sudah berbeda juga. Ya. Memang tidak ada di mushafnya Abu Bakar. Maka yang seperti ini disuruh dibakar. Maka dibakarlah. Supaya apa? Supaya mengumpulkan kaum muslimin dengan satu tulisan mushaf ini saja. Kamu pakai kiraat apa, dengan cara apa kamu membacanya, yang penting tulisannya seperti ini. Ya kan? Inilah tulisannya. Yang penting kiraat kamu yang sampai kepada Rasulullah itu persis seperti tulisan ini. Terus itu berlanjut. Orang pada ngopi tuh. Pada menjadikan itu kiblat dan terus berangsur-angsur. Nah, Utsman bin Affan dengan mushaf-mushaf tadi bukan hanya sekedar ngirim mushaf, tapi juga ngirim guru. Jadi kirim ke Basrah plus gurunya. Kirim ke Basrah apa? Plus guru. Kirim ke Kufah sama gurunya. Kirim ke Syam sama guru. Bukan cuman mushafnya yang dikirim. Jadilah itu jadi masahiful mushaf yang menjadi kiblat. Kemudian orang perbanyak, orang punya mushaf sendiri dari hasil catatannya. Yang satu lagi hasil catatannya berlanjut. Sampailah kita ke zamannya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, di sana ada hajat agar, karena banyak orang yang sudah non-Arab, tidak berbicara dengan bahasa Arab lagi. Karena mereka sudah non-Arab, maka mereka memerlukan harokat, ya, memerlukan supaya tahu ini harokatnya apa. Maka di sana ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah menurut para ulama yang membuat harokat pertama dan konon katanya juga tanwin. Intinya harokat. Beliaulah yang meletakkan harokat untuk mushaf. Yang membuat harokat untuk mushaf itu siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Dulu harokat itu dia berupa titik, Pak. Berupa titik. Dikasih titik, ya. Titiknya warna merah. Kalau dia fathah, titiknya di atas. Kalau dia kasroh,
titiknya di bawah huruf. Kalau dia dhammah ada titik warna merah di mana? Di depan huruf. Dan sebenarnya beliau juga yang merumuskan tanwin, tapi wallahu alam apakah tanwinnya sudah dimasukkan ke mushaf ataukah masih di luar mushaf. Yang penting beliau juga yang pertama mendapatkan atau menciptakan tanda tanwin. Kemudian dia juga perlu tambahan yang lain. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau menambahkan tanda hamzah, kepala ain. Kepala ain itu, tanda hamzah itu kan kepala ain. Kemudian tanda tasydid, syiddah. Itu kepala syin, ya enggak? Kemudian beliau juga yang menambahkan tanda raum dan ismam. Seperti pada suatu ayat di dalam surah Yusuf, la ta'manna, itu beliau juga yang meletakkan, membuat tanda. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kan di dalam tulisan Arab itu kan banyak huruf-huruf yang sama tulisannya. Gimana membedakan? Seperti ba, ta, fa, sama enggak? Jim, ha, kho, sama enggak? Ain, ghain, sama? Ra, zai, sama? Sad, dad, sin, shin, ya kan? Banyak. Ada beberapa huruf yang sama tulisannya. Maka diperlukanlah di situ naqtul i'jam. Untuk membedakan ta dengan sa, dengan ba, dengan nun bahkan kadang-kadang. Kalau nunnya lagi dalam kondisi berbaring. Ya enggak? Untuk membedakannya itu perlu ada tanda pembeda. Yang membuat nuqtatul i'jam itu namanya adalah Nasr bin Asim al-Laythi, yang wafat tahun 89 Hijriah. Dia muridnya Abul Aswad ad-Duali. Tadi kan kita sudah sebut Abul Aswad ad-Duali. Konon yang memerintahkan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Nasr bin Asim al-Laythi ini muridnya Abul Aswad ad-Duali. Dialah yang pertama menulis titik. Jadi titik juga, Pak. Titik pembeda. Nah, kalau yang tadi warnanya merah, kalau ini warnanya disamakan dengan tulisan huruf. Kemudian di sana ada lagi Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur ini meninggal tahun 129 Hijriah. Dia menyempurnakan titik tadi sehingga lebih bagus lagi titiknya. Konon dialah yang menjadikan dia lebih jadi lebih bergaris itu. Ya. Tapi yang sering kita dengar yang membuat bergaris sekarang itu ya. Jadi seperti garisan fathah di bawah kasrah, dhammah itu waw, itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi bisa jadi Yahya bin Ya'mur. Siapa yang memerintahkan Yahya bin Ya'mur? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Yang mana Hajjaj itu gubernur Kufah. Ya, Hajjaj pun diperintahkan oleh khalifah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu khalifah, nyuruh gubernur Kufah, Hajjaj bin Yusuf itu adalah khalifah yang apa? Bukan, gubernur yang terkenal dengan kejam. Kejam, dia tidak apa, dia berani untuk membunuh dengan mudah, ya. Dengan dia sangat mudah bagi dia membunuh, ya kan gitu. Makanya ulama mengkhilafkan tentang menyikapi Hajjaj bin Yusuf. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini punya jasa terhadap Al-Qur'an, terhadap Islam. Akhirnya tadi Yahya bin Ya'mur tadi
yang disuruh untuk menyempurnakan tanda baca harokat, bahkan juga diantaranya tanda sukun. Tanda sukun itu dengan bentuk kepala kho. Kepala kho. Kho itu artinya apa? Khafif. Lawan daripada syiddah. Kalau syiddah itu kan huruf harokat plus. Kalau sukun, zero harokat. Gitu, kosong daripada harokat. Nah, terus akhirnya lama-lama tadi itu di zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, intinya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi juga kemudian Yahya bin Ya'mur tadi menyempurnakan supaya harokat yang tadi titik jadi fathah itu kan aslinya alif, ibunya fathah kan alif, asalnya alif begini kemudian direbahkan. Kemudian dhammah itu kan ibunya adalah waw. Ya kan? Ibunya adalah waw, maka ditaruhlah tanda waw. Kasroh itu ya. Ya begini. Kepalanya ya dipotong, tersisa bagian bawahnya. Kan bagian bawahnya kan melingkung kan sedikit kan? Lama-lama masuklah seni ilmu khot yang melengkung tadi diluruskan saja. Itu karena sudah masuk seni ilmu khot. Terus apalagi jasanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Jasanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah dia telah memerintahkan Yahya bin Ya'mur diantaranya untuk membagi-bagi mushaf. Jadi mushaf yang itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas enggak ada bagiannya, dibagi menjadi 30 bagian. Makanya disebut dengan juz ya. Dibagi 30 bagian. 30 bagian pun dibagi lagi setengah. Jadi ada hizib. Ada hizib. Jadi ada 60 hizib, ada 30 juz. Apa tujuannya? Karena menurut Hajjaj, kalau masih tidak ada ini, orang bisa jadi malas baca Al-Quran. Tapi ketika sudah ada hizib dan juz, orang jadinya rajin. Saya bisa sekian saja dulu, nanti kan bisa lagi dari sini ke sini. Jadinya memotivasi orang untuk rajin membaca Al-Quran, karena semangat orang sudah tidak lagi sekuat sebelum zaman Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini walaupun kejam, tapi punya kecintaan kepada Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi dia akan dapat syafaat dari apa? Dari kebaikannya dan jasanya terhadap Al-Quranul Karim. Walaupun dia telah membunuh tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan diantaranya adalah ulama besar dari para tabi'in. Nah, kemudian selesai dari ini, mulailah berlanjut sampai akhirnya kita datanglah ke zamannya Abu Amr Ad-Dani. Ini seorang ulama Al-Quran. Beliau, Abu Amr Ad-Dani ini wafat tahun 444 Hijriah. Beliau menulis di dalam salah satu kitabnya, kalau enggak salah, Al-Muhkam. Ya, beliau menulis di dalam kitab itu pembagian Al-Quran secara terperinci. Jadi kalau yang di zaman Hajjaj itu 30 sama 60 ya, ini diperinci lagi. Yang hizib itu pun dibagi lagi jadi 4 kan. Setengah hizib, kemudian setengah hizib itu dibagi lagi. Ada bagian lagi supaya orang lebih mudah lagi. Di dalam kitabnya tersebut Abu Amr Ad-Dani tidak memberikan alasan kenapa di sini yang dikasih tanda, kenapa tidak di sini, karena ini tidak ada. Beliau hanya sekedar membagikan juz hizib, kemudian nisful juz atau rubuk juz, seperempat juz. Ini
di sini, ini di sini, ini di situ. Tapi tidak ada sama sekali menyebutkan alasan. Nah, sebenarnya ini lebih ke arah dulu itu merumuskannya hanya sekedar kira-kira ditimbang sama-samanya saja. Tidak diperhatikan urusan makna. Apakah maknanya sudah selesai? Apakah masih ada hubungannya? Tidak dipikirkan itu. Akhirnya mushaf-mushaf itu mengikuti apa yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani ini. Sampai detik ini kalau kita lihat mushaf, itu tanda-tandanya yang berasal dari Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim, kan mushaf Utsmani ini yang tadi 5 atau 6 tadi kira-kira, yang paling rajih, itu kan lama-lama kan akhirnya rusak juga. Paling-paling nanti keturunannya, ya kan? Keturunannya itu apa? Yang ditulis langsung ngelihat mushaf Utsmani. Ya enggak? Itu saja lagi. Maka itu pun dijagalah tulisan itu dengan ilmu. Ilmunya namanya ilmu rosem. Di mana tulisan Utsmani itu beda dengan tulisan Arab biasa, Pak. Tulisan Arab biasa itu namanya ar-rasmul imla'i. Kalau ini ar-rasmul Utsmani. Ada tulisan yang berbeda. Contohnya as-salah. Kalau kita nulis as-salah bagaimana? Dalam tulisan Arab. As-salah pakai lam alif. Ya enggak? Kalau tulisan Al-Quran apa? As-salah pakai waw. Az-zakah pakai waw. Ada kadang-kadang hurufnya yang dibaca cuman satu. Tapi di situ dikasih tambahan lagi. Dalam rosem Utsmani. Sehingga harus ditulis seperti itu. Tidak boleh sesuai dengan rosem imla'i. Harus ditulis seperti itu persis. Ya, al-alamin pamannya. Kalau ditulisan imla'i itu harus pakai alif. Ini tidak ada alifnya, dikasih paling tanda alif kecil. Tapi tidak ada alifnya dalam tulisan rosem. Maka ditulislah ilmu rosem. Nah, yang menulis itu adalah Abu Amr Ad-Dani tadi. Kemudian juga muridnya yang bernama Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Ini muridnya Abu Amr Ad-Dani. Nah, kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah ini ditulis, apa namanya? Ilmu ini, ada lagi ilmu tambahannya namanya ilmu dhabt. Ilmu dhabt itu adalah ilmu memberi tandanya dari titik-titik dan dari harokat, tasydid, sukun, ya, ini namanya ilmu dhabt. Akhirnya ilmu dhabtnya pun juga dipelajari juga. Di antaranya juga tanda mat. Tanda mat ada kan? Nah, itu juga termasuk ilmu dhabt. Akhirnya terkumpullah ilmu rasam dengan ilmu dhabt. Dikumpulkan, ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani, diteruskan muridnya Abu Dawud Sulaiman Ibn Najah, dan diteruskan oleh ulama-ulama setelah mereka. Ilmu rasam dan dhabt. Sebelumnya ada sudah, sebelum Abu Amr Ad-Dani, cuman yang paling terkenal menuliskan, mengumpulkan semua yang berkaitan dengan ini adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Inilah yang disebut dengan ilmu rasam dan dhabt. Bagaimana penjagaan tulisan Al-Quran. Kalau seandainya, nih, 5 atau 6 mushaf Utsmani itu hilang, terbakar. Kemudian yang mushaf yang menduplikat mushaf Utsman juga terbakar, tidak tersisa. Tapi ilmu rasam dan dhabt itu ada di buku atau sudah dihafal oleh orang, kira-kira bisa enggak menulis ulang mushaf itu persis seperti yang ditulis Utsman? Bisa enggak? Bisa, karena sudah tertuang di kepala semua tulisannya. Atau tertulis di dalam buku ilmu rasam dan dhabt, bisa diulang persis.
Allahu Akbar. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, sekarang terkait tentang bagaimana pengucapan membaca Al-Qur'annya itu sendiri, itu dijaga dari sektor dulu, dari ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahu dan sharaf dan ilmu al-aswat. Dan juga dari ilmu qiraat. Jadi ilmu qiraat dengan ilmu bahasa Arab, disitulah terjaganya cara pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi di dalam ilmu aswat umpamanya, Khalil bin Ahwad Al-Farahidi mengatakan, kho itu tempatnya di sini. Dia punya hai'ah. Hai'ah itu namanya, artinya sekarang sifat. Dulu bahasanya apa? Hai'ah. Kalau makhraj itu dulu bahasanya hayyiz. Ini. Itu dari ilmu bahasa Arab. Ilmu aswat. Dan ada sebagian dari ilmu yang lain dari ilmu bahasa Arab. Kemudian yang satunya dari ilmu qiraat. Ini dibaca dengan raum. Ini dibaca dengan ismam. Ini dibaca sekian. Matnya sekian panjangnya. Ini sekian panjangnya. Ini diidghamkan. Ini dari ilmu qiraat. Hah? Sebagian juga ada yang idgham-idgham itu ada juga di ilmu bahasa. Dari yang dijaga oleh ilmu qiraat dan ilmu bahasa Arab tadi, yang berkaitan tentang cara membaca Al-Quran, dikawinkanlah. Setelah dikawinkan, jadilah ilmu tajwid. Allahu Akbar. Jadi ilmu bahasa Arab itu kan ada bagian yang bisa menjaga Al-Quran. Ilmu qiraat ada bagian yang bisa menjaga Al-Quran. Itu dikawinkan. Setelah dikawinkan, jadilah ilmu tajwid. Siapa yang pertama kali menulis? Abu Muzahim Al-Khaqani. Seorang ulama yang hidup pada abad 5 Hijriah. Abu Muzahim Al-Khaqani. Orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid. Tidak ada sebelum beliau. Tapi ilmu tajwid yang sudah jadi. Bukan yang... Maksudnya udah ambilan dari dua cabang ilmu tadi sudah dijadikan satu ilmu tersendiri. Akhirnya terjaga pula lah ilmu tajwidnya. Tersisa masalah kandungan Al-Qur'annya sendiri Allah jaga juga. Di antaranya apa? Setelah wafatnya Rasulullah SAW sudah dibolehkan menulis hadis. Karena udah selesai Al-Quran kan, gak ada gangguan lagi. Maka ditulislah hadis. Hadis kan juga salah satu tafsiran Al-Quran. Terjaga pula lah hadis ini oleh ulama hadis. Abu Hurairah dan seterusnya. Sampai para pengumpul hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Hadis pun terjaga. Akhirnya tafsiran Al-Quran dari hadis juga terjaga. Kemudian ada lagi ilmu tafsir. Khusus masalah tafsir dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain dari kalangan para sahabat, Ali bin Abi Thalib diantaranya, terus ada tafsir-tafsir salaf itu, kemudian tafsir tabi'in, tafsir tabi'in terkumpullah diantaranya pada tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsirnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian dari situlah turun kepada generasi berikutnya yang lebih mengumpulkan dan menyempurnakan lagi. Tapi sudah terkumpul tafsir salaf itu oleh mereka-mereka sampai detik ini. Nah, tafsir itu sendiri pun dia berbeda-beda. Ada yang lebih cenderung ke bahasa. Ada yang lebih cenderung kepada masalah fikihnya. Ada yang lebih cenderung kepada artinya secara global. Ada juga yang lebih cenderung kepada tafsir yang lebih ke arah tadaburnya. Ada juga yang lebih ke arah ketinggian bahasanya. Dengan berbagai rasa. Semuanya tujuannya untuk menjaga Al-Quran dari semua sisi. Dari sisi kesastraannya. Dari sisi fikih-fikih yang terdapat dalam Al-Quran. Dari sisi tafsirnya secara global. Dari sisi nahu dan sorofnya,
Jadi dari situ tuh tahu akar setiap kata. Ini akarnya ini apa namanya? Cabangnya kata ini. Nah, ini dia

apa tafsir juga terjaga. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya tulisan mushaf dengan Rosem Utsmani ini sempat melalui masa hilang. Sempat melalui masa hilang. Dulu sempat hilang. Dalam beberapa abad. Mungkin sekitar 4 atau 5 abad. 4 abadan hilang. Al-Quran ini ditulis dengan rosem imlai. Ya. Sempat. Dan perlu kita ketahui, yang pertama kali dicetak Al-Quran ketika sudah ada mesin cetak itu di Italia, di daerah namanya Bundukiyah, pada abad 16 miladiah. 415 apa? 16 yang orang sebut Masehi ya, orang sebut Masehi. Dia diterbitkan di situ, kemudian diterbitkan lagi di Jerman pada tahun 1125 Hijriah. Kalau yang tadi Masehi abad 16 Masehi, kalau ini pada tahun 1125 Hijriah. Karena sudah ditemukan mesin cetak. Kemudian baru setelah itu di negara-negara Islam sudah bisa punya mesin cetak. Akhirnya mereka pun mencetak banyak. Sampai diantaranya Mujammak Malik Fahad. Nah, sekarang diantara penjagaan tersebut adalah juga yang tadi saya sebut sempat hilang. Akhirnya ada yang menghidupkannya kembali. Namanya Syekh Ridwan Al-Mukhallalati. Orang Mesir. Beliaulah yang pertama yang sekitar 4 abad yang tulisannya sudah tidak dengan Rosem Utsmani itu, beliaulah yang kembali mengembalikan tulisan mushaf ini dengan tulisan Utsmani. Paham? Kemudian dari sisi waqaf dan ibtida, tanda waqaf pun sudah dirumuskan oleh ulama sejak dahulu. Ya, dari seperti Abu Amr Ad-Dani, kemudian jauh setelah itu pada abad 8 atau 9 Hijriah ada namanya Al-Ashmuni, kemudian ada lagi datang berikut-berikutnya sampai di antaranya ada dua yang terkenal, yaitu Syekh As-Sajawandi dan Muhammad Al-Hindi. Dua orang inilah yang dijadikan rujukan kitabnya oleh seorang pimpinan penerbitan mushaf, ulama pimpinan penerbitan mushaf di Mesir, yaitu Al-Husayni. Beliau mengambil dari dua rujukan ini untuk menuliskan tanda-tanda waqaf seperti sili, qili, ya, jim dan sebagainya. Beliau mengikut dengan itu. Jadilah mushaf Mesir. Dan mushaf Mesir ini akhirnya jadi rujukan mushaf yang ada di Mujammak Malik Fahad, percetakan mushaf Mujammak Fahad, diambil tanda-tandanya dari mushaf Mesir. Adapun penerbitan pertama yaitu tahun 1405 Hijriah, untuk tulisannya mushaf itu ngambil copy paste dari mushaf Suria Damaskus yang ditulis oleh Syekh Utsman Toha, masih hidup sampai sekarang. Nah, itu diterbitkan oleh Mujammak Malik Fahad 1405 Hijriah. Dan itu sudah ditulis sebelum itu di Damaskus. Dia hanya copy paste tulisannya. Paling hanya tanda-tanda sedikit ada perbedaan atau tanda waqaf khususnya. Tanda waqaf ada perbedaan. Tapi kalau tulisannya secara umum, tulisan huruf sama. Bukan secara umum, semuanya sama. Itulah di copy paste pada penerbitan pertama Mujammak Malik Fahad. Tanda-tanda waqaf sama, tapi tempat-tempatnya sedikit sesuaikan ijtihad, ada sedikit perbedaan. Dan di sana ada tanda waqaf mamnu' la. Kemudian terus berkembang sampai Mujammak Malik Fahad pada tahun 1425 Hijriah mencetak lagi, sudah ada perbedaan. Tulisannya Utsman bin Toha kembali diperbaiki.

kembali diperbaiki tulisannya, berbeda sedikit walaupun sama-sama naskhi. Berbeda lebih disesuaikan dengan kaedah ilmu khat. Kemudian di antara perbedaannya lagi, waqaf mamnu sudah tidak ada lagi, la itu. Kemudian selain itu lagi, apa yang terjadi? Dulu di mushaf yang pertama, kadang-kadang nomor ayat itu di depan baris. Kan gak enak itu. Pas turun ketemu nomor, padahal itu nomor untuk ayat sebelumnya. Tapi di awal baris kan. Ini baris-baris-baris-baris, ah, di sini. Nah ini jangan sampai, dia tuh kalau gak di tengah, di ujung gitu kan. Jangan di awal gitu kan. Itulah ada juga perbaikan huruf supaya tidak tumpang tindih. Ya, seperti contohnya ha dengan mim, mimnya di bawah. Jadikan ha dengan mim di sini, dia bersampingan, diperbaiki lagi. Begitu pula beberapa tempat-tempat waqaf. Waqaf mamnu sudah tidak ada. Nah, yang sekarang terbit ini afwan, yang tadi 1422 Hijriah. 1422 Hijriah. Yang berikutnya adalah 1439 Hijriah. Yang sekarang kita pakai ini kebanyakannya 1439 Hijriah. Ada sedikit perbedaan, penyempurnaannya aja tidak terlalu banyak. Hampir sama atau sama dengan yang sebelumnya. Ya, ada sedikit perbedaan. Nah, terakhir saya sampaikan, siapa? Kan itu kan mushaf secara tertulis. Karena sudah berkembang zaman, sudah ada klip, apa namanya, video klip dan sebagainya kan. Akhirnya, dahulu sudah ada teknologi radio. Akhirnya di radio diperdengarkanlah Al-Quran oleh qori-qori Mesir. Di antaranya yang terkenal adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dan beliau akhirnya direkamlah suara beliau Al-Quran 30 juz dengan riwayat Hafiz dari Asim pada tahun 1381 Hijriah. Dan itu adalah mushaf audio pertama. Mushaf pakai suara pertama di dunia ini. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang kita semua merasakan kenikmatan, nikmatnya memegang mushaf. Dan ditulisnya kembali dengan Rasam Utsmani itu tadi, Syekh Ridwan Al-Mukhallalati. Syekh Ridwan itu wafat pada tahun 1311 Hijriah. Jadi sebelum beliau meninggal, entah berapa tahun sebelumnya. Sekitar 4 abadan kira-kira di dunia ini yang tersebar tidak mushaf dengan Rasam Utsmani. Nah, beliau yang kembali yang menghidupkan Rasam Utsmani. Alhamdulillah. Dari sini kita melihat bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah dengan lebih mudah apa? Jangankan mushaf audio. Sekarang Al-Quran yang pakai lembaran kertas sudah jadi aplikasi. Ya, sudah jadi apa? Aplikasi ya. Di Android itu. Tinggal download, pencet, terbuka. Bahkan di antara kecanggihannya ada sebagian dipencet bersuara. Ada juga yang dipencet keluar tafsirnya di atas. Hah, ya enggak? Ada juga yang dipencet sedikit keluar lagi hukum-hukum tajwidnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada satu orang saja yang menyimpang dari tulisannya yang benar atau tanpa sengaja, enggak usah hitungan hari, Pak. Hitungan detik atau hitungan menit sudah ada yang komplain. Oh, kalau begitu harus dihapus dari Play Store karena ini menyimpang. Nih. Langsung segera. Ini menunjukkan bagaimana penjagaan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan sekarang saja kalau ada orang membacanya sembarangan, tajwidnya tidak benar, langsung dikomplain, segera habis. Seperti ada kemarin-kemarin kita dengar, ada yang baca Al-Quran pakai palu ya.
pakai itu, masih ingat gak? Ada kan? Di Indonesia kalau gak salah, Al-Quran, orang-orang, beberapa orang biduan pakai ngaji, ada berapa? Qul huwallahu ahad. Kemudian di depan ada yang memberikan palu. Itu terjadi di Indonesia. Langsung dibahas di beberapa jurnal-jurnal hukum ini sebagainya. Tidak lama langsung dibahas habis, tidak lagi tersisa. Kenapa? Ini dalam inilah semua menunjukkan penjagaan Allah terhadap Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bayangan bagi kita. Kita juga jangan lupa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu juga utusannya Umar ke Mesir ya untuk mengajarkan Al-Qur'an, tapi karena dia tidak faqih, cuman hafal, cuman ahli membaca, akhirnya dia terpapar pemikiran Khawarij, akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal itu utusannya Umar yang diminta oleh Amr bin al-As, gubernur Mesir. Kata Umar, sebenarnya kami masih butuh orang ini. Tapi karena aku merasa kalian lebih perlu, maka aku kirim dia kepada engkau. Padahal kalau kalian gak perlu, kami pun tetap ingin mempertahankan ini. Ternyata orangnya membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat yang nomor 4 terbaik, misan Rasulullah SAW, dan sekaligus menantu, ya sepupu menantu, dan ayahnya dua pemimpin pemuda sorga. Bukan sembarangan manusia yang dibunuh olehnya, tapi dia membunuhnya dalam kondisi bersemangat dan meyakini itu adalah suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: akhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna lalidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

0: hidayah tersukalukan lakum ka'ablah ba'dan fajr naksakukum an maramit sahilan maula lana walakum tawfiq.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أمهات في الله أحبني وأحبكن الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan untuk kita semua, diiringi salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jallat Qudratuh agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Karim. Kita lanjutkan insyaAllah Ta'ala pelajaran kita dari pembahasan pertama dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga. Kita akan mengambil ungkapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Betul ya? Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an. Yang wafat di tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu, pernah mengatakan bahwa man ra'a an al-ghuduwa war-rawaha ila al-ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Beliau mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu, menuntut ilmu, tidak termasuk dalam kategori jihad, sungguh ia kurang akalnya. Ya, ibu-ibu tahu kondisi orang yang kurang akal bagaimana. Ya, versi beliau bahwa orang yang mengatakan bolak-balik al-ghudu war-rawah, ya, ghudu berangkat, rawah balik, ya, pulang pergi maksudnya. Al-ghudu war-rawah itu pulang pergi. Ya, di sini mungkin sedikit kurang dalam pengertiannya. Siapa yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu, yang lebih sempurna lagi kita katakan apa? Lawannya pergi apa? Pulang kembali. Wudu berangkat, rawah balik. Ya. Ini mungkin diartikan secara umum aja oleh beliau. Jadi berangkat pulang menuntut ilmu dikatakan bukan jihad. Faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Akalnya kurang, pendapatnya juga apa? Apa? Bermasalah. Kurang. Ya, menunjukkan ketidakcerdasan orang yang mengatakan menuntut ilmu bolak-balik pergi menuntut ilmu itu bukan jihad. Ada masalah pada akal dan pendapatnya, ra'inya. Ini ucapan bisa kita baca di sini, dibawakan marajiknya oleh penulis dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Bisa juga kita dapatkan di kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih oleh Imam Ibn Abdul Barr. Bisa kita dapatkan juga di kitabnya Imam Ibn Qayyim Miftah Dari Sa'adah. Ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwa siapa yang berpendapat pergi mencari ilmu, bolak-balik menuntut ilmu, cari ilmu bukan termasuk jihad, sungguh ia kurang akalnya. Kemudian ibu-ibu sekalian, bukan Allah tabaraka wa ta'ala, oleh sebab itu sampai ada ahli ilmu atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa man jahada bila ilmin fala aqlalah. Yang paham bahasa Arab tahu maknanya ya. Tadi kan dibilang oleh sahabat Abu Darda yang berpendapat bolak-balik pergi nuntut ilmu bukan jihad, akalnya kenapa? Kurang. Makanya sebagian ahli ilmu berkata man jahada bila ilmin fala aqlalah. Berarti siapa yang berjihad tanpa ilmu, main jihad-jihad aja tapi enggak didasari atas dasar ilmu, maka la aqlalah. Bisa dikatakan orang itu juga apa? Akalnya masalah. Bahkan dikatakan enggak punya akal. Menunjukkan jihad juga butuh kepada ilmu, ibu-ibu. Karena prinsip yang sudah kita tanamkan, al-ilmu ya qabla al-qawli wal-amal. Jihad itu amal bukan? Ilmu dulu sebelum apa? Berucap dan berbuat. Agar orang berjihad, melakukan syariat besar berupa jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, yang merupakan puncaknya Islam, itu jihad, itu betul-betul berdasarkan dengan syar'i, dengan ilmu. Karena banyak orang yang berjihad, apa? Dasarnya adalah jahil, kebodohan. Sehingga yang dia buat adalah kerusakan, bukan perbaikan. Apapun ritual atau perbuatan, ya, sebuah action, kalau enggak pakai ilmu, pasti dia ya apa? Menimbulkan mafsadat lebih banyak dibandingkan maslahat. Ya, kiaskan dengan segala urusan dalam kehidupan kita, kalau enggak pakai ilmu, ya sudah. Ancur-ancuran, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lain. Enggak ada dasar ilmu, ya sudah ancur-ancuran. Apalagi dakwah. Dakwah tanpa ilmu, ya sudah. Jadi bahan fitnah. Ya, ini nasihat buat kita, buat kami, buat kita para da'i. Untuk banyak belajar. Ya, untuk kita terus belajar dan tidak berhenti belajar. Ya. Kemudian ibu-ibu yang menekan Allah tabaraka wa ta'ala, berjihad dengan hujjah, kita lanjutkan, berjihad dengan hujjah atau dalil, hujjah itu ya dalil, argumentasi, ya, bukti. Berjihad dengan hujjah dan dalil dan keterangan itu muqaddam, dia didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Masya Allah. Jadi dia di garda terdepan ibaratnya. Dia apa, nomor wahid ibarat. Jihad dengan dalil, jihad dengan hujjah, jihad dengan ilmu, itu didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Kiaskan sekarang dengan senjata-senjata yang ada canggih di zaman sekarang. Jihad dengan ilmu lebih didahulukan, lebih diutamakan. Ibu-ibu sekalian, bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang demikian ini didasarkan dengan firman Allah Rabbul Izzati wal Jalal di dalam surah Al-Furqan ayat 52, ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di situ, walau syi'na

kabira. Di sini oleh orang tua kita diambil dari fala tuti'il kafirin. Ya. Di ayat 52-nya. Allah katakan, Allah firmankan, kalau kita lihat dari ayat 51-nya, kalau kami dan kalau sekiranya kami berkehendak, kata Allah, kami akan utus ya pada setiap negeri itu seorang pemberi peringatan. Fala tuti'il kafirin, maka janganlah engkau taati, jangan kamu mengikuti orang-orang kafir. Dan Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah ya terhadap mereka dengan apa? Dengan apa, Bu? Al-Quran. Al-Quran itu hujah, bukan? Dalil, bukan? Ya, ilmu, bukan? Ilmu. Jadi berjihadlah, berjihadilah, ya, berjihadlah terhadap mereka, Muhammad, ya, dengan Al-Quran. Jahidhum bihi, bihi ay bil-Quran. Ya. Bagaimana Allah sifati jihad dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan hujah, itu disifati oleh Allah dengan apa? Jihadan kabira. Langsung Allah yang mensifati. Maksudnya jihad ilmu ini, Ibu-ibu, jihad apa? Hujjah ini, Ibu-ibu, itu disebut oleh Allah sendiri dengan apa? Jihadan kabira. Jihad apa, Bu? Besar. Kalau Allah yang bilang besar, besar beneran enggak, Bu? Oh, sudah enggak perlu diragukan lagi. Ya. Allah yang berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Adakah yang lebih jujur dalam berkata melainkan Allah? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Ya. Ya. Jadi, Allah yang mengatakan bahwa berjihad dengan ilmu, jihad dengan hujjah, dengan dalil, ya, dengan burhan, pembuktian, bukan kononnya, katanya, qila wa qala, bukan. Ya, jelas hujjah, dalil. Ya. Al-bayyinat. Ya. Itu Allah sebutkan sekali lagi dengan jihad dan kabira, jihad yang sungguh besar. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seperti Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Itu dalam ucapan-ucapan mereka tegas mengatakan jihadul hujjati wal bayani muqaddamun ala jihadil yadi was-sinani. Jihadul hujjati wal bayani muqaddamun ala jihadil yadi wal-lisani was-sinani. Jihad dengan hujjah, dengan dalil, argumentasi, bayan, penjelasan, itu lebih diutamakan, dikedepankan dibandingkan jihad dengan tangan dan pedang. Ya, dibandingkan jihad dengan tangan dan pedang. Itu ucapan Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, diikuti juga dengan bahasa yang sama oleh Syekh Abdul Latif Al-Syekh, begitu juga Imam Ibnu Sa'di rahimahumullah ta'ala jami'an. Ya. Jadi se-Abdul-Abdul jihad itu, ya, kalau

di jilid yang ke-1, ya, beliau pernah mengatakan qawamuddini bil ilmi wal jihadi. Tegaknya agama itu nomor 1 dengan apa? Bil ilmi. Dengan apa, Bu? Dengan ilmu. Baru wal jihadi nomor 2, jihad. Ya. Tegaknya agama ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah bil ilmi wal jihadi. Dengan ilmu baru nomor 2 jihad. Ya. Jadi enggak didahulukan oleh beliau qawamuddin bil jihadi wal ilmi, dah. Bil ilmi wal jihadi. Ilmu dulu. Ya. Karena jihad itu sendiri juga nanti butuh kepada apa, Bu? Ilmu. Semua urusan agama butuh kepada ilmu. Wa hadha al-musyariku fihi kathir. Ya, jihadun bil yadi was sinani. Ya, beliau katakan wa hadha kana al-jihadu naw'ain. Oleh sebab itu jihad itu 2 tipe, 2 macam jihad itu, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah jihadun bil yadi was sinan. Jihad yang pertama adalah modelnya adalah jihad dengan tangan dan pedang. Wa hadzal musyariku fihi katsir. Dan jihad yang kayak gini, seperti ini, itu apa? Pengikutnya banyak. Maksudnya yang melaksanakannya atau mengikutinya banyak kalau jihad yang kayak gini. Ya. Orang-orang yang ingin mendapatkan surga dengan jalan pintas ibaratnya, Bu. Ya. Itu dengan jihad, dengan mengejar mati syahid. Ya. Jadi jihad dengan tangan dan pedang, tombak, itu yang di jihad ini kathir, kata Ibnu Qayyim. Banyak sekali. Ya. Nah, watani yang kedua, kata beliau, al-jihadu bil-hujjati wal-bayan. Berjihad dengan hujjah, ya, dengan dalil, argumentasi, wal bayan, penjelasan. Ini jihad yang kedua, jihad dengan ilmu. Wa hadza jihadul khassah. Dan ini sifatnya adalah jihad yang apa, Bu? Oh, khusus. Jihad yang spesial, khusus. Ya. Jihadnya siapa nih? Jihadnya orang-orang khusus min atba'ir rusul. Dari kalangan pengikut-pengikutnya siapa? Para rasul. Karena rata-rata para rasul jihadnya dengan apa dulu, Bu? Rata-rata, ya, kecuali dalam kondisi yang dituntut, ya, selain dalam kondisi yang dituntut jihad dengan pedang, tapi kebanyakan hari-hari mereka di dalam perjalanan dakwah mereka itu jihad dengan apa, Bu? Dengan hujjah wal bayan. Jihad ilmu, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang berjihad dengan hujjah dan bayan ini adalah atba'ur rusul. Mereka adalah pengikut-pengikutnya siapa? Para rasul. Wa huwa jihadul a'immah. Dan dia adalah jihadnya para imam. Ya, para a'immatul muslimin, para imam-imam yang kita kenal itu jihadnya dengan jihad ilmu, bayan, hujjah. Wa huwa afdalul jihadain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jihad dengan hujjah dan penjelasan ini adalah maksudnya dia adalah seabdul-abdul 2 jenis jihad. Dari 2 jenis jihad tadi, yang paling abdul kata Ibnu Qayyim adalah apa, Ibu? Jihad dengan hujjah dan penjelasan. Alasannya apa? Li'idhami manfaatihi. Saking apa, Bu? Saking besarnya apanya? Manfaatnya. Lebih luas manfaatnya jihad dengan ilmu dan penjelasan itu. Wa syiddati mu'natihi, ya. Itu apa, Bu? Mu'nah itu kan bekal, ya, modal. Jadi dakwah untuk menyebarkan ilmu, hujjah itu biasanya modalnya lebih apa? Lebih berat, lebih banyak, Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Lebih banyak. Kadang-kadang terasa berat. Lihat saja tuh sebagian wali santri atau bahkan sebagian menuntut ilmu di pondok, di sekolah atau di mana. Ya, kadang untuk bayar SPP-nya aja, Pak, Bu. SPP itu kalau kita mau umumkan bahasanya adalah mu'nah. Modal atau apa, Bu? Apa bahasa kita, ya? Itu banyak yang susah bayar. Berat.

ya, banyak yang nunggak ibaratnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa ya, ya perbendaraan yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan untuk jihad ilmu ini enggak main-main ibu-ibu. Kalau jihad pedang itu kan kondisional ibu ya. Dia dibutuhkan tiap hari enggak? Tidak. Dia dibutuhkan kapan bu? Ketika ada perang jihad dibutuhkan modal. Dibutuhkan mu'nah. Apa sih bahasanya mu'nah ini? Amunisi ya? Apa? Ya. Amunisi, makanan, dan seterusnya. Makanan masuk amunisi juga tuh. Saya kurang paham gitu-gitu, Bu. Yang jelas mu'nah itu ya modal, modal jihad. Dia dibutuhkan kalau perang, jihad tangan, jihad pedang, itu dibutuhkan di waktu ya perang terjadi. Namun jihad ilmu ini dibutuhkan kapan? Setiap saat. Setiap saat. Ya. Karena nuntut ilmu ini enggak ada apa, Bu? Enggak ada istilah. Oh, Kak, maksudnya jangan-jangan ibu-ibu ada yang, maksudnya bukan saya su'udzon ya, maksudnya jangan sampai ada ibu-ibu yang berpendapat, oh nuntut ilmu kan kayak jihad ya, kayak perang, jihad dinamakan jihad juga. Nah jihad itu kan gak tiap hari. Ya maksudnya di waktu-waktu tertentu dibutuhkan saja. Berarti saya nuntut ilmunya sesekali aja pas saya lagi butuh, saya lagi, lagi timbul nih semangat jihad menuntut ilmu saya, baru ngaji. Sekali setahun munculnya semangatnya, sekali setahun ngaji gitu. Ya, tidak kayak gitu ibu-ibu sunatullah. Jihad ilmu ini dibutuhkan bi'adadil anfas. Apa artinya, Bu? Sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ma'adadil anfas, kita butuhnya terhadap ilmu. Berarti mau gak mau memang modal untuk menuntut ilmu ini butuhnya juga apa bu? Terus menerus. Makanya masuk akal kalau jihad dengan hujjah dan bayan, jihad dengan ilmu, jihad dengan ya dakwah ini ibu-ibu s.w.t. itu lebih afdol dibandingkan jihad dengan pedang. Karena modal yang dibutuhkan itu besar, lebih intens, terus menerus kita butuhkan. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Modalnya itu dibutuhkan terus-menerus. Ya. Kemudian wa katrati a'daihi. Kalau musuh di medan perang, ya musuhnya yang ada di medan laga, ya enggak, Bu? Terbatas yang ada di medan laga. Tapi kalau jihad ilmu, jihad hujjah, itu lawannya apa, Bu? Mendunia. Ya enggak, Bu? Musuh-musuh jihad ilmu ini, jihad hujjah dan bayan ini, ya, tidak seuplak di Indonesia saja atau di Cilangkap doang misalnya. Tapi apa? Sifatnya apa, Bu? Mendunia. Ya, musuhnya terlalu banyak, Ibu. Jihad hujjah dan bayan ini, jihad dakwah tauhid, jihad dakwah sunnah ini, musuhnya kathrah, sangat banyak. Makanya wajar kalau jihadnya dikatakan jihad yang lebih afdal. Musuhnya lebih banyak. Rintangannya lebih banyak. Kemudian, ya, Allah berfirman sekali lagi di ayat yang sudah kita bacakan, di Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kalau Imam Ibnu Qayyim, itu di Miftah dari Sa'adah dibawakan dari ayat yang ke 51-nya. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Indah sekali Quran ya, Bu ya. Sajaknya itu loh. Akhirnya mirip-mirip ya enggak, Bu? Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Saja namanya dalam ilmu syair ya. Ya. Quran itu Allahu Akbar. Indah sekali. فَهَذَا جِهَادٌ ya, لَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ. Maka ini adalah jihad bagi mereka, orang-orang kafir, jihad dengan Al-Quran. Dan dia jihad dengan Al-Quran yang merupakan hujjah, itu adalah ya apa jihad yang lebih besar dari dua jenis jihad tersebut, yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih afdal dari dua jenis jihad tersebut. Wa huwa jihadul munafiqin wal

Jihad melepaskan anak panah ke leher-leher musuh. Karena ya jihad dengan melepaskan anak panah kepada musuh itu dilakukan oleh banyak manusia, kata Ibnu Qayyim. Banyak yang melakukannya. Tapi jihad berupa menyampaikan sunnah itu tidak ditegakkan kecuali oleh para pewarisnya para nabi. Yang menegakkan, yang bisa diharapkan menegakkannya adalah para pewarisnya para nabi, ya, dan yang mengikuti, menggantikan, ya, posisi para anbiya, ya, para khulafa, ya, para ulama, rabbaniin, para duat, ya, yang menggantikan penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang menegakkan, ya, jihad sunnah ini, ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dengan, dari kalangan mereka, kata Ibnu Qayyim, dengan karunia dan kedermawanannya, ya, kata beliau. Berkata juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah athar beliau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham, ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi 'inda kulli bid'atin kida biha al-islam waliyan min awliyaihi yadhubbu 'anha وَيَنْتِقُوا بِعَلَامَاتِهَا فَاغْتَنِمُوا حُضُورَ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Bu, perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini ulama sahabat ini. Athar yang indah sekali dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Allah memiliki di sisi setiap kebid'ahan yang ditipu daya dengannya Islam. Maksudnya kan bid'ah itu kan bentuk propaganda, ya Bu, ya. Ya, atau kait, tipu daya, apa bahasa lainnya? Makar. Kait itu makar, tipu daya. Sebenarnya kebid'ahan itu adalah tipu daya bagi Islam dan kaum muslimin. Makar bagi apa? Bagi Islam dan kaum muslimin. Ibu terima enggak bayi ini? Kalau ibu enggak terima, ya protes sana ke sahabat Abdullah bin Mas'ud yang membahayakan bahwa apa setiap kebid'ahan itu adalah apa? Makar, tipu daya terhadap Islam. Ya. Jadi bid'ah itu adalah apa? Bentuk makar terhadap Islam. Ya Allah, enggak takut apa Islam ditipu daya? Islam agama siapa, Bu? Hah? Agamanya mbahnya ibu-ibu. Bukan. Agama Allah. Islam agama Allah ditipu daya. Maksudnya dibuatin makar. Abdullah bin Mas'ud sebutkan. Bahwasanya bid'ah itu adalah. Apa? Makidah. Kait. Ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahidil kafirin amhilhum. Ruwaida. Kait itu tipu daya, makar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah memiliki pada setiap kebid'ahan yang ditipu daya, dimakari dengannya Islam, walian. Allah punya wali. Oh, wali itu, Bu, kekasih. Allah punya kekasih-kekasih. Alias Allah punya mujahid. Allah punya mujahid-mujahid, kekasih-kekasih, wali-wali. Min awliyaihi, dari wali-walinya, dari kekasih-kekasih Allah, dari mujahid-mujahidnya Allah, apa kerjaannya? Yadhubbu anha. Apa? Menjadi perisai bagi sunnah itu, Bu. Ya. Dalam artian, dia halangi kebid'ahan itu supaya tidak mengenai Islam. Yadhubbu anha. Ya. Jadi dia betul-betul jaga Islam itu biar safety dari yang namanya kebid'ahan. Itu jihad enggak menurut ibu-ibu kira-kira? Kalau ibu semua sepakat bilang, bukan jihad Ustaz, enggak apa-apa, saya ngikut Ibnu Mas'ud aja. Ya. Itu jihad ibu-ibu. Jadi Allah punya tuh wali-wali, mujahid-mujahid, kekasih-kekasih yang akan tetap tegar. Ya. Menjadi tameng bagi Islam dari tipu daya berupa apa tadi? Bid'ah. Dan saya sambung lagi dengan materi kita sebelumnya, ibu-ibu. Musuhnya saya bilang tadi apa, Bu? Sedikit atau banyak? Saya tanya dulu, bid'ah banyak enggak hari ini?

hadits-hadits wala haraj. Ya. Berarti tatkala kebid'ahan yang merupakan tipu daya menurut bahasa Abdullah bin Mas'ud, ketika kebid'ahan ini semakin merebak semakin banyak, berarti pejuang-pejuangnya makin berat enggak tantangannya, Bu? Ya, berarti pahala jihadnya gimana tuh? Ya. Enggak bisa ngomong dah, Ibu, keutamaan. Makanya enggak usah, jangan disepelekan jasa guru-guru kita yang pontang-panting, yang letih, yang lelah, yang menangis, bahkan tersakiti, mereka terusir dan macam-macam ujiannya itu. Jangan pernah apa pandang sebelah mata jihad mereka itu. Ya, bisa jadi jihad mereka lebih besar dibandingkan jihadnya saudara-saudara kita sekarang di Palestina itu. Ya, itu jihad besar, tapi bisa jadi jihad-jihad mereka yang mengusung sunnah, ya, menjaga Islam dari tipu daya berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan seterusnya itu, bisa jadi pahala mereka apa? Lebih besar. Bisa jadi. Ya, otomatis selama mereka ikhlas. Ya, kalau enggak ikhlas lain judul, Ibu-ibu. Enggak main-main. Musuhnya banyak. Soalnya pengusung tipu daya tadi berupa kebid'ahan banyak juga, Ibu-ibu. Yang mengkantor juga, melama, memusuhi dan seterusnya. Ya. Kekasih-kekasih Allah, mujahid-mujahid Allah itu. Ya. Yadhubu anha. Jadi dijaga, dipelihara. Jadi tameng dia. Jadi penjaga tapal batas ibaratnya, ibu-ibu. Enggak boleh itu. Tipu daya itu masuk ke dalam Islam. Dijaga, dipelihara. Ujiannya berat. Musuhnya banyak. Ya. Terutama syaitan, iblis yang enggak suka pertama kali itu. Ya, akan membisikkan kepada wali-walinya. Ya, agar memusuhi. Ya. Wali-wali Allah yang setia dan istiqamah mendakwahkan sunnah tersebut. Wa yantiqu bi'amal bi'alamatiha. Wali-wali Allah itu, mujahid-mujahid Allah itulah yang akan berbicara dengan lisan mereka menjelaskan ini loh ciri-cirinya. Ini tanda-tanda tipu daya berupa bid'ah itu. Ini ciri-cirinya begini. Bid'ah idhafiyah nih, bid'ah hakikiyah nih, contohnya nih, bentuknya nih, ini. Dijelaskan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Maka nasihat Abdullah bin Mas'ud, faghtanimu huduratil kalmawatin. Maka apa? Faghtanimu. Faghtanimu itu ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Ya. Ada kesempatan, ambil segera. Ya. Jangan berpaling, tapi ambil. Itu ghanimah. Faghtanimu, ambil ghanimah maksudnya, Bu. Ambil kesempatan. Kesempatan itu ghanimah enggak, Bu? Ghanimah, bak rampasan perang itu kesempatan itu, Bu. Ambil kesempatan dengan apa? Hudur. Apa hudur? Hudur apa, Bu? Hadara yahduru. Sudah jadi bahasa Indonesia, Bu. Ambil kesempatan untuk hadir. Ya, tilkal mawatin. Tempat-tempat itu, di tempat-tempat yang di situ dibumingkan apa tadi? Sunnah tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di situ ada kekasih-kekasih Allah, mujahid-mujahid Allah, ya Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang sunnah dan menjelaskan tentang lawanan sunnah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tadi seolah-olah apa ibarat apa, Bu? Tipu daya, makar disebutkan. Karena saya mau tanya, Bu. Ibu akan paham betul enggak makna sunnah atau hakikat sunnah itu kalau ibu enggak tahu lawanan sunnah? Susah, Bu. Enggak sempurna pemahaman ibu tentang sunnah tersebut kecuali juga dijelaskan tentang lawanan sunnah. Sama seperti ibu-ibu enggak akan paham betul hakikat tauhid kalau ibu enggak diterangkan apa itu syirik. Ibu enggak tahu betul apa hakikat sunnah kalau ibu enggak pernah dengar istilah bid'ah. Udah kayak istilah yang sepakati oleh orang Arab itu, wa bi dhiha tatabayyanul asya'u. Segala sesuatu biasanya lebih jelas. Jadi jelas kapan? Ketika dijelaskan dhid, aks, antonimnya, lawanan. Lawanannya dijelaskan. Itu ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian